0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kamu baik-baik aja ya. Buat kamu yang udah stay dengan kita dari pagi banget ya, apalagi sama aku ya. Pasti kalian udah tahu dong, di jam 9 waktu Indonesia Timur di hari ini spesial banget. Aku tidak sendirian karena aku ditemenin ya sama narasumber-narasumber yang kece banget ya. Dan seperti biasa kita ketemu di Bias Bincang Asyik, teman Pro 2. Oke, dan narasumbernya ada siapa aja di saat ini? Langsung aja kita kenalan dulu dengan kedua narasumber kita ya. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Oke. Sekali lagi dong, lebih tegas gitu. Selamat pagi.
1: Pagi-pagi semangat.
0: Oke, mungkin boleh kenalan dulu aku sama siapa aja pagi hari ini?
1: Ada Nali di sini.
0: Oke, Nali. Yang satu lagi? Oke. Kak Nali dan Kak Feran ya. Gimana kabar kalian, kakak-kakak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, Kak Feran, sorry mungkin boleh maju lagi ya. Oke. Mic-nya mungkin lebih deket ya nanti sama mulut. Enggak apa-apa. Iya, maju. Oke, mantap. Sorry ya, Kak ya. gimana perjalanan kamu kalian ya? Tadi dari rumah ke kantor ada ketemu macet dan lain sebagainya?
1: Aman, aman, aman. Tidak ada macet dari jalur gunung, jadi aman.
0: Aman. Iya, iya. Kalau Kak Feran gimana? Sama juga, oh iya, oke. Sebelum kita ngobrol terkait dengan topik kita di pagi hari ini ya, Kak Feren dan juga Kak Nali, kalian ini selaku siswa magang BPFP, benar ya?
1: BPVP.
0: Oh, BPVP, sorry, yes. sorry, BPVP ya. Mungkin boleh diceritain dulu udah berapa hari kalian ke di RRI ya? Dan kenapa memilih RRI sih? Apa memang dari sananya?
1: Dari sananya.
0: Oke, mungkin boleh diceritain dulu, Kak Nali.
1: Di sini sudah berapa hari ya? 15. Mungkin sudah hampir 10 hari mungkin.
0: Seminggu lebih ada ya?
1: Iya, ada. Seminggu lebih. Awalnya tuh dari pelatihan dulu. Jadi pelatihannya kurang lebih berproses di BPVP itu 20 hari.
0: 20 hari.
1: Kemudian dilanjutkan dengan magang karena kan ini PBL ya.
0: Okay.
1: Programnya apa? Program batch learning. Jadi harus ada magangnya gitu. Jadi ada dua proses. Yang pertama pelatihan, yang kedua magang. Nah, magangnya itu karena sesuai lokasi tempat tinggal, kita dapatnya di RRI.
0: Oh iya.
2: Gitu. Yeah.
0: Di RRI. Iya, tapi supaya. Pernah terpikirkan tidak sih?
1: Tidak,
0: kayak,
1: tidak sama sekali.
0: Ini kayaknya nggak mungkin RRI deh ya.
1: Terakhir ke RRI aja TK.
0: TK?
1: Betul-betul lupa.
0: Kalau nggak magang, ya kapan lagi mau mampir ke sini ya? Tapi gimana sih perasaan kalian ketika pertama kali dapat tempat magang di sini?
1: Awalnya gugup dulu.
0: Iya sih, benar ya. Dulu. Karena lingkungan baru juga ya.
1: Sangat baru. Terus kan... Ini masuknya kan berdasarkan kejuruan pelatihan ya, beda sekali dengan basic sarjananya gitu. Jadi betul-betul baru. Jadi awalnya memang gugup, tapi lama-kelamaan, oh ternyata proses kerja di sini tuh kayak gini, prosesnya kayak gini ya. Belajarlah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Tahu ternyata RRI sebesar itu, maksudnya ada
0: kalau dari luar ya, kalau dari luar mungkin ternyata ini RRI, tapi setelah masuk jauh lebih ini ya, lebih dari ekspektasi gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, tapi sejauh ini aman-aman aja ya, happy-happy aja ya. Oke, dan kita juga baru pertama kali ketemu di Pro 2. Kalian udah pernah menyiar di sini juga?
1: Belum.
0: Baru pertama kali. Nervous ada?
1: Yes.
0: Tapi kita santai-santai aja ya. Oke, dan seperti biasa teman Pro 2 ada topik yang menarik yang bakal kita bahas di pagi hari ini ya. Kak Nali dan juga Kak Feren ya. Dan kita akan berbicara soal AI, skill belajar dan kerja di uji ya. Oke, teman Pro 2 dan juga Kak Feren dan Kak Nali ya. Kalau bicara soal AI kan berarti dia sangat melekat dengan kita ya untuk zaman sekarang ini ya. Dia sangat membantu ya di dunia pekerjaan ya maupun di dunia sekolah dan lain sebagainya ya. Kalau menurut kalian sejauh ini, AI sekarang lebih membantu belajar atau justru sebaliknya, bikin orang jadi malas berpikir? Jujur nih, jujur. Tapi pakai, sering pakai AI juga? Atau justru ini curhat di AI?
1: Tidak boleh, itu tidak boleh.
0: Gimana? Siapa mau dulu nih?
1: Kalau soal kreativitas AI, justru orang yang pakai AI itu kreativitasnya tingkat tinggi.
0: Oh iya.
1: Ya, setelah dipelajari ya. Awalnya mungkin kalau orang awam lihatnya tuh AI cuman kayak Google mesin penjawab gitu doang. Tapi ya AI itu tetap butuh manusia gitu, tidak bisa menggantikan manusia, karena ya secara ide, secara konsep, secara intuisinya tuh ya tetap dari manusianya gitu. Contoh kecilnya ngeprom aja butuh manusia gitu. Jadi kreativitas kita malah diuji kalau pakai AI.
0: Iya, kalau Kak Feren gimana kakak?
2: Kalau kita AI itu memang bagus, bisa membantu kita punya, kita punya apa namanya, kerjaan. Ada satu masalah kalau kita sering tergantung terhadap AI, nanti kita malas berpikir dan menganalisis sesuatu.
0: Iya,
1: nah,
0: jadi
1: bertolak belakang, tapi tidak tumpu nih. Pendapatnya malah beda.
0: Iya. Tapi nggak apa-apa ya, kan semua orang bebas berpendapat juga ya. Sebenarnya apa yang tadi disampaikan oleh Kak Nali maupun juga Kak Feren, plus minusnya juga pasti ada. Tergantung kitanya aja ya. Oke, dan sebenarnya menurut kalian skill apa sih yang paling penting dimiliki oleh anak muda di zaman ini atau di masa AI ini yang sekarang lagi dibutuhkan banget ya ibaratnya oleh manusia? Kreativitas kah, komunikasi kah, atau kemampuan teknologi, teman-teman?
2: Kalau menurut kita tiga-tiga itu utuh.
0: Oke.
2: Okay. AI saya akan melakukan perintah kalau kita sendiri yang tidak ada kreativitas gitu.
0: Oke.
2: Hasilnya tidak akan mungkin kita dapat kalau kita tidak memberikan kreativitas gitu.
0: Kalau Kak Nali gimana?
1: Sebaliknya sih. Kalau menurutku sih komunikasi ya. Soalnya ya percuma kalau pintar teknologi, pintar AI, tapi tidak bisa berkomunikasi gitu. Komunikasi kan dalam dunia kerja itu sangat penting gitu.
0: Kalau
1: misalnya punya skill tapi tidak berani untuk berbicara, tidak berani untuk apa istilahnya, public speaking ya. Public speakingnya kurang. Ya itu salah satu kelemahanku juga, public speaking ya. Jadi kalau menurutku memang komunikasi yang lebih penting.
0: Paling penting.
1: Oke.
0: Sebenarnya di antara ketiga itu, baik kreativitas, komunikasi, sampai kepada kemampuan teknologi juga dibutuhkan ya. Komunikasi misalnya sebagai dasar, kreativitas juga. Percuma kalau misalnya ada kreativitas tapi kalau nggak pinter ngomong, ada minusnya juga. Begitupun sebaliknya ya. Kalau kita pinter ngomong tapi kreativitasnya rendah, ya gimana?
1: Sama
0: tapi
1: aja.
0: Tergantung kita aja ya, mau upgrade apa enggak gitu. Tapi mungkin boleh diceritain ya, karena pasti baik Kak Feren maupun juga Kak Nali ya pasti udah dong, dan bahkan sering juga ya menggunakan AI ya. Mungkin boleh ceritakan pengalaman kalian sewaktu menggunakan AI nih untuk tugas atau mungkin juga untuk pekerjaan. Ada hal yang duh pas pakai AI itu kayak kok bisa ya sekali pakai prompt doang udah langsung jadi gitu ya. Mungkin dari Kak Feren dulu. Aku ke Kak Feren dulu.
2: Pernah. Kerja tugas, terus suruh kerja konten-konten waktu pas magang. Tapi yang bikin serunya itu pas nge-prompt terus hasilnya kayak bisa di luar kita punya ekspektasi gitu. Wih, kreatif sekali, sangat amat kreatif gitu AI ini.
0: Tapi sering juga buat tugas lewat AI.
2: Sering. Cuman ya gitu.
0: Kalau Kak Nali gimana?
1: Sering. Apalagi di sini kan berbasis cukup apa berkaitan dengan AI, karena kan kita produksi ILM ya. Jadi secara visualnya itu kita yang buat belakangan ini. Jadi ya memang bersentuhan dengan AI setiap hari, setiap menit, setiap jam, setiap detik mungkin kayak gitu. Jadi kemarin disuruh produksi visual untuk 4 atau 6 ILM. Mm-hmm. Terus kita mulai progres tuh dari 1 pindah ke 2, pindah ke 3, masing-masing dengan keunikan masing-masing. Mm-hmm. Gitu. Jadi kayak apalagi di sini kan ILM-nya berbasis yang dikasih naskahnya kan berbasis audio ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi memang kita harus punya kreativitas tingkat tinggi untuk berpikir ini mau dibawa kemana gitu. Mm-hmm. Karakternya mau dibawa kemana, tokonya mau dibikin kayak gimana. Okay. Gitu. Jadi memang semua unik sih.
2: Jadi penelitian AI itu diuji. Jadi kayak kasih prompt terus hasilnya udah ada tapi tidak sesuai dengan.
1: Iya, ada lucu-lucunya.
0: Iya.
2: Jadi kayak lebih bagus.
0: Iya,
2: lebih
0: iya.
2: Supaya analisisnya didapat.
0: Iya, benar-benar. Karena terkadang kalau misalnya kita udah ngerasa ini dimudahkan nih sama AI ya, tinggal masukin prompt doang, bahan doang, kelar jadi tugas kita. Padahal tidak apa ya, serta merta iya. Atau tidak selalu hasil yang kita mau itu sesuai, iya, ya kan? Betul. Jadi kalau nggak sesuai, aduh gimana lagi? Harus muter otak lagi kan, iya. Buat ngerjainnya gitu ya. Nah, kalian kan hari-hari juga ya sama AI, pekerjaan juga misalnya membutuhkan AI ya kan? Bahkan keseharian juga tanpa pekerjaan, misalnya kalau kita hal-hal kecil ya, aku tuh sampai hal-hal kecil kayak misalnya tiba-tiba gatal-gatal nggak jelas gitu ya, padahal di luar ini kenapa ya nggak cek Google langsung AI gitu ya. Jadi bukan cuma pekerjaan sebenarnya, hal-hal kecil yang kita ngerasa udah percaya banget, trust banget sama AI, ya udah kesana aja. Tapi menurut kalian adakah pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan oleh AI? Jadi emang bener-bener harus pakai otak manusia dan nggak bisa digantikan sama AI. Menurut kalian ada tidak sejauh ini sama pekerjaan kalian?
1: Kurang lebih ada pasti. Okay. Ya, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan empati, sentuhan manusia. Mm-mm. Kayak guru, psikolog, perawat, itu kan tidak bisa pakai AI, bisa membantu. Mm-mm. Tapi membantu iya, tapi tidak bisa menggantikan sentuhan manusia. Mm-mm. Karena kan ya AI nggak pakai rasa ya, nggak punya perasaan ya. Jadi ya butuh manusia tetap.
2: Teori daripada praktek, dia lebih memberikan banyak teori daripada
1: kasih ide di ya, maksudnya kembangkan idenya gitu, tapi tidak bisa menggantikan sentuhan manusia. Ya.
0: Oke, benar ya. Jadi memang kalau aku lihat sejauh ini AI itu membantu ya, tapi tergantung kitanya aja mau mengembangkannya gimana. Ya. Ya, okay. Nah, aku bakal tanya-tanya lagi buat kalian semua. Kalian semua banyak. Ya udah lebih dari satu udah banyak. Jadi buat teman Pro 2 juga ya yang mau bertanya buat Kak Feran maupun juga Kak Nali, boleh langsung aja di DM kita di akun Instagramnya RRI Pro 2 Ambon atau mungkin boleh di live chatnya RRI Digital karena aku hadir di sana. Siapa tahu ini teman-teman kalian, kakak-kakak kalian, adik-adik kalian ya yang baru pertama kali kalian lihat di layar Pro 2 ya dan mau bertanya, atau mungkin buat adik-adik yang sekarang sekolah belajar ya karena mudah jadi AI aja, tapi dampaknya ada tidak ya? Nah, nanti bakal kita bahas lagi tapi setelah yang satu ini. Boleh ya? Kita jeda dulu boleh teman-teman ya. Karena kita bakal balik lagi ya dan akan ngebahas lagi lebih dalam bersama dengan aku di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Jujur, tapi pakai bidang
2: teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan. Coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
2: Oh iya, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
2: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
2: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan kita masih di Bias Bincang Asik ya, bersama dengan aku dan teman-teman magangku yang ada di RRI ya, Kanali dan juga Kak Feren. Kita masih ngebahas soal AI ya. Jadi skill yang memang harus dipelajari banget ya. Jadi kalau menurutku juga tak apa kalau misalnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi selagi kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, kita juga sama-sama belajar. Nah, karena berhubung mereka ini juga merupakan anak-anak magang ya, dan punya pengalaman baru juga. Kok tadi kita sempat dengar Kak Nali kalau nggak TK mampir ke sini nggak lagi, kapan lagi gitu ya. Mungkin mau ikut bintang radio tahun ini karena dia juga punya suara yang bagus ya. Oke, kita masih ngebahas soal AI dan teman-teman, aku mau tanya bentar. Oke, teman-teman ya, apa sih tantangan besar kalian saat belajar skill baru ya, pengalaman baru, dapat pengalaman baru, belajar skill baru juga di tempat kerja sekarang di RRI?
1: Tantangan terbesar ya rasa takut sih, takut salah. Takut salah ambil langkah, takut salah bereaksi, takut salah. Pokoknya takut salah lah, takut.
0: Oh iya.
2: Takut. Sulit bagi waktu apa namanya? Belajar teori sama praktek langsung gitu.
0: Oke. Okay. Ada lagi kira-kira sejauh ini kalau misalnya disuruh buat naskah ILM gitu atau filler ya kan? Kalian gimana? Atau justru terbantukan karena ada AI?
1: Iya.
0: Gimana teman-teman?
1: Sekali.
2: Karena kan ini juga ranah baru untuk kita. Jadi kayak itu caranya
1: komunikasi tadi lagi sih. Soalnya kayak dapat tugas untuk bikin visual ILM udah 6, terus dikasih tugas nambah lagi. Malu untuk bilang kalau ini tugasnya ini belum selesai gitu yang kemarin. Padahal sebenarnya itu tinggal dikomunikasikan aja gitu, kayak ya tugas yang kemarin belum selesai ternyata karena malu ya udah sengsara kerja terus kerja terus.
0: Oke, tapi sejauh ini ya kalau kita lihat perkembangan dunia yang juga semakin pesat ya, maksudnya perkembangan teknologi. Nah, kalau pribadi baik Kak Feren maupun juga Kak Nali ya, lebih penting nilai bagus atau skill yang nyata di tempat kerja sejauh ini as mahasiswa, siswa-siswa magang gitu. Gimana Kak Feren dulu mau?
2: Kalau skill nilai bagus itu memang penting, tapi skill itu yang lebih dibutuhkan di tempat kerja.
0: Oke. Okay. Ya, gitu. Kalau Kak Nali?
1: Setuju. Percuma punya nilai bagus kalau skillnya nggak punya gitu. Sedangkan yang di dunia kerja sekarang persaingan ketatnya di skill gitu. Ya biarpun lulus dengan cum laude, tapi kalau tidak bisa bekerja dengan kompeten dengan skillnya ya sama aja gitu.
0: Nah, karena kalian juga merupakan siswa-siswa magang ya, seberapa penting sih punya pengalaman kerja sebelum benar-benar turun ke dunia kerja? Sampai sekarang kalian juga memutuskan untuk ikut jalur magang ini ya. Mungkin boleh diceritain dulu.
1: Penting, sangat-sangat penting.
0: Kenapa?
1: Kalau enggak kagok gitu sama dunia kerja. Wah, shock kayak dunia kerja ternyata tuh sekeras ini gitu. Kayak pekerjaannya tuh kayak gini gitu. Turun ke dunia kerja tuh kayak gini. Kayak kagok gitu. Harusnya lebih banyak pengalaman sih. Bukan cuman kayak lewat pengalaman kerja saja, tapi pengalaman organisasi, pengalaman komunitas itu juga penting sih untuk kayak asas skill gitu.
0: Okay.
1: Biar masuk ke dunia kerja tuh oh ternyata udah kayak gini, udah pernah gitu.
0: Nah, karena berhubung kalian sekarang magangnya di RRI ya kan, sejauh ini ya skill apa sih yang pengen banget kalian kuasai sebelum lulus magang dari RRI? Mungkin ketika kalian lihat teman-teman penyiar, entah itu siaran kah atau nulis berita ya, apapun itu ya, atau mungkin juga kan di sini bukan cuma bicara soal siarannya aja ya, soal nulis beritanya aja, tapi bagaimana bisa menghandle keuangan ya, secara administrasi di kantor dan lain sebagainya ya. Kalian gimana? menurut kalian ada tidak sejauh ini kurang lebih selama ya pokoknya kurang lebih dari 10 hari eh 1 minggu ya kalian berproses, ada tidak yang kayaknya masuk teknik seru deh, kayaknya jadi penyiar seru deh, gimana Kak Nali, gimana
1: kalau kalau bisa dibabat semua kenapa enggak? Masih muda juga ya, tabrak aja hajar. Gitu semuanya dihajar aja.
0: Tapi mungkin ada salah satu yang paling berkesan, yang paling pengen banget, aduh ini kayaknya mau dalami nih gini.
1: Kevini sih.
0: Oh, ya.
1: Public speakingnya, public speakingnya bagus banget.
0: Oh enggak ya, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kalau Kak Feren gimana?
2: Memang sama juga sih, kayak asik gitu. Dulu sering dengar di radio.
0: Oh iya.
1: Ya, tiba-tiba pengen jadi penyiar.
2: Gitu. Jadi kayak ternyata asik juga ya kalau jadi penyiar, kayak biar orang enggak tahu wajahnya kayak gimana, tapi ini nih suara cewek ini nih.
1: Kalau Vini kayaknya semua orang tahu.
0: Oh, jangan begitu nah. Jangan dibuka di sini. Oke, seru berarti ya, kurang lebih kalian berproses di RRI, at least mendapatkan pengalaman yang baru juga ya, punya cara belajar yang baru juga, dan pastinya kalian bisa termotivasi ya. Oh, kalau misalnya mengembangkan skill ini, boleh lah ya, sebelum kita turun ke dunia kerja, gitu ya. Oke, aku juga mau kasih challenge deh biar kita makin apa ya seru, nyantai dan lain sebagainya. Boleh? Kalian hanya perlu, rules-nya adalah kalian hanya perlu memilih dengan cepat dan tepat menurut kalian. Boleh ya? Kita santai-santai dulu aja teman-teman ya. Kita games dulu bentar, aku bakal tanya disordered aja ya. Kalian memilih apa? Rules-nya gampang kok. Aku nggak suruh kalian bikin prompter yang baru ya, nggak ya. Kalian hanya memilih dengan cepat dan tepat menurut kalian, ya. Nggak ada yang benar salah di sini ya. Kita cuma seru-seruan aja. Dan buat teman berdua sambil kita main games, boleh yang mau bertanya buat kedua kakak-kakak yang terbaik ini boleh langsung aja di live chatnya RRI Digital, langsung aja di DM-nya kita di Pro2, atau boleh langsung komen di live chatnya. YouTube RRI Ambon ya, karena kita juga live di sana. Oke, kalian harus memilih, rulesnya masih inget teman-teman? Masih ya. Jadi harus cepat jawabannya, mau benar apa salah harus cepat. Oke, setuju?
1: Setuju.
0: Oke, this or that, Kak Nali dan juga Kak Fern. Kalian lebih memilih gunung apa pantai?
1: Pantai.
0: Oke, okay. Ya, Kak Fern harus lebih cepat lagi, boleh? Harus relax ya, relax dulu guys, relax ya, slay aja, santai aja di sini. Kalian lebih memilih ya apa, bakso?
1: Bakso.
0: Oke, sama nih. Oke, kalian lebih memilih hitam atau putih?
1: Hitam.
0: Oke, ini kalau tes kecocokan anak-anak magang bisa lah ya. Oke, lebih memilih TikTok atau Instagram?
1: Instagram.
0: Oke, ini agak beda ya, agak beda. Enggak apa-apa. Kalian lebih memilih berpikir secara kritis atau pakai AI?
1: AI.
0: Oke. Ketahuan banget mereka anak-anak AI ya, guys, ya. Oke, kalian lebih memilih kerja individu atau kelompok?
1: Kelompok.
0: Oke. Keren, tepuk tangan dulu, guys, ya. Kalau tadi dengar jawaban kalian sih teman Pro2 itu sebenarnya aku nguji aja ya. Mereka ini 10 hari di sini udah kompak belum ya? Enggak. Tapi ini luar dari konteks ya. Sorry, aku cuman kepo aja nih. Kalian emang sebelumnya udah pada kenal, tinggalnya di satu tempat yang sama, misalnya domisili yang sama, deket-deketan, atau memang masuk di RRI baru kenalan?
1: Fun fact, sepupuan.
0: Oh, kalian sepupuan, udah ngobrol setengah jam baru tahu aku kalian sepupuan. Kalau yang lain, jadi jumlahnya berapa nih?
1: Empat dong.
0: Empat orang, oke. Okay, berarti yang tadi satu cowok ya, tiga cewek ya. Oke, okay, yang sisa baru kenal.
1: Iya, baru.
0: Oke, okay, gimana kalian sejauh ini, amankah? Kalau tadi kita lihat mereka kerja, jawabannya apa tadi, kerja individu atau kelompok ya? Sejauh ini kalau misalnya mereka kalian dikasih tugas ya, as siswa magang ya. Entah itu sama AI juga kan, kalau misalnya kita kerja sama AI pasti butuh bantuan kita juga ya, nggak mutlak sama AI kan. AI nggak bisa kerja kalau nggak ada perintah dari kita ya. Untuk ngerjain suatu tugas ya, entah itu di tempat kerja di sini atau mungkin di luar ya, es kelompok kalian lebih suka ya?
1: Iya.
0: Kenapa sih?
1: Lebih mudah aja ya, stresnya barengan gitu.
0: Oh, bagi stresnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Apalagi kalau sudah ngeprom 3 atau 4 kali belum sesuai sama yang mau, yang kita mau gitu. Yeah. Lebih enak kelompok sih supaya stresnya bisa dibagi.
2: Selama kita di sini tuh kita lebih banyak berbagi tugas.
0: Oke.
2: Okay. IAM-nya yang dikasih itu
1: visualnya
2: kita, kita berdua terus
1: mereka konten gitu. Soalnya kan beda jurusan ya. Kejuruan AI sama sosmed. Yang dua bagian, sosmed itu.
2: Bagian buat gambar sama buat video kita berdua terus mereka berdua itu biasa
1: liput kayak konten. Misalnya di Pro2 ada siaran, itu biasa mereka yang masuk.
0: Jadi bagi-bagi tugas dibagi ya tugas. Jadi memang relate sama jawaban mereka tadi yang memilih kerja kelompok ya. Kalau tadi aku tanya TikTok apa Instagram ya? Iya, kalian menjawab
1: Instagram
0: TikTok ya. Kalau misalnya cari tutor-tutor juga ya, entah itu cari tutor, cari referensi, kan bukan cuma di ini ya, bukan cuma di TikTok doang, atau mungkin bukan cuma di Instagram doang. Di antara kedua platform itu ya, kenapa kalian memilih, Kakak Vera memilih TikTok, Kak Nali memilih Instagram? Bener ya?
1: Yes.
0: Mungkin juga dalam update
1: kehidupan
0: ya, keseharian masing-masing, atau justru itu merupakan salah satu platform yang kalian pakai, gunakan untuk belajar, untuk bisa update perkembangan terbaru. Aku ke Kak Nali dulu.
1: Kalau aku Instagram kan emang cari duit sih.
0: Oh iya. Cari duit gimana kamu sih di Instagram?
1: Saya kan freelance photographer.
0: Keren. Jadi cara kerjanya
1: biasanya kan di DM ya buat foto wisuda gitu-gitu. Terus kan portfolionya juga diupload di situ. Jadi lebih mudah aja kalau Instagram, lebih enak aja gitu.
0: Jadi memang menggunakan ini juga ya. Tapi biasanya kalau mengedit foto maupun juga cara pengambilan foto dan lain sebagainya, masih menggunakan bantuan AI tidak?
1: Kayaknya lebih enak

0: enak langsung turun ke lapangan daripada harus bergelut sama prom.
1: Okay. Kalau Kak Feren?
2: Lebih suka
1: Majuan dikit, Kak, mohon maaf.
2: Lebih suka TikTok sih.
1: TikTok
2: karena,
1: kenapa?
2: Lebih seru aja. Gitu, kayak aku kan kesehariannya kan cuma di rumah. Jadi kayak untuk menghibur lebih suka ke TikTok terus sama itu namanya kan ada keranjang-keranjang tuh kan. Itu suka scroll-scroll di situ. Ya kalau ada duit ya udah masukin langsung.
0: Oh, hedon.
1: Tapi tipe orang yang juga memanfaatkan platform TikTok buat belajar soal AI enggak sih?
0: Pasti. Ya, kalau referensi lebih ya, enak sering, TikTok sih.
1: TikTok ya.
2: Sering nonton referensi dari TikTok.
1: Oke. Berarti ya terjawabkan sudah ya jawaban mereka tadi yang memilih Instagram dan juga memilih TikTok. Oke, nah aku mau tanya juga selama magang yang paling pengalaman yang paling membuka pikiran kalian tuh apa sih? Mungkin boleh diceritain saat pertama kali kalian datang ke sini, terus kalian berproses kurang lebih seminggu ya. Ketika kalian melihat dunia kerja, tadi kan aku udah kalian juga sempat spill juga ya. Ternyata dunia kerja tuh seperti ini ya. Gimana sih yang paling wah gitu loh. Dari sini kalian belajar bahwa ternyata ini penting, ternyata kalau yang kayak gini harus menjadi seperti ini dan lain sebagainya. Mungkin Kak Feren dulu.
2: Yang dilihat tuh mungkin dari ternyata kalau di dunia kerja itu nggak boleh asal kerja. Jadi harus benar-benar serius menggeluti pekerjaan yang kita punya. Kita harus mendalami pekerjaan yang sudah diberikan tanggung jawab gitu.
1: Oke, itu aja kakak?
2: Iya.
1: Oke, kalau Kak Nali gimana? Kira-kira ada tidak pengalaman yang kayak
0: selama magang?
1: Selama magang.
0: Menurutku pintar aja tidak cukup.
1: Oke.
0: Jadi tetap harus punya attitude, dijaga, tetap apa ya? Selain attitude juga skillnya tetap harus dikembangin, nggak boleh. Ya kalau punya skill ya coba ya komunikasi tadi lagi satu.
1: Iya.
0: Tuh sih. Itu yang dipelajari sejauh ini.
1: Iya.
0: Di dunia kerja.
1: Jadi memang teori sama praktek itu juga dua kombinasi yang
0: balance harus
1: balance. Benar. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk kakak-kakak baik untuk Kak Feren dan juga Kak Nali ya. Aku baca dulu boleh ya. Oke, pertanyaannya masuk dari teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah bergabung bersama dengan kita di pagi hari ini. Aku langsung baca aja ya. Selamat pagi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Halo, selamat pagi. Aku Anggraini di Liliboy. Nah, kakak-kakak, aku ingin bertanya, menurut kalian bagaimana sih dunia pendidikan harus beradaptasi dengan perkembangan AI? Gimana menurut kalian?
0: Sebenarnya sudah sih. Kalau dilihat guru-guru itu sekarang sudah dikasih pelatihan juga tentang AI gitu.
1: Oke.
0: Jadi memang sudah merambah ke dunia pendidikan sudah start dari akhir tahun kemarin kalau tidak salah. Itu SMA 2 juga sudah itu sudah dikasih pelatihan tentang Gemini.
1: Oke.
0: Itu kan juga menunjang guru sebenarnya itu AI untuk menunjang guru dalam mungkin kurikulum sekarang kan beda ya kayak kurikulum dulu, gak kayak kurikulum dulu terus kayak semua terpaku ke guru. Sekarang kan lebih banyak siswa yang bereksplorasi ya, jadi ya tetap harus pakai AI ya sih. Ini kan zaman kan sudah berkembang begitu pesat gitu, jadi kita harus menyesuaikan diri sama era digitalisasi ini.
1: Oke. Okay. Kak Fer mau nambah?
2: Iya, apa namanya? Kalau di dunia sekolah memang harus mengikuti zaman ya, supaya tidak kita ketinggalan gitu, anak-anak kita nggak ketinggalan dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi setiap proses pembelajaran juga bisa di-upgrade gitu.
1: Oke, nah kalau misalnya tadi apa yang kalian katakan aku juga setuju ya, tapi di luar orang-orang yang juga mengikuti perkembangan zaman ya, mengikuti perkembangan daripada AI ya, memanfaatkan AI juga buat kebutuhan pekerjaan dan lain sebagainya, ada ya mak-mak ya, mungkin karena mereka belum bisa menyaring nih ya, mana yang AI, mana yang nyata. Jadi kalau misalnya diedit untuk yang tidak baik misalnya, itu juga tidak berdampak ke yang negatif juga ya, teman-teman misalnya belum terjadi

0: tidak ada kejadian apa-apa gitu ya. Tapi pas diedit AI serasa jadi nyata. Dan ada yang percaya, masih ada yang percaya soal kejadian itu.
1: Tapi
0: fenomena itu menurut kalian gimana?
2: Kayaknya orang-orang mesti lebih harus lebih aware sih kayak ini tuh bukan asli, ini AI gitu. Jadi jangan malah disebarin gitu kayak dibantu untuk viral gitu, itu kan gak bagus juga.
0: Tapi gimana sih cara kalian biar mengetahui ini kayaknya AI apa enggak sih?
1: Jadi beda orang awam sama orang yang udah belajar AI. Kalau kita udah belajar AI, kita pas lihat gambar atau video, oh enggak, ini AI.
2: Iya.
1: Tapi kalau orang awam yang belum belajar tentang AI ini, tetap tahu itu asli.
2: Jadi susah membedakan. Jadi, mungkin karena sudah terbiasa kali ya lihat yang bentukan AI yang mana, bentukan asli yang mana gitu.
1: Jadi bisa membedakan mana yang asli.
2: Sebenarnya itu juga larangan sih dalam ilmu AI, tidak boleh ada unsur SARA gitu-gitu, tidak boleh. Jadi makanya di pelatihan juga diajarin gitu, sebisa mungkin tidak boleh ada unsur SARA, tidak boleh ada unsur-unsur provokasi, tidak boleh
1: disalahgunakan ya intinya.
0: Iya benar juga, karena ya itu takutnya disalahgunakan ya. Kalau kita lihat banyak FYP TikTok yang lewat, bagus sih AI, dia membantu, tapi cuman bermodalkan foto misalnya, dia bisa menjadi sebuah video yang bergerak, dia bisa menjadi kejadian yang belum pernah terjadi misalnya, dan orang-orang tuh ada yang mudah percaya, gampang percaya dengan hal itu. Oke, kita mau untuk pertanyaan berikutnya, boleh ya kakak-kakak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini ada dari Brian Pati ya. Dia bertanya nih, teman-teman aku mau nanya dong, menurut kalian apakah AI ini bisa menggantikan kreativitas manusia? Karena sejujurnya aku juga dapat banyak ide dari AI, dan kalau keterusan kreativitasku jadi menurun. Menurut kalian gimana sih?
2: Salahnya di situ gitu. Jangan gunakan AI sebagai apa ya? Menghambakan AI ya. Maksudnya jadikan dia sebagai partner kerja aja gitu, asisten. Asisten itu kan tidak bisa bekerja kalau bosnya tidak punya ide gitu, dia suntuk gitu. Nah, jadikan AI seperti asisten aja gitu. Jadi ide kita, kreativitas kita kembangkan aja di situ. Karena tetap memerlukan manusia kok. AI nggak bisa gantiin manusia.
0: Iya. Yes.
1: Kita mau ngeprom aja harus butuh
2: pemikiran luas.
1: Ya.
2: Apalagi bikin gambar, bikin film pendek, itu butuh kreativitas tanpa batas. Gitu. Jadi ya tetap percaya diri dengan skill kamu aja guys.
0: Iya, benar juga. Tapi sejauh ini selain belajar di tempat magang ya, kalian sering tidak mengikuti semisal workshop mengenai AI atau juga kalian belajar di YouTube dan lain sebagainya? Gimana?
1: YouTube, iya, tapi kalau workshop-workshop itu kan belum banyak ya.
0: Okay.
1: Jadi mungkin dari berbagai pihak itu lebih banyak untuk melakukan workshop terhadap dengan tema-tema AI gitu, supaya banyak kalangan juga bisa mempelajarinya dengan baik.
0: Kalau Nali?
2: Fokusnya memang baru belajar AI lebih dalam memang cuma di pelatihan doang. Awalnya kayak memang kayak AI kayak Google aja gitu, kayak mesin mencari tahu berbagai hal lah. Tapi ternyata AI ternyata seluas itu.
0: Tapi menurut kalian ada tidak impact ya, dampak AI terhadap kebiasaan belajar anak-anak muda saat ini?
1: Ada
2: pastinya. Kalau yang malas ya pasti ikut malas lagi gitu.
0: Iya juga
2: lebih
0: ya.
2: Malas lagi. Makanya mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang masih sekolah, harusnya sih jangan diambil mentah-mentah dari AI gitu, dikembangkan lagi apa skill kamu, kreativitas kamu gitu, biar apa ya, malas gitu, malas mikir, malas apa-apa AI.
1: Jangan terlalu bergantung
2: gitu
1: pada hal-hal yang
0: dan kira-kira adakah tips-tips dari kakak-kakak berdua ya, biar nggak apa-apa kita belajar soal AI ya, nggak apa-apa kita menggunakan AI sebagai teman kerja kita ya, tapi tidak selalu bergantung pada AI. Kira-kira adakah tips dari kakak-kakak sekalian?
2: Tipsnya ya tetap kembangin kreativitas kamu aja gitu, karena idenya kan tetap di kamu nih.
0: Okay.
2: Tanya AI ya sebatas mungkin punya ide bikin film. Minta tolong AI, tolong dibikin dong list shotnya biar lebih mudah gitu aja sih, sebatas itu aja. Jangan semuanya dikasih AI yang kerja, jangan gitu. Tetap harus, karena kan setelah buat video juga ngeditnya tetap kita gitu kan. AI kan bukan pesulap, terus kayak kering semua jadi
0: Jadi,
2: gitu. Butuh manusia gitu, jadi balance aja gitu.
1: gunakan dengan bijak ya,
0: Okay.
1: adik-adik. Jangan salah di, jangan
2: Disalahgunakan,
1: disalahgunakan
0: ya.
1: ya, sebab itu bahaya.
0: Iya benar, kalau misalnya kita ngedit yang belum tentu
2: Terjadi.
0: terjadi ya, kalau dia itu melanggar undang-undang dan lain
2: Ya,
0: sebagainya ya,
2: bahaya.
0: jadi bahaya juga.
1: Ya.
0: Oke, yang paling terakhir ya, aku mau tanya buat kakak-kakak, kira-kira apa sih yang pengen kakak-kakak sampaikan buat teman Produa ya, buat siapapun yang ada di sana yang sambil yang sementara mendengarkan kita atau yang nanti mendengarkan kita ya, karena kalian juga bisa ngelihat siaran langsung lagi ya, di kanal YouTube-nya RRI Ambon ya. Pengen belajar, pengen banget belajar AI tapi aduh takut nih nggak bisa kembangkan skill dengan baik ya, atau udah belajar tapi nggak tahu mau mengaplikasikannya gimana, takut dan lain sebagainya. Adakah yang pengen kalian sampaikan? Aku ke Kak Feren dulu boleh?
1: Kalau mau belajar lebih detail tentang AI, bisa tuh ke BPPP.
2: Promosi.
1: Bisa buka linknya nanti kalau ada pendaftaran, bisa
0: Nah.
1: mendaftar terus di bidang TIK AI gitu, supaya kita tahu cara penggunaan yang lebih tepat itu seperti apa dan lebih bagusnya seperti apa gitu.
0: Okay. Kalau Kak Nali?
2: Setuju sih kayak yang tadi. Terus mungkin jangan berhenti mencoba, coba aja terus gitu, nanti lama-lama juga jago. Kita juga semua awalnya pertama masuk juga mengenal AI juga masih awam, terus dari prosesnya bisa jadi bisa jadi jago, jadi ya dicoba aja
1: Ya, karena
2: gitu.
1: AI awalnya dicoba, wah terkesan sekali. Tapi ketika kita mendalaminya, kayak, aduh Tuhan, ini bikin
2: Stres
1: stres
0: parah.
1: gitu. Jadi jangan terlalu terlena dengan perkembangan zaman yang ada. Tapi kita harus pelajari lebih baik lagi supaya kita tidak apa terlalu terjerumus dengan hal-hal yang bisa kita salah gunakan gitu.
0: Iya, yang paling terakhir nih, kira-kira adakah satu kata untuk menggambarkan masa depan kerja di era AI menurut kalian? Satu kata deh buat penutup.
2: Adaptif.
0: Adaptif.
1: Ya.
0: Kalau Kak Feren sama juga.
1: Sama sih.
2: Sama.
0: Adaptif.
1: Ya.
0: Kenapa adaptif?
2: Karena ya kembali lagi itu yang bertahan tuh bukan orang pintar, tapi orang yang mau belajar, orang yang bisa dengan cepat belajar.
1: Kita harus
2: Menyesuaikan diri
1: ya
2: lah.
1: beradaptasi dengan era yang lebih berkembang. Gitu, lebih semakin hari eranya lebih modern, jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Jangan mau kalah sama AI, guys. Kita juga punya
0: Oke.
2: potensi.
0: Iya, keren keren keren keren. Oke, teman-teman terima kasih ya. Keren banget kalian
2: Sama.
0: sudah berbagi di hari ini. Aku doakan kalian sukses semua ya.
2: Amin.
0: Semoga lulus juga untuk magangnya ya. Chill
1: Amin.
0: aja bareng kita di sini ya. Karena yep, teman Produa seperti biasa kita bakal seru-seruan ngobrol, dan terima kasih buat teman Produa yang udah bergabung bersama dengan kita baik di streaming kita ya maupun dimanapun kalian bergabung. Dimanapun kalian berada juga tetap semangat ya, hati-hati di jalan. Buat kamu yang lagi di jalan, yang di hati kapan kita jalan-jalan nanti aja setelah tutup acara yang satu. Terima kasih buat kakak-kakak ya, salam sehat dan salam jumpa lagi tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mamang Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: To the rhythm. Saatnya kita ikuti Info Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama Kofini di sini. Harga emas tuh maupun logam mulia dunia diperkirakan masih akan berfluktuasi selama sepekan ke depan. Pergerakannya akan dipengaruhi perkembangan konflik ya, di mana Amerika Serikat dan juga Rusia Ukraina, serta data ekonomi Amerika Serikat dan sikap The Fed ya. Dan teman, sedangkan harga terendah logam mulia pada sepekan ke depan diperkirakan mencapai 2,75 juta per gram. Dan proyeksi harga tertingginya mencapai sekitar 2,9 juta per gramnya. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry juga menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam layanan penyeberangan laut. Salah satunya dengan memperkuat standar operasional, pengawasan, serta kesiapan armada di tengah tingginya mobilitas masyarakat nasional. Pernyataan tersebut juga disampaikan Heru dalam peringatan hari ulang tahun ke-53 melalui kegiatan puncak ASDP Minggu 10 Mei 2020. Dan informasi terakhir kita teman Pro 2,

0: Dan informasi terakhir kita update dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia pada hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kita beralih untuk wilayah Maluku dan Papua. Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Dan informasi selengkapnya dapat teman kunjungi laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata tuh mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.
1: Ini dia nih. Halo. Yuk masuk. Yuk. Ada orang sih.
2: Thank you.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: 스쿨.
1: Tahukah Seng, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pun pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
1: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
2: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada keseng AI yang bisa bantu-bantu katong?
1: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
2: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
1: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
2: Wih, bagus betul. Teman Pro2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, spesial banget di ruang dengar kamu, teman Pro 2 ya. Dan update terus informasi bersama dengan kita di Pro 2 FM, teman terbaik.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman Bro 2 ketemu lagi sama Tio Nugroho di santai siang ini. Dan teman, seperti biasa ya, kita akan mengawali pertemuan kita hari ini dengan playlist internasional. So buat kamu, kalau misalkan kamu pengen lagu favorit kamu diputerin di sini, langsung aja ya chat aku di 0813-5624-5884. Atau kamu juga bisa DM ke Instagram kita dari Pro 2 Ambon ya teman Pro 2. Dan satu lagi, kalian juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Nanti aku bakal bacain chat dari kalian yang masuk di situ, dan lagu apa yang pengen kalian putar dan kalian denger di sini bakalan aku puterin spesial buat kamu. Dan hari ini seru banget ya, kayaknya cuacanya cerah sekali. Secara mood kalian pasti hari ini juga sangat cerah ya, meskipun hari ini hari Senin. Tapi aku yakin hari ini kalian ceria, karena sesuai dengan cuaca hari ini juga sangat-sangat cerah. Well, teman Pro 2, aku langsung aja bakalan puterin lagu yang menurutku juga sedang happening saat ini ya. Ini dari, sabar aku tadi kayaknya udah masukin, okay, sudah. Nah, ini dari Bruno Mars ya, tentu saja teman, aku yakin kalian pasti sudah tahu dan sudah bisa menebak lagunya kira-kira apa. Bruno Mars dengan Risk It All, langsung aja ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Teman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.
1: Nomor 2, kalian masih di Pro 2 RI Ambon dan kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho pagi hari ini. Tadi udah aku puterin lagunya terbaru dari Blackpink, ya, ada Go. Dan teman, spesial di Pro 2 History Mancanegara ini, kalian bisa request lagu ya sampai nanti pukul 12. So buat kamu kalau mau request langsung aja di 0813 5624 5884, atau kalian bisa tulis di kolom live chat kita di area digital, atau misalkan kalau kamu sedang menyaksikan kita live di platform TikTok ya, kalian juga bisa tulis di situ. Nanti aku bakal live kayaknya sampai jam 12 kayaknya ya. Dan teman, ini sudah ada yang masuk ya, dari Wave to Earth, judulnya Play with Earth. Oke, requestan dari Sydney Sunflower yang lagi sarapan tahu sama kopi ya. Baiklah, kalau begitu aku play lagunya si Sydney Sunflower ya, dengan Play with Earth. Play with Earth, lagunya dari Wave to Earth. Oke, coba aku cari dulu di sini adakah. Oh ada, langsung aja ya, ini kita putarkan Play with Earth by Wave to Earth.

Love dari Wave to Earth, teman Pro 2 udah aku puterin, dan tadi juga sudah masuk requestan dari teman-teman yang sudah join di kolom live chatku ya, di TikTok maupun juga di RRI Digital. Dan buat kamu teman Pro 2, kalau mau request masih aku terima. Jadi kita kali ini segmennya adalah Pro 2 mancanegara. So buat kamu kalau mau request lagu-lagu mancanegara dulu aja ya. Untuk lagu-lagu Indonesianya di keep dulu, nanti bakal kita lanjut lagi di jam 12. Nah, habis itu ada masuk lagi requestan dari Kakak Zeng New. Oke, Kakak Zeng New mau request lagunya Smooth Operator. Smooth Operator by Said ya, Sadi. I don't know how to pronounce it, but I hope it's good. Langsung aja kita puterin ini dia, Smooth Operator by

Dancing Bird teman pro 2 ya, special request dari kakak sini Sunflower lagi. Dan teman aku masih di pro 2 hits list internasional, so buat kamu masih bisa ya kalau mau request lagu, aku tungguin sampai nanti jam 12, kayaknya sebentar lagi 20 menit lagi lah ya, kita bakalan beralih ke lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mix lainnya. So buat kamu langsung aja kalau misalnya kalian mau request di 0813-5624-5884 atau tulis aja di kolom live chatnya, nanti aku bakal play lagu yang kalian request as long as ada dan juga masih sesuai ya sama culture-nya sini. Tapi it's okay sih kalau misalnya kalian mau rock juga gak apa-apa. Dan langsung aku pengen denger juga lagunya Sienna Spiro ya, yang sering dipakai buat TikTok, sering dipakai buat backsound konten-konten orang yang sedang galau dan dilema. Langsung aja ini dia Sienna Spiro dengan The Visitor.

Yes, teman bro dua, The Man Who Can Be Moved by The Script ya, baru aja aku puterin. Ini spesial buat kakak, aku gak tahu ya, ini namanya kayaknya agak susah ya, karena jujur namanya kayak agak-agak mirip obat batuk gitu. Cuman dia ini lagi ada di Palembang, teman bro dua. Dia request lagunya The Man Who Can Be Moved, lagunya buat diri dia sendiri, karena dia katanya lagi senang gitu melihat dia melihat, nggak tahu ya, pasangan atau siapanya gitu menikah, crushnya mungkin atau mantannya, aku juga kurang paham. Walaupun nikahnya bukan dengan si temen, si dia gitu, si siapa yang request. Nah, terus juga si ini kakaknya request bilang katanya udah di tahap ikhlas, kak, padahal 2 minggu yang lalu bawaan moodnya jelek banget. Oke, ya nggak apa-apa ya, memang terkadang harus seperti itu ya. Terus juga ada juga yang ikutan sharing ya, kalau misalkan nggak apa-apa, it's okay, nikmatin aja sakitnya, habisin jatah sakitnya, setelah itu ya kita harus come back again gitu. Yes, gitu ya. 4 tahun pacaran nggak berakhir bahagia. Wih, jangankan 4 tahun kakak, ada loh yang 8 tahun, 9 tahun, even 10 tahun yang ujungnya nggak jadi bersama-sama gitu. Cuman kadang memang hidup tuh ngajarin kita bukan buat saling memiliki ya, cuman mengajarkan kita untuk belajar ikhlas gitu sih, kalau dari point of view-ku ya. Asik. Itu bisa jadi kata-kata hari ini gak sih? Well, teman, aku masih bisa ya, masih boleh banget kalau misalkan kalian request lagu ya. Tadi juga udah ada yang masuk lagi dari siapa tadi ya? Dia request lagunya Rather by Clean Bandit, kalau nggak salah Alvino deh ya. Alvino request lagunya Clean Bandit dengan Rather Be. Langsung aja aku puterin, ini dia Rather Be by Clean Bandit.

the same. Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pong-pong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Oh boy.

Cuman, setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
2: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
3: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

Teman berdua, kalian masih sama Tio Nugroho di Santai Siang ini. Dan baru aja aku puterin Homebreaker by Somber. Teman, buat kamu sekarang yang mungkin sedang makan siang ya, selamat menikmati makan siang kamu hari ini ya. Yang pasti makanlah yang kenyang, jangan sampai asam lambung naik karena perut kosong gitu. Dan teman, siang hari ini ya, nanti aku masih lanjut lagi sampai jam 5. Buat kamu yang mau request lagu, boleh banget langsung aja kirim di nomor WhatsApp kita, boleh ya, di 0813-5624-5884 ya. Dan okay, sebelum itu teman, kita karena waktunya juga kayak bentar lagi juga mau habis untuk jam siang hari ini, kita ngobrol terkait dengan apa hal-hal terbaru aja kali ya yang sedang happening di dunia yang fana ini, asik. Nah teman berdua, kalau misalkan kemarin kita udah lihat, udah ngebahas juga terkait dengan banyak sekali konser yang mungkin akan diselenggarakan di Indonesia. Aku juga mau nge-spill salah satu ini ya, konser kali ya. Cuman sebenarnya it's not supposed to be in this time. Okay, kita ngebahas soal yang lagi ini aja, yang masih inline sama makan siang atau makanan lah ya. Ya, konsernya kita keep dulu nanti buat Produ Entertainment di jam 2. Okay. Dan teman, aku bakalan nge-spill ini salah satu yang mungkin bisa jadi bukan lagi alternatif, tapi kayak opsi yang bisa bikin kamu tuh beda gitu dari yang lainnya. Apa itu ya? Kalau misalnya di Jawa sana ya, atau mungkin dimanapun, di Ambon juga kayaknya banyak sih ya. Di Ambon, pokoknya dimanapun itu, ini warung ini tuh pasti ada. Namanya warung pecelele. Nah, jadi ini tuh ada yang unik di salah satu warung pecelele yang ada di kawasan Gatot Subroto Timur Denpasar, yang mana itu tuh spanduk warung pecelelenya itu disulap menjadi karya seni visual. Waduh, waduh, waduh. Jadi pengen makan pecelele ya, kayaknya ya. Nanti malam kayaknya enak deh makan pecelele deh ya. Nah, ada namanya desainer Dian Yuniastu. Dia menghadirkan proyek bertajuk Warung Street Projection Mapping yang mengubah tenda pecelele menjadi instalasi visual menggunakan projection mapping buatannya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sangat unik, kreatif, dan juga eye-catching gitu. Kayak orang dari jauh tuh kayak pasti udah notice kalau misalkan ini adalah pecelele yang itu gitu, pecelele yang ada visual projecting mappingnya gitu. Nah, for information teman pro 2 ya, proyek ini tuh bermula dari keinginan Dian buat melakukan projection mapping pada banner lalapan, warung lalapan gitu. Terus menurutnya gaya mapping yang digunakan itu lebih mengarah ke street art dengan mengubah berbagai objek di banner lalapan menjadi icon-icon emoji gitu. Iya, waduh, waduh, waduh. Kalau aku lihat juga ikannya, ayamnya, bebeknya semuanya diganti emoji. Terus habis itu ada gambarnya juga. Maksudnya ada gambar pecelelenya juga yang udah jadi makanan gitu. Nah, terus teman, proyek tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian Road to Warung Terang. Event garapan dari Werevilamen dan juga Ki Festival Mai yang akan digelar pada tanggal 8-10 Mei dan juga 15-17 Mei di Kuala Lumpur. Nah, acara ini itu menghadirkan street style projection mapping activation yang menampilkan digital artworks, live visual, hingga artis takeover. Wow, keren ya projectnya ya, sangat-sangat-sangat up to date dan juga kekinian gitu, kayak gak kampung sama sekali. Ya enggak sih, meskipun ya kalau kita tahu warung pecelele itu kan ya traditional warung, cuman lewat karya dan juga tangan dari seniman yang ini tidak bisa mengubah sesuatu tidak menjadi tidak kaleng-kaleng begitu ya. Well teman, nanti aku bakal balik lagi ya, pokoknya jangan lupa makan pecelele ya malam hari ini.
Biasanya kalau pecel lele di Ambon tuh di mana sih? Di belakang Amplas ya. Belakang Amplas, terus abis itu kalau di turun-turun JMP itu kayaknya pernah ada juga deh ya. Iya, enak deh itu kayaknya sambil hujan-hujan, maksudnya kayak hujan rintik-rintik gitu makan pecel lele. Wih, paling sadap. Orang Ambon bilang begitu tak? Oke, teman-teman, nanti aku bakal balik lagi buat kamu, tetap stay tune terus aja di Brodo FM, teman terbaik.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Media Pro 2 Sport, informasi untuk kamu pencinta olahraga.
1: Teman Pro 2 masih sama Tio di siang hari ini ya, dan Pro 2 Sport kembali hadir buat kamu para pecinta olahraga dimanapun kalian berada. Dan untuk mengawali Pro 2 Sport pada siang hari ini, teman Pro 2, aku bakal nge-spill ya beberapa maskot dari maskot resmi dari FIFA World Cup dari masa ke masa. Karena seperti yang kita tahu bersama, kalau misalkan Piala Dunia 2026 ini akan segera berlangsung di 3 negara ya, di Amerika, Kanada, sama Meksiko. Oke, jadi kita akan urutkan terlebih dahulu, mungkin gak semuanya kali ya, cuman kita beberapa aja, iya gak sih? Karena kalau semuanya kayaknya terlalu banyak deh. Oke, jadi FIFA World Cup itu mulai adanya master itu kayaknya mulai tahun ini deh ya, mulai tahun 66 kalau nggak salah ya, 1966. Jadi tiap perhelatan FIFA Piala Dunia ya, habis itu tuh langsung ada maskot gitu siap-siap setiap pertandingannya. Nah, yang pertama ini tahun 1996, yaitu lokasinya ada di Inggris ya, yang menjadi tuan rumah. Maskotnya adalah singa memakai kaos bergambar bendera Inggris. Oke, namanya World Cup Willy. Oh, namanya keren ya, Willy. Terus tahun 1970 penyelenggaranya di Meksiko. Namanya adalah Juanito. Oke, Juanito ini adalah karakter anak laki-laki dengan sombrero khas Meksiko. Sombrero tuh kayak mungkin pakaian khas sana gitu kali ya. Terus selanjutnya di tahun 1974 di Jerman Barat ya, namanya Tip and Tap. Oke, yaitu adalah dua anak bernama Tip and Tap, anak lagi. Terus tahun 1978 ada anak koboi khas dari Argentina, namanya Gauchito. Oke, Gauchito. Next ada Spanyol tahun 1982. Di Spanyol ini unik karena tadi sebelumnya yang pertama ada singa, anak-anak ya, manusia. Nah, di Spanyol kali ini itu ada jeruk lucu yang memakai seragam timnas Spanyol. Namanya adalah Naranjito. Oke, mirip ya kayak nama di Argentina tadi. Ya mungkin kan sama-sama pakai bahasa Spanyol kan ya mereka kan ya. Argentina tuh pakai bahasa Spanyol kan? Iya kan? Terus the next one, Meksiko lagi ya, di Meksiko lagi tahun 1987 ada Piku. Piku ini adalah sosok cabai hijau berkumis dan memakai sombrero juga. Oh, sombrero itu topi guys, ternyata guys, aku baru tahu sombrero itu topi. Aku pikir kayak apa ya, pakaian khas kah atau apakah? Oh ya, sombrero itu topi sombrero toh. Nah, namanya Piku. Terus tahun 1990 namanya Ciao, penyelenggaranya di Italia. Jadi Ciao ini itu adalah sebentar. Ciao ini itu adalah sosok figur manusia abstrak berbentuk balok ya. Jadi dia tuh kayak kotak-kotak balok gitu. Terus tapi dia itu bentuknya tuh kayak manusia tapi pakai kotak-kotak balok gitu. Dan the next one ada siapa lagi nih? Ada namanya Striker. Striker ini itu dia sosok anjing ya. Di tahun 1994 penyelenggaranya di Amerika Serikat, anjing pemain sepak bola. Oke. Bentuknya nih kayak, kalau misalnya kalian tahu tuh bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak anjingnya di kartun sih, apa ya? Di ini, Mickey Mouse. Mirip. Terus the next one ada Footstick. Footstick ini dari Prancis ya. Jadi dia itu ayam jantan biru khas Prancis. Oke, lambangnya negara Prancis kan juga ayam ya. Terus next di Korea Selatan dan juga Jepang tahun 2002 itu ada 3 karakter futuristik namanya atau Kasamanik. Oke, lucu sih. Atau Kasalanik. Terus tahun 2006 di Jerman penyelenggaraannya, namanya Goleo 6. Oke, jadi Goleo 6 ini itu adalah Oh ada dua ternyata, Goleo 6 dan juga Pile. Nah jadi itu singa berbicara dengan bola bernama Pile. Oke, jadi bolanya namanya Pile, singanya namanya Goleo gitu. Nah terus selanjutnya tahun 2010 ini menurutku yang sangat ikonik ya, dan aku mulai aware gitu sama masa-masa ini karena 2010 itu mulai usia 10 tahun udah mulai ya sedikit mengerti tentang dunia inilah ya teman. Namanya Zakumi. Zakumi ini dari Afrika Selatan ya, karena penyelenggaranya waktu itu ada di South Africa. Jadi Zakumi ini itu adalah sosok macan tutul berlambut hijau gitu. Iya, aku si icon ini, maskot ini aku cukup gimana ya, cukup familiar lah ya, cukup membekas gitu. The next ada Fuleco dari Brazil. Jadi Fuleco ini adalah sosok, bukan sosok sih, tapi karakternya itu dia diambil dari hewan armadillo khas Brazil yang pegang bola tentu saja ya. Terus tahun 2018 di Rusia, Piala Dunia Rusia, itu serigala memakai kacamata olahraga, namanya itu Zabivaka. I'm so sorry guys, I lost in pronounce. Zabivaka. Terus nah tahun 2022 kemarin itu ada namanya Laib. Nah, Laib ini itu terinspirasi dari kain penutup kepala orang-orang Arab. Jadi cukup beragam ya, mulai dari hewan, manusia, terus juga ada karakter yang abstrak juga tadi. Dan sekarang ini 2022 itu masuk dengan karakter Laib, atau aku bener gak ya bacanya Laib, yaitu karakter penutup kepala yang ini sempat dibilang-bilang mirip Casper, ya nggak? Mirip Casper, bener sih kalau dilihatnya juga sekilas ya mirip. Nah, tentu saja kita sekarang sudah ada di tahun 2026, tahun pro 2. Jadi maskot resmi Piala Dunia 2026 ini tuh ada 3, karena penyelenggaraan itu tadi ya ada di 3 negara, yaitu di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Siapa aja sih maskotnya? Yang pertama itu ada Clutch. Clutch itu adalah elang botak yang mewakili negara Amerika Serikat. Oke. Yang kedua ada Maple. Maple ini tuh rusa mus yang mana dia itu khas dari Kanada. Jadi dia rusanya tuh badannya lebih besar dan tanduknya tuh kayak chopper enggak sih, teman? Aku jadi inget chopper kalau ngomongin soal rusa. Terus nomor 3 ada Zayu. Zayu ini adalah sosok jaguar ya, yang mewakili negara Meksiko. Oke. Dan teman, ketiga maskot resmi ini tuh diperkenalkan FIFA sebagai simbol persatuan tiga tuan rumah di Piala Dunia 2026 ini. Oke. Teman, nanti aku bakal balik lagi. So buat kamu, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.
2: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Adui, mengapa li tamang? Beta main akan game nih kalah taruh sih. Sebagaimana ini? Beta suka lah paling banyak nih. Beta sampai su ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kah? Padahal akan habis karing-karing. Beta sih tahu mau ganti akan uang-uang nih bagaimana, Lai?
1: Makanya, stop akan judi online tujuan tamangnya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Kalian masih bersama Tio di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Dan kita sekarang akan spill yang sedang happening di dunia olahraga, tentu saja terutama di bidang sepak bola ya. Jadi Persib Bandung ini kembali membuktikan mentalnya, mental juara yang dimilikinya, dengan membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dahulu atau remontada. Dan ini itu terlihat dari saat Maung Bandung menundukkan Persija Jakarta 2-1 pada Super League 2025-2026 pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Mei 2026. Pada laga yang bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Macan Kemayoran unggul lebih dahulu melalui gol Alaidin Ajari pada menit ke-19. Akselerasi pemain Maroko ini si sukses ya mengecoh bek Persib Kakang Rudianto dan sebelum menaklukkan kiper Teja Pakualam. Namun Maung Bandung ini bisa bangkit mengembalikan keadaan dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan Persija. Pada menit ke-28, teman Pro 2, tendangan kaki kiri dari Adam Alis ini menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan blunder dari Van Basti Sousa. 10 menit berselang, teman pemain kelahiran Jakarta itu mencetak brace yang membuat Persib berbalik unggul 2-1 menerima umpan terobosan dari Tom Haye. Adam lolos dari hadangan Doni Tri dan juga kiper Carlos Eduardo dan sebelum membobol gawang dari Persija, teman. Nah, terus teman Pro 2, usai dari pertandingan ada mengatakan bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija di Stadion Segiri ya, Samarinda. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah yang tercermin dari ketatnya pertandingan antara kedua tim ini. Dan Adam juga menambahkan tekanan dari tim ibu kota itu sangat terasa, terutama pada paruh waktu pertama ya pertandingan. Namun lanjut dia, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan dari tim kota kembang tersebut, teman. Dan meski begitu, teman Pro 2, Adam juga mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat puas diri. Dia juga mengajak seluruh timnya untuk mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan tetap terjaganya di posisi puncak. Dan kemenangan tersebut membuat Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan 75 poin ya dari 32 pertandingan. Sedangkan bagi Persija, kekalahan ini memupuskan peluang mereka untuk meraih trofi juara di musim ini. Oke. Jadi pantesan ya timeline-ku juga banyak banget cuitan dan postingan tentang si Maung Bandung ini karena baru aja menang ya. Aku kayaknya feeling-ku emang si Persib Bandung ini bakalan jadi juara lagi deh ya di Super League kali ini. Ya enggak? Kalian setuju enggak kalau misalkan dia tuh bakal jadi juara lagi? Pokoknya kita update terus aja ya, dengerin terus aja Pro 2 Sport karena kita bakalan update selalu informasi tentang dunia persepak bolaan tanah air. Aku nanti bakal balik lagi teman Pro 2, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
2: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, bete su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
3: Aduh, Ita, sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
2: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
3: Nah, itu akan pun beda. Ose tau seng, pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
2: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
3: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain.

0: Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton Akang ini tuh, Akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
1: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
0: Iya, betul. Masih bicara nih, betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pian antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
1: Tapi yang besar juga para beta. Betul,
0: oh, oh sih ini setelah labelai.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Kalian masih dengerin Tio di Pro 2 Sport, teman Pro 2. Dan terakhir ini ya, informasi yang ketiga yang aku bakal infokan ke kalian adalah puncak Liga Inggris, Arsenal yang akan menghadapi tuan rumah West Ham United. Pertandingan ini dimainkan di London Stadium pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Nah, menjelang derby London ini ya, pelatih Arsenal Mikel Arteta ini menganggap penting pertandingan tersebut bagi kedua klub karena ia bertekad ya memenangkan pertandingan ini nanti gitu katanya. Nah, Arteta ini meminta semua timnya itu tim besutannya ya untuk fokus menghadapi West Ham meskipun The Gunners ini melaju ke babak final di Liga Champions UEFA 2025-2026. Nah, sedangkan pelatih dari West Ham sendiri Nuno Espirito ya mengapresiasi kebugaran skuadnya dan Nuno juga tidak menghendaki adanya ketegangan dalam derby ini. Ia berharap dukungan dari fans dalam laga nanti bisa memperkuat gitu kekuatan dari si West Ham United ini. Dan teman diketahui juga kalau misalkan West Ham United ini berada di bawah di posisi 18 klasemen ya. West Ham mengumpulkan 36 poin, tercatat 154 pertemuan antara kedua klub, Arsenal dengan 75 kali kemenangan sedangkan West Ham dengan 38 kali kemenangan dan sebanyak 41 laga lainnya berakhir imbang gitu. Nah, perkiraan susunan pemain ya untuk West Ham ini akan ada di posisi 4-4-1 di mana West Ham Walker Peters Muff di mana Hermansen Walker Peters Mavropanos Disasi Diouf Bowen Sovcek Fernandes Somerville Wilson dan juga Castellanos. Terus juga sementara di Arsenal ini akan menerapkan formasi 4-2-3-1. Oke, 4-2-3-1 di mana pemainnya nanti yang akan bermain adalah Raya, White, Sabila, Gabriel, Calafiori, Odegaard, kemudian Rice, Saka, Zubimendi dan juga Martinelli serta ada Gyökeres. Oke. Pokoknya nanti semoga siapa yang menang bisa tetap membanggakan fansnya lah ya. Karena aku yakin di antara kamu juga pasti mendukung antara West Ham atau Arsenal, tapi kayaknya sih bakalan Arsenal bakalan kuat ya. Cuman enggak tahu lah ya, nanti kita lihat saja seperti apa. Oke. Okay?

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik sehingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma menghemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

0: Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.
1: Teman Produa, kalian masih dengerin Produa RRI Ambon dan juga Tio Nugroho masih duduk di sini ya, menemani kamu. Sampai nanti pukul 5 sore teman Produa, dan kali ini di Produa His List, Produa Entertainment, teman, aku bakalan nge-spill salah satu informasi yang membuat aku sendiri itu ternganga-nganga gitu. Astaga, kayak I can't believe it, this is happening now, like right now, oh my god. Jadi ada siapa sih disini gak tahu Money Heist, oh my god, this is one of the best series that I ever watch in my entire life, guys. Sumpah bener-bener kayak aku gak percaya banget kalau misalkan serial Money Heist ini resmi berlanjut. Dan Netflix itu sudah mengkonfirmasi bahwa ada proyek barunya. Oh my fucking god. Damn, I can't believe it, this is happen. Jadi teman, setelah 5 season berselang ya, kemarin Netflix ini itu resmi mengumumin kalau misalkan dunia para perampok yang berseragam merah itu bakal terus berlanjut lewat proyek-proyek baru yang masih dirahasiakan. Okay. Kalau misalkan sebelumnya ya, setelah Money Heist itu ada kan, aku juga sering banget, bukan sering sih, tapi kayak ada beberapa spin-off dari karakter-karakternya. Contohnya Berlin, terus Berlin sih ya, Berlin. Iya ya, Berlin aja ya. Iya sih, Berlin aja sih. Atau siapa lagi? Berlin gak sih? Berlin doang. Ya, salah satunya itu spin-offnya dari, yaitu adalah Berlin ini. Nah, jadi perampok, para perampok ini itu akan berlanjut ya. Pengumuman ini disampaikan lewat teaser bertajuk The World of Money Heist Continues. Sekaligus juga jadi sinyal bahwa franchise yang diciptakan oleh Alex Pina itu masih punya banyak cerita buat dikembangin. Dari akun resminya dari La Casa de Papel ya, juga ikut meramaikan dengan postingan bernuansa merah hitam dengan foto sang profesor di sana. Dan tentu saja teman Produa, pengumuman ini itu bukan datang tanpa timing. Netflix itu sengaja ngelepasin kabar tersebut jelang rilis season kedua dari spin-offnya Berlin yang berjudul Berlin and the Lady with the Ermine. Okay. Oh iya, aku baru ingat, aku baru nonton season satunya dari si series Berlin ini karena kan ada lanjut di season keduanya kan. Okay. Aduh, aku jadi gak sabar gini, kayak ketegangannya, pressure-nya, terus apa ya, jalan ceritanya itu tuh kayak wow, itu tuh kayak gimana ya, they created so magic, like it's a magical, it's such a magical thing that pouring in the screen. Kalian paham gak sih? Aduh, aku jujur aku gak sabar sih kalau misalkan series ini rilis nanti. Pokoknya aku bakalan jadi orang yang pertama buat nonton ya. Dan teman, serial prequel yang fokus pada karakter Berlin yang diperankan oleh Pedro Alonso ini jadwalkan juga tayang pada tanggal besok ya, 15 Mei. Okay, stay tune di akun kalian masing-masing ya. Nanti tanggal 15 Mei kita nonton bersama-sama season 2 ini. Dan teman, perlu diinformasikan juga dan perlu kalian tahu juga kalau misalkan ya, sampai sekarang ini belum ada detail resminya, detailnya itu seperti apa ya, jadi kayak masih abu-abu, tapi yang jelas ini bakalan berlanjut gitu. Kalau menurutku seriesnya siapa ya, Tokyo sih, Tokyo tuh menarik, tapi jangan Tokyo. Siapa yang masih di sini ya, Profesor sih. Seriesnya Profesor, dari point of view si Profesor, tapi udah banyak juga dibahas di Berlin ya. Cuman nggak tahu sih ya, nanti kita nantikan saja bakalan seperti apa ya season baru Berlin, spin off karakter lain atau mungkin juga cerita dari sudut pandang yang polisi. Oh, bisa jadi cerita dari sudut pandang polisi juga sangat menarik guys. Kalau Money Heist kan kita fokusnya dari point of view-nya si Tokyo kan. Cuman ya atau bagaimanapun nanti pokoknya aku siap lah ya dengan Money Heist yang dianggap sebagai Money Heist part 6 ini. Asik. Tapi satu hal yang udah pasti teman produser, Netflix ini belum selesai mainin dunia sang profesor dan juga gengnya gitu. Oke, gitu aja ya, nanti aku gak sabar jelas. Aku yakin kalian semua fansnya dari Money Heist juga gak sabar juga terkait dengan series ini. Pokoknya buat kamu, kita doakan saja dan kita nantikan saja ya bagaimana kisah dari para perampok tergacor di dunia ini itu beraksi nantinya ya.

Teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Tuan Pro 2 kali masih sama Tio Nugroho di Pro 2 Entertainment. Kali ini Tuan Pro 2 Kementerian Kebudayaan menghadirkan Pavilion Indonesia dalam pameran seni internasional ke-61 di Venice Berlinale 2026. Dan kehadiran ini itu menjadi bagian penting ya dari upaya diplomasi kebudayaan Indonesia untuk memperkuat posisi seni rupa Indonesia di panggung internasional, Tuan Pro 2. Dan juga Pavilion Indonesia di Venice Berlinale Art 2026 ini hadir dengan pameran bertajuk Printing the Unprinted. Oke, manis ya. Printing the Unprinted. Astagawi, lucu sekali. Kayak, oh my god, this gorgeous. Pavilion Indonesia ini menampilkan karya terbaik dari 7 perupa tanah air lintas generasi dalam medium seni cetak grafis, Teman Pro 2. Pameran ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian Kebudayaan dan Danantara Indonesia Trust Fund dengan kurator Aminuddin TH Siregar. Venice Berlinale Festival 2026 ini berlangsung di Scuola Internazionale di Grafisa Venezia ya, dan mengusung narasi epik pelayaran besar abad ke-15, para seniman dari Pavilion Indonesia menghidupkan kembali ya kisah pelayaran selama 14 tahun dari 1472 sampai 1486. Karya ini diciptakan secara bersama atas kolaborasi 7 seniman, di antaranya yaitu adalah Agus Suwage, Syahrizal Pahlevi, terus juga ada Nurdian Ihsan, R.E. Hartanto, Teresia Agustina Sitompul, Mariam Sofrina, dan juga Rusan Yasin. Dan pameran di Pavilion Indonesia ini bercerita tentang perjalanan armada gitu katanya. Dan Teman Pro 2, kalau misalkan kita lihat juga ya, mereka itu bertolak dari Danau Toba, Malaka, Teluk Benggala, Gujarat, Hormuz, Laut Merah, Alexandria, dan akhirnya mencapai Venesia. Armada tersebut terdiri atas 3 kapal yang luar biasa ya, yaitu Siboru Deak Parujar, Dewi Pencipta Batak sebagai kapal induk. Terus ada juga Nada Padoha, Ular Kosmik sebagai kapal pengawal. Dan ada juga

Di sini Sahalani Ombak atau roh ombak yang didedikasikan untuk penjelajah ilmiah gitu. Seluruh kisah ini teman itu dikisahkan melalui sudut pandang Datu Natolu Hamonangan. Itu adalah seorang arsiparis imajiner dari Harajuan Pusuk Buhit di Sumatera yang mendokumentasikan perjalanan ini dalam manuskrip penting Printing the Unprinted, The Story of the Grand Voyage. Oke, selama berabad-abad teman berdua manuskrip ini itu menyimpan misteri, yaitu himpunan cetakan etsa, gambar, sketsa, teks yang menunggu untuk ditemukan dan dimaknai gitu. Manuskrip ini memuat 21 etsa yang dibagi ke dalam 8 babak membentuk narasi yang kaya dari berbagai sudut pandang. Dan teman berdua, informasi selengkapnya ini bisa kalian akses di laman resmi kami ya di rri.co.id. Dan nanti aku juga bakal balik lagi untuk ini ya, nge-spill informasi lainnya terkait dengan dunia hiburan di tanah air. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kami.

Pro 2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai kerja keras dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong, kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

ada untukmu Bayi Budi Doremi, teman Pro 2. Kalian masih sama Tio ya. Dan teman, the final day has literally come. Jadi teman, Abel Tesfaye as known as The Weeknd ya, ini resmi gitu katanya bakal manggung dan konser di Jakarta. Dan ini merupakan konser perdananya dia di Jakarta ya, langsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 26 sampai tanggal 27 September 2026. Dan literally on the weekend. Wow, wow, wow, wow, the weekend concert on the weekend. Asik. Dan teman Pro 2, kabar ini diumumkan langsung di akun resmi sang artis ya, sambil menginfokan kalau misalkan ini adalah bagian final dari tour After Hour Till Dawn 2026-nya. Wow. It's such a special thing ya, maksudnya kayak Indonesia juga bagian dari tour itu. Terus juga as you all can see, teman Pro 2 ya, dalam poster yang dibagikan lewat akun resmi sosmednya ya, terlihat Jakarta ini merupakan kota kedua dalam leg terakhir yang mengkhususkan dirinya berada di Asia setelah Tokyo pada tanggal 20 September 2026. Dan setelah dari Jakarta, Abel ini bakalan ke Singapura pada tanggal 2-3 Oktober, Seoul pada tanggal 7 dan 8 Oktober, Bangkok pada tanggal 11 Oktober, Hong Kong 30-31 Oktober, dan ditutup di Kuala Lumpur pada tanggal 4 November 2026, teman. Terus juga pihak promotor konser Live Nation Asia dan juga TMGMT itu juga turut mengumumkan kabar ini sambil kasih tahu kalau artis pre-sale sign up udah dibuka ya, mulai hari ini tanggal 11 Mei jam 10 pagi waktu Indonesia Barat, guys. Oh my god. Dan bisa bakalan ditutup tanggal 15 Mei nanti di jam yang sama. Jadi buat kamu hari ini ya, sampai nanti tanggal 15, segera pokoknya war tiketnya aja ya. Buat nunggu pre-sale BCA, aksesnya ini bakal dibuka tanggal 19 Mei jam 12 WIB sampai 21 Mei 12 siang juga WIB. Sementara untuk general sale resmi dimulai pada tanggal 21 pukul 2 siang. Jadi teman, aku yakin kalian pasti excited sekali untuk menyaksikan our legend The Weeknd ya. Aduh, aku nih kalau di Jakarta pasti udah war, ikutan war tiketnya sih. Tapi sayang banget di Ambon. Pernah dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu...

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Kembali kita update teman Pro 2, Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Kepala Jasa Raja Kantor Wilayah Maluku M. Erwin Srianegara mengungkapkan keprihatinan mendalam atas tingginya angka fasilitas kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara nasional pada tahun 2025. Tercatat sekitar 170.000 kejadian kecelakaan yang telah menyebabkan 250.000 nyawa melayang di jalan raya. Dan di wilayah Maluku sendiri teman menunjukkan tren yang mengkhawatirkan kenaikan angkanya fatalitas ya sebesar 55% pada kuartal pertama tahun 2026. Lonjakan signifikan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan data pada periode yang sama di tahun 2025 lalu. Informasi kedua, Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mengajak seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah mewujudkan Ambon sebagai kota yang bersih dan nyaman, kendati persoalan sampah di kota berjuluk Manise ini tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Saat ini Budi Win, Pemkot Ambon juga menggandeng sejumlah mitra strategis seperti Jasa Raharja, PNM Cabang Ambon, Bank Sampah Induk Bumi Lestari, dan diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kota Ambon. Informasi ketiga, Sertu Kamurudin, anggota Bekangdam Komdam 15 Patimura menerima penghargaan atas aksi heroiknya menyelamatkan seorang wanita yang hendak melompat dari JMP, Jembatan Merah Putih ya. Prosesi penyerahan piagam ini dipimpin oleh Kasdam 15 Patimura Brigjen TNI Dr. Nevra Firdaus dalam upacara bendera di lapangan Makodam Senin tanggal 11 Mei 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia.

lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan Farbeta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kaseng AI yang bisa bantu katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Main sama Tio teman pro 2 dan kali ini kita masuk di Maluku Story dan informasi pertama yang akan bakal aku ceritakan ke kalian ya itu adalah yang pertama ini Wali Kota Ambon Budi Winwatimena itu meresmikan TPS Eco Life hasil kolaborasi pemerintah Kota Ambon PNM cabang Ambon dan Jasa Raja kantor wilayah Maluku teman. Nah, Taman Pro 2 peresmian ini tuh berlangsung di Patimura Park pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya sebagai upaya mendukung pengelolaan sampah yang bersih dan berkelanjutan di kota berjuluk Manisi ini. Nah, dalam sambutannya teman Budewin ini menegaskan Pemkot Ambon itu terus memperkuat komitmen menjaga kebersihan lingkungan lewat kolaborasi lintas sektor. Menurutnya visi Ambon Bersih ini menjadi bagian penting ya dari dukungan terhadap program nasional Indonesia Asri yang dicanangkan oleh pemerintah pusat itu katanya. Terus juga Budewin mengaku persoalan sampah ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri tanpa dukungan dari berbagai pihak. Karena itu Pemkot Ambon juga menggandeng sejumlah mitra strategi seperti Jasa Raharja, PNM, dan Bank Sampah demi mewujudkan Ambon yang bersih dan juga berkelanjutan. Sementara itu teman, pimpinan cabang PNM Ambon Taufik Marsuki mengatakan TPS Eco Life ini itu merupakan wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Program ini dijalankan bersama Jasa Raharja dan juga pemerintah kota Ambon untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Menurutnya kehadiran TPS Eco Life ini bukan sekedar pembangunan fasilitas pembuangan sampah tapi juga simbol kepedulian BUMN terhadap kesehatan masyarakat di masa depan gitu. Nah, yang pasti teman sama juga kayak pesannya Pak Budewin ya, Pak Wali Kota, kalau misalkan sampah di Ambon itu nggak bisa selesai dengan pemerintah aja, tapi kita sebagai masyarakat Kota Ambon juga harus ikut serta menjaga kebersihan Kota Ambon Manisi ini yang tercinta ya teman pro 2 ya. Dan pokoknya tetap stay tune terus aja, nanti aku bakal balik buat ngasih informasi buat kamu. So tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang bersamanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya.

Yuk, jadi generasi yang nggak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Masih di Maluku Story, teman, 5 mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Muhammadiyah UM Maluku ini berhasil mengukir prestasi gemilang ya dalam meraih juara satu kategori film pendek pada ajang kompetisi kreativitas dan juga inovasi mahasiswa Kavinya ya 2026. Kompetisi ini bergengsi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh LL Dikti wilayah 12 yang kini mengumumkan pemenangnya pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026. Dan kemenangan ini, teman, juga mempertegas posisi mahasiswa UM Maluku ini sebagai penggerak perubahan ya, motor penggerak perubahan yang mampu untuk memberikan solusi sekaligus juga membuktikan bahwa inovasi generasi muda di Indonesia Timur itu tidak terhambat oleh batasan geografis. Nah, film pendek yang digarap sepenuhnya oleh program studi pendidikan biologi di Pulau Banda ini mengangkat tema besar mengenai etika di ruang cyber, yakni berbeda bersama dan aman dalam dunia digital. Nah, pemilihan Kepulauan Banda sebagai lokasi pengambilan gambar didasari oleh alasan strategis dan juga edukatif, teman. Sebagai destinasi wisata mancanegara, Banda juga dinilai sangat relevan dengan cerita film yang menekankan pada pentingnya menjaga privasi serta kehati-hatian dalam mendokumentasikan sesuatu di era media sosial ini. Nah, selain keindahan visualnya, kekayaan nilai budaya, religius, dan juga sejarah di Banda ini memberikan kedalaman tersendiri bagi pesan yang ingin disampaikan, gitu katanya. Terus, teman, proses produksinya itu terbilang sangat unik, teman, karena dimulai sejak tanggal 19 Februari 2026 yang bertepatan dengan hari pertama puasa Ramadan. Meskipun sedang menjalankan ibadah puasa, tim kreatif ini tetap berhasil menyelesaikan seluruh proses syuting selama 4 hari tanpa kendala, gitu katanya. Dan persiapan teknis pun juga dilakukan secara intensif ya. Tim hanya menjalani pelatihan selama 3 hari sebelum bertolak ke Banda. Ketua Prodi Biologi UM Maluku, Andi Siti Marwah, SPD MPD, ini memberikan apresiasi yang tinggi atas dedikasi para mahasiswanya. Menurutnya, kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi produksi film secara cepat ini itu menjadi kunci kemenangan dalam kompetisi ini. Dan ia juga berharap, teman, prestasi ini tidak hanya berhenti di level kompetisi saja, tapi juga pemantik bagi mahasiswa lain untuk terus berkarya dan juga konsisten, gitu. Nah, teman, prestasi di ajang Kavinya 2026 ini diharapkan menjadi momentum bagi universitas untuk terus melahirkan inovator-inovator ya, yang tentu saja muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga kreatif menyalurkan isu-isu yang sedang terjadi melalui media sosial. Oke, congratulations ya buat UM Universitas Muhammadiyah Maluku. Betul. Nanti Tio bakal balik lagi dengan informasi seputar Maluku lainnya. So, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Ah, you know,

0: Kalian masih dengerin kita di Pro 2 RI Ambon, teman Pro 2, dan Kakak Nita sekarang sudah join bersama kita. Halo Kakak Nita. Wow, hari ini kayaknya cuacanya cerah sekali ya, secerah moodnya Kakak Nita hari ini kayaknya. Oke. Okay. Ini ada tamu. Oke. Okay. Iklan sebentar, enggak apa-apa. Oke, okay, dah. Kakak Nita, kita sekarang lagi ada di Maluku Story, teman. Ada informasi, jadi ini ada Ibtu Esterlina dan juga Ica Abrahams. Itu sukses harumkan Indonesia di ajang Binaraga Asia gitu. Detailnya seperti ini ya. Jadi mereka berdua itu menorehkan prestasi membanggakan di level internasional. Keduanya menyumbang sejumlah medali ya. Sunnah Media ini juga mengembangkan di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026, kompetisi bodybuilding atau binaraga ya, dan kebugaran fisik internasional yang berlangsung di Hotel Holiday Villa Johor Bahru Malaysia, Kanita. Acaranya berlangsung pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2026 diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia. Untuk Ibtu Esterlina yang saat ini menjabat pejabat sementara Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, tampil di 3 kategori sekaligus gitu. Personel Polwan Polda Maluku itu sukses membawa pulang 1 medali emas serta 2 medali perak. Esterlina meraih juara 1 kategori Women's Physique, juara 2 kategori Women's Figure, dan juara 2 kategori Women's Wellness itu. Terus sementara Ica Abrahams, atlet bodybuilding asal Maluku dari MSP Gym Tanah Tinggi itu juga sukses menyabet juara 2 kategori fisik dan juga juara ketiga kategori figur. Dan keduanya ini dijadwalkan akan tiba di Ambon pada tanggal 13 Mei 2026. Jadi kemungkinan lusa ya baru datang ke sini.
1: Jadi ada 2 asal Maluku yang mewakili Indonesia.
0: Betul, betul. Satunya polisi, polwan, satunya atlet, memang pure atlet, iya. Terus juga Kanita diinformasikan juga kalau misalkan ajang tersebut itu diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan juga Global Classic di bawah naungan National Physique Committee atau NPC, salah satu organisasi bodybuilding dan juga kebugaran fisik internasional yang terkemuka gitu katanya Kak.
1: Atlet binaraga ya?
0: Atlet binaraga. Jadi wow, berarti memang apa ya, punya potensi dan bisa membuktikan diri di level internasional gitu ya, kayak orang-orang dari Maluku ini. Betul, betul. Soalnya polwan, bener banget.
1: Tapi yang polwan itu dia apa? 3 kategori sekaligus.
0: 3 kategori sekaligus.
1: Oh, satunya kan
0: 2. Heeh, betul.
1: Tiga malah dapat medali.
0: Dapat medali. Keren sih ya, dan menurutku ini juga bisa jadi kayak bisa dibilang apa ya, benchmarking atau mungkin figur inspirasi ya, gitu ya, untuk perempuan-perempuan Maluku lainnya buat push to the limit gitu, ibarat katakan seperti itu ya Kakak ya. Oh iya, tanggal 13 nanti Kakak. Oke. Siap, nanti teman kita bakal balik lagi. Pokoknya buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepati.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Bulan Bintang Garis Menyilang Taman Pro 2 by Sal Priyadi featuring Wijaya 18 ya. Tadi baru aja aku puterin dan sekarang kita saatnya masuk ke sesi santuy, saatnya update topik bikin happy. Masih sama Tio dan juga Kakak Nita di sini. Yes, betul banget Kakak Nita. Iya betul sekali. Kalau Tio sih terakhir kayaknya 2 hari yang lalu. Iya, hari Sabtu ya berarti ya. Iya. Iya, video call Kakak. Jadi Tio tuh rutin video call sama ibu itu setiap 2 hari sekali. Jadi kemungkinan hari ini nanti bakalan video call lagi sama beliau gitu. 2 hari sekali. Enggak juga sih. Enggak juga. Video call aja paling 10 menit, 15 menit gitu doang. Say hello aja. Betul. Sudah makan belum? Iya, tadi masak apa? Terus kadang aku juga konsultasi, Kak. Kalau masak kayak gini gimana, Ma? Iya, masak kayak gini gimana? Oh, itu tinggal kasih itu. Oh, oke. Nanti besok aku coba. Bisa kayak gitu juga pernah itu.
1: Kalau sesuatu yang baru di sini tuh Mama juga kasih tahu.
0: Mungkin update-nya ya pas jadwal telepon itu sih Kak. Jadi misalkan kemarin habis ikutan acara ini nih gitu. Kemarin aku cerita gitu, kemarin habis ikutan ini gitu. Ya begitulah ya kehidupan LDR sama Mama gitu.
1: Mama.
0: 2 hari sekali, betul.
1: Lebih dekat mama apa? Atau papa?
0: Lebih dekat ke mama sih Kak kalau aku ya, karena nggak tahu ya, emang kalau dari kecil tuh dekatnya sama mama, kalau sama papa tuh dekat juga tapi lebih. Iya, soalnya kan biasa ya kayak laki-laki tuh kan biasanya.
1: Mama.
0: Gimana?
1: Perempuan papa.
0: Iya. Cuman nggak gini, kalau cowok ayah ya terutama itu tuh kayak. Menurutku kayak mereka tuh kayak ada boundaries-nya gitu loh, kayak kita nggak bisa se-patching itu, nggak bisa senempel itu sama ayah dibandingkan dengan sama mama gitu. Benar-benar.
1: Kalau kita mau perempuan kadang lebih dekat juga
0: dengan
1: papa.
0: Oh iya kah?
1: Tapi entah dengan yang lain gimana.
0: Oke.
1: Sudah ada polling, silakan. Kita balik lagi.
0: Betul sekali. Nanti pokoknya kalian pilih aja di situ, atau mungkin kalian kapan terakhir kali denger suara mama gitu ya. Kalau misalnya enggak ada di opsi, kalian DM aja ya, teman. Oke, habis ini bakalan aku puterin lagunya dari Ariel Semana featuring dengan Eano dengan sesi potret. Wah, cocok sekali ini ya dengan pembahasan kita kali ini.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: Masih di Santuy Teman Pro 2, dan kalian juga masih ditemenin sama Tio dan juga Kakak Nita. Yes, benar banget, yaitu mendengarkan suara ibu bisa menurunkan stres ya dalam sekejap, gitu. Nah, Kakak Nita, ini ternyata ada studinya, Kakak. Aku bacain dikit ya. Jadi penelitian dari University of Wisconsin Medicine itu menemukan bahwa suara seorang ibu melalui telepon itu dapat mengurangi stres hampir seefektif pelukan gitu. Nah, anak perempuan usia 7-12 tahun itu dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi mereka yang memeluk ibu mereka, ada juga mereka yang berbicara dengan ibu lewat telepon, dan juga ada mereka yang menonton video. Video netral, netral video. Jadi dari ketiga studi ini itu menghasilkan bahwa menunjukkan bahwa kelompok yang berbicara lewat telepon itu mengalami peningkatan hormon oksitosin dan penurunan kadar kortisol, di mana kita tahu oksitosin itu adalah hormon kebahagiaan dan kortisol itu adalah hormon untuk stres gitu ya, yang hampir sama dengan kelompok yang mendapatkan pelukan. So berarti yang telepon itu meningkat oksitosinnya sama kayak orang-orang yang mendapatkan pelukan dari ibu. Nah, terus studi ini juga menunjukkan bahwa suara seorang ibu itu memiliki efek menenangkan yang sangat kuat gitu. Jadi cuma dengar suara aja kita sudah merasa tenang gitu. Menurutku itu kayak sesuatu yang magic gak sih Kak? Kayak gimana ya, suara ibu gitu ya. Terus ketika kita stres kayak semuanya jadi tenang gitu, ya gak sih? Ibu, ah, boleh.
1: Beberapa hari lalu pas ada acara anak sekolahan, perpisahan, yang diundang itu kan ada yang terbaik 1, 2 sama 3.
0: Oke.
1: Ternyata yang hadir lebih banyak itu ibu.
0: Oh ya.
1: Nah, perlu dipertanyakan lagi kenapa?
0: Kenapa
1: apakah
0: tuh?
1: Mungkin karena seperti ini, mendengar suara ibu mampu mengurangi stres dalam sekejap, jadi lebih banyak apa komunikasinya sama ibu. Mungkin ya.
0: Mungkin juga. Mungkin seperti itu. Atau mungkin juga karena ibu ini kan punya ikatan emosional dan juga bonding yang sangat dekat sama anaknya kan ya. Kalau kedekatan batin, betul. Namanya juga ibu kan ya, 9 bulan di dalam perutnya. Terus disusui sampai 2 tahun ya kan. Jadi betul. No wonder kalau misalkan anak itu tuh dekat sama ibunya dan suara ibu tuh bisa se-calming itu buat anaknya.
1: Apalagi kalau ibu-ibu yang bawaannya lembut ya.
0: Pasti ah, betul.
1: Mana, bukan anak saja, teman anak punya teman juga pasti suka dengan kondisi ibu seperti ini.
0: Betul, ya, betul, betul. Tapi kalau lihat mama-mama Ambon kayaknya agak
1: lihat galak tapi hatinya itu.
0: Oke, oke, oke. Jadi casingnya aja galak, cuman hatinya tetap lembut ya Kakak ya. Oke, dan kita juga informasiin lagi Teman Pro 2 buat kamu ya, boleh langsung aja cus ke Instagramnya kita di area di Pro 2 Ambon. Kita udah bikin polling di sana. Silakan kalian pilih ya, kira-kira kapan terakhir kali kamu dengar suara ibu gitu. Nanti bakal kita bacain di jam setelah ini ya. Oke, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun, subuhan.
1: Halo teman Pro 2. Ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Kalau berdua kalian masih bersama Tio dan juga Kak Anita di sore hari ini ya, dan kita masih di santuy, saatnya update topik bikin happy. Dan kita tadi udah ngobrolin soal ibu ya Kak Anita ya, Kak Ibu, terus juga terkait dengan bagaimana ternyata ada loh studinya yang membuktikan kalau misalkan emang benar mendengarkan suara ibu itu mampu mengurangi stres dalam sekejap gitu. Jadi kayak bukan cuman apa ya, ibarat kata kayak bukan cuman omon-omon doang gitu. Ada studinya, betul banget, dari Winsescon Medicine tadi kalau nggak salah University. Dan kakak, aku juga mau ngingetin juga buat teman Pro 2, kalau misalnya kita udah bikin polling di Instagram ya, kamu bisa pilih. Jadi gampang pollingnya, kayak tinggal kalian pilih aja di situ. Kapan terakhir kali kamu dengar suara ibu? Apakah tadi pagi, seminggu yang lalu, atau mungkin berapa hari yang lalu gitu? Kalian tulis aja di komentar atau di DM ya, nanti pasti bakal kita bacain gitu. Boleh, boleh banget. Iya, betul. Nanti kita juga akan cek di sana juga ya, Kakak ya. Oke. Betul, betul, betul. Dan aku juga mau infoin Kakak, kalau misalkan sore nanti kita bakalan ada sore ceria berjaringan ya di Core Wildi Nusantara 3, Nusantara 3 iya, bersama RRI Tual ya kalau enggak salah ya hari ini ya. Tual hari ini. Jadi pokoknya buat kamu nanti stay tune terus aja ya. Bentar lagi kita juga akan bergabung ke sana. So, stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Kami Pro 2, terima kasih buat hari ini, buat kamu yang udah ngedengerin Pro 2 dari Ambon ya, dari tadi pagi sampai sore hari ini. Aku saatnya ini pamit dan I'll see you tomorrow guys. Besok aku bakal join menyiar pagi hari ya. Dan setelah ini kita akan langsung bergabung ke RRI Pro 2 Tual untuk mengikuti sore ceria berjaringan.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3.
1: Iya, selamat sore teman-teman berdua ya, Korwil 3 Nusantara. Iya, back again, kita kembali lagi di Socer Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya, edisi Senin awal pekan tanggal 11 Mei 2026. Iya, tak lupa kajong mas hello juga buat teman pro 2 yang ada di Ambon, ada di Ternate, di Bula, Sumlaki, dan juga di homestay ya, yang punya kota tua dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Oke, iya. Iya, kok jadi lupa sih, padahal tidak sendiri di studio nih, jadi lupa yang udah di... Oke, sore ini kita bakalan bersama ya, dengan bintang tamu kita yang sudah hadir, akan berbagi... Iya, memberikan inspirasi, motivasi juga buat teman pro 2 di Korwil 3 Nusantara ya. Iya, tentunya dengan topik kita untuk sore hari ini, iya, penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia. Oke, iya, kita mau dari kiri atau kanan dulu aja, mau kenalan nih. Iya, iya, kakak berdua dari sebelah kiri dulu, kakak untuk kenalannya untuk teman pro 2 di Korwil 3 ya, silakan.
2: Dari program studi agrowisata bahari Politeknik Perikanan Negeri 2.
1: Oke, silakan kak.
3: Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mbak Ibas Tidode dari program studi agrowisata bahari Politeknik Perikanan Negeri 2.
1: Oke, jadi kakak berdua ini dari Polikan ya, Politeknik Perikanan Negeri Tual ya. Oke. Iya, teman pro 2, udah ya, udah lengkap nih, kita udah kenalan semua ya, bareng kajo juga, bareng bintang tamu kita. Oke, okay. Iya, kakak, oh sorry, nama panggilan apa nih?
3: Monica.
1: Kakak Monica, kakak siapa?
3: Merlin.
1: Kakak Merlin ya, kakak Monica sama kakak Merlin, teman pro 2 ya. Oke, okay. Iya, kita punya topik di sore ini tentunya yang sudah di-share ya di FLR kita, yaitu tentang penguatan peran generasi muda untuk kepariwisata Indonesia ya. Oke, okay. Iya, by the way, ngomong-ngomong juga untuk teman berdua ya, informasi buat kamu-kamu untuk diketahui bahwa kita punya kakak berdua ini baru saja mengikuti event yang luar biasa ya, terlebih khusus tentang pariwisata nih. Oke, dan event ini tentunya sudah berlangsung, ini yang ke-16 kali ya di tahun 2026 ya.
3: Iya,
1: kakak berdua ya. Oke, iya, kalau tidak salah perdananya pada tahun 2009 ya. Iya, dan diinisiasi oleh Politeknik Bandung. Oke, dan sudah jalan per tahun. Dan teman berdua, untuk kompetisi pariwisata ini sendiri mengalami perubahan juga ya untuk pesertanya. Sekarang bukan cuma di Indonesia loh, tapi udah mengglobal juga ya, ada juga dari luar negeri ya pesertanya kemarin ya. Oke, okay, sejak tahun 2022 gitu ya. Oke, okay, teman pro 2, kita bakalan mengulas mengenai KPI ini, kakak Monica sama kakak Merlin ya. Kita tahu bahwa pariwisata bukan cuma sekedar apa namanya perjalanan, tapi tentang cerita, budaya, dan juga keberlanjutannya. Dan ini tentunya menjadi sebuah tantangan juga nih buat kita juga, apalagi kakak berdua yang sudah membidangi bidang ini sendiri ya. Iya, kemarin waktu di KPI pasti sudah banyak ilmu yang didapatkan nih. Ada punya trik-trik terbaik, tips-tips terbaik buat dibagikan di sore ini buat teman berdua ya, dalam hal pengembangan pariwisata ya. Iya, ngomong KPI ini, seleksinya gimana waktu di kampus nih? Di lokal sini gimana, di kampus Politeknik ini kan pasti di audisi lagi nih gitu ya, atau
3: sudah di audisi, jadi taporkan di masuk ke kelas untuk memulai pelajaran.
1: Oh gitu.
3: Di situ antua beliau mengatakan bahwa apakah di antara teman-teman kami ini ada yang
1: oh gitu.
3: Kami memilih kakak berdua.
1: Oh, jadi ini tidak melalui tim audisi gitu ya. Jadi langsung apa ya, aklamasi gitu ya, teman-teman. Oh, kakak Monica sama kakak Merlin aja gitu ya. Okay. Jadi seperti gitu ya teman-teman dua ya. Biasanya ya kalau gitu kan pasti ada audisinya ya, seleksi ya. Tapi ini kebetulan ya, ya kakak berdua ini punya bakat dan talenta tersendiri yang memang ya secara otomatis ya. Okay, kakak Mary, kakak Monica, kakak berdua yang mewakili aja deh buat kita pulihkan negeri ritual gitu ya untuk ke KPI 16 ya. Okay. Iya, ngomong-ngomong ketika bi ini online atau gimana, langsung di online gitu ya? Oh, online. Jadi sistemnya daring gitu ya? Tidak langsung, tidak klasik gitu ya? Dari tanggal 5 sampai tanggal 7 Mei kemarin ya? Iya, 5, 6, 7, 3 hari ya? Oke, penasaran nih teman perdua juga ya. Kayu juga penasaran nih. Iya, ngomong-ngomong 3 hari ini apa saja sih yang dilombakan nih, yang kakak berdua mungkin dari apa ya kriteria yang dilombakan dari panitia sendiri, boleh tahu apa saja sih yang dilombakan ketika kompetisi kemarin nih?
3: Ada banyak ya tentunya.
1: Banyak ya.
3: Fotografi, selatan writing competition, vlog, ocean impact poster competition, the new web tourism broadcasting competition, dan ada tourism scientific writing.
1: Okay.
3: Jadi kami mengikuti 6 mata lomba.
1: Jadi 6 mata iya, jadi 6 mata lomba di dari bidang prodinya ya. Okay, gitu. Iya, kemarin sempat juga kalau mau dilihat untuk ke jumlah pesertanya lumayan banyak juga ya, 471 mahasiswa ya. Iya, dari sekian berapa kampus, lalu ada juga dari luar negeri juga ya. Iya, berarti ketat banget nih untuk audisinya nih. Okay, pada penasaran teman berdua, kakak Jo, ngomong-ngomong kakak berdua dari Pulihkan Negeri Ritual juara berapa nanti? Kita masih baru awal nih. Okay deh. Iya, tapi satu hal yang kakak Jo mau tanya juga buat kakak Monica sama kakak Merlin nih. Iya, ini kan prodinya tuh pasti memilih untuk lebih mengoptimalkan apa ya potensi daerah kita ya. Iya, bahari lalu wisata kita. Boleh tahu awal ketika memilih jurusan ini seperti apa nih kakak berdua? Apa memang wah saya harus ya pilih ini untuk ke depan saya harus membangun daerah saya ini, apalagi potensi-potensi wisata kita yang luar biasa ini ya. Oke, jadi ya tidak salah juga saat ini sudah tepat saya memilih itu dan sudah memberikan sesuatu yang terbaik juga ya lewat prestasi di KPI kemarin gitu ya. Kalau kakak Mirnes nih gimana, apa ada sesuatu di balik itu sebelumnya sampai kakak memilih ya saya harus memilih bidang ini gitu?
3: Potensi pariwisata di Kepulauan Riau ini sangat besar.
1: Betul sekali.
3: Dari keindahan pantainya, terus ada gua hala yang sangat indah. Dan itu saya merasa bahwa potensi wisata ini harus dikembangkan dan harus diperkenalkan ke Natuna.
1: Okay. Iya, itu betul sekali ya. Jadi keterpanggilan juga buat adik Miren dan juga adik Monica ya, untuk bisa mengangkat potensi-potensi wisata kita bagaimana kedepannya. Iya, juga sebagai ya sebagai putra-putri terbaik Deren juga ya pasti ingin untuk memberikan terbaik ya. Ya, promosi-promosi harus dilakukan seperti gitu ya untuk brandingnya. Semoga ke depan itu ya tanah kita lebih dikenal lagi, apalagi sudah udah booming juga ya, udah go internasional juga dengan tempat-tempat wisata kita. Oke, kakak Miriam sama kakak Monica, kemarin untuk ke destinasi wisata yang dilombakan mana nih yang dari kakak berdua nih?
3: Kalau destinasi wisata yang paling lama kali itu, kalau dari
1: Pulau Ke
3: itu
1: pantai
3: Gerbloat.
1: Pantai Gerbloat ya, wow.
3: Yang
1: populer
3: di
1: ya, betul sekali. Dan memang
3: di lomba itu bertema
1: Ya. Oke, gitu ya. Jadi nomor 2 mungkin sudah pada tahu juga sih untuk potensi wisata di Kepulauan Kenya memang unik-unik sekali ya. Sampai apa? Satu istilah yang sangat unik yang biasa kita kenal apa? Banyak tempat yang belum terjamah. Istilahnya surga tersembunyi ya, seperti begitu. Ya, jadi ingat lagu siapa ya? Cakennya. Karangan Pak Andre ya waktu itu ya. Lagu surga tersembunyi memang itu sangat benar sekali, karena memang di tanah ini memang tersimpan banyak potensi wisata yang belum terjamah sampai saat ini ya. Oke. Okay. Kakak Mirnya sama kakak Monika nih pasti punya tugas yang besar juga nih. Bagaimana caranya untuk bisa mempromoin potensi wisata yang belum terjamah nih? Kalau kakak Monika sendiri dan kakak Mirnya sendiri melihat ini seperti apa nih? Apa mungkin belum ada respon dari instansi terkait atau seperti apa, atau mungkin jangkauannya yang begitu jauh atau seperti apa ya? Padahal masih banyak sih tempat-tempat wisata yang kita punya ya, gitu ya. Yang kakak Monika sama kakak Mirin sendiri melihat saat ini gimana nih?
3: Gimana ya, di Kepulauan Kenya ini kan banyak ya, banyak.
1: Iya.
3: Wisata yang terkenal.
1: Iya.
3: Bagus ya, indah gitu. Tapi kurangnya promosi.
1: Betul jadi sekali.
3: Banyak orang yang mengenal tentang wisata-wisata di Kenya.
1: Betul.
3: Jadi perlu adanya promosi dari anak-anak muda sekarang.
1: Iya. Betul ya, itu bisa jadi akses ya, wadah untuk kita bisa mempromosikan seperti gitu. Iya, teman perdua ya. Iya, jangan pernah kita hanya bermedsos tapi ya cuman untuk yang itu-itu aja. Ya seperti tadi kami bilang, maka Monika bilang ya sempatkan waktu mungkin ya buat vlog-vlog apa tentang tempat wisata kita. Ya kita promosikan gitu ya. Itu juga sebagai sebuah andil, sebagai sebuah dukungan juga buat generasi muda untuk mendukung program pemerintah ya dalam mempromosikan potensi wisata yang ada di daerah kita gitu. Ya kakak Monika sama kakak Merlin ya, KPI kemarin mengambil tema People and Nature for Sustainable Tourism ya. Oke. Tentunya ini juga sebuah topik yang luar biasa, tema yang luar biasa, dan juga punya sasaran yang sangat penting bagi generasi muda ya, yaitu untuk berkontribusi dalam menciptakan solusi nyata yang selaras antara manusia dan alam ya, gitu ya. Berarti ini kalau selaras antara manusia dan alam ini berarti sebagai generasi muda harus punya kepedulian kepada alam. Semesta ini tentunya menyimpan banyak keindahan ya, seperti bahari dan juga, jadi memang itu sangat penting untuk digalakkan ya buat kita semua tentunya, apalagi generasi muda saat ini kan sebagai yang motor penggerak, sebagai agen perubahan, sebagai harapan bangsa ya, punya tugas yang luar biasa untuk menggalakkan itu, melestarikan itu ya, seperti gitu. Ya, by the way, ada program juga untuk Archipelago 2045 ya. Iya, menuju Indonesia Emas ya, tentunya ya, program itu ya. Ini kan dari apa yang kita dapatkan juga, bagaimana giat-giat kita untuk mengembangkan tempat wisata kita, tentunya sasaran juga menuju ke sana ya, Archipelago 2045 ya. Iya, untuk ke Indonesia Emas nanti. Yang pasti bahwa ini juga menjadi sebuah tantangan juga buat kita loh, apalagi yang punya tempat-tempat wisata yang sangat luar biasa seperti di Kepulauan Maluku ini. Bagaimana caranya kita juga untuk bisa membuat sehingga tempat wisata cuman bukan hanya tempat santai, tempat rame-rame gitu ya, tapi bagaimana caranya kita membuat sebuah tempat itu dia menjadi tempat yang bernilai ekonomi juga ya, seperti gitu. Ya kakak Monika sama kakak Merlin, ya sejauh ini yang kakak Merlin sama kakak Monika melihat sendiri, bagaimana dengan ketertarikan tempat wisata kita, potensinya untuk mengangkat perekonomian di daerah kita ini seperti apa? Coba kalau kakak mau nih sama kakak Merlin sendiri berkunjung ke tempat-tempat wisata, pasti udah bisa lihat nih, oh begini ya, apa yang harus dibuat, ya apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya, sehingga bukan cuman orang melihat bahwa ah cuma datang mandi-mandi kok, ya, cuman untuk hiburan, tamasya, tapi juga punya efek balik juga buat yang ada di situ ya, mungkin buat yang penjual-penjual makanan ringan, yang tradisional seperti gorengan dan sebagainya yang ada di tempat-tempat wisata yang banyak sudah kita kunjungi ya, seperti gitu. Apakah mungkin ada sesuatu yang mau dibenahi, bagaimana caranya sehingga ya lebih bagus lagi seperti gitu tempat-tempatnya atau gimana? Oh iya ya?
3: Iya. Mm-hmm. Ada beberapa tempat wisata di Kepulauan Kin yang fasilitasnya belum terlalu memadai. Di kesibukannya pun yang mungkin agak rusak, terus media antrian penuhnya, mungkin tidak semua tempat wisata itu memberikannya.
1: Betul sekali.
3: Ada yang disewa atau dibayar waktu. Kemudian permasalahan utamanya yaitu sampah.
1: Sampah juga, ya penting sekali ya. Karena sebuah tempat kalau indah, ya terlihat indah bersih, berarti ya sampah itu harus ya gitu ya. Lalu mengenai sampah sendiri, yang kakak Monica sama kakak Merin dia sendiri, tempat-tempat wisata yang ada, apa memang dukungan untuk tempat-tempat sampah seperti itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa nih?
3: Sudah sesuai dengan yang diharapkan.
1: Sudah ya.
3: Kurangnya kesadaran dari diri sendiri.
1: Betul sekali. Betul betul. Iya, padahal sudah disiapkan ya fasilitasnya, tapi ya kita sendiri yang kadang-kadang juga ya seperti gitu. Ya, ada tempatnya kadang lewat buang di tempat yang lain. Maksudnya tidak pada tempatnya ya. Ya, jadi itu juga mungkin kembali kepada kesadaran masing-masing juga ya. Ya, bagaimana respon kita untuk menjaga kebersihan di tempat-tempat wisata kita ya. Ya, apalagi Kepulauan Kei sudah terkenal dan juga sudah mendunia ya dengan pasir panjang Ngurbuat kita sebagai pasir terhalus nomor 3 di dunia ya. Oke, itu diakui. Dan bagaimanapun kita harus bisa mengimbangi itu dengan peduli lingkungan, kebersihan yang harus kita galakkan sehingga terlihat bersih dan asri ya, seperti gitu. Itu yang kemarin di KPI sempat dilombakan juga ya, bagaimana cara kita untuk bisa membuat tempat wisata itu menjadi bersih dan bagaimana kita bisa membuat sehingga para pengunjung juga sadar diri bahwa iya, ini bukan tempat sampah ya. Tempat kita bertamasya, sudah ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk sampahnya, tapi kadang kita lalai. Jadi ini juga sebagai sebuah refleksi, juga sebagai sebuah teguran juga untuk kedepannya ya. Kita harus peduli kepada kebersihannya ya, karena istilahnya bersih itu pangkal sehat ya. Oke, kalau kita tidak bersih-bersih lalu gimana caranya nanti ya. Itu juga kembali kepada pribadi kita. Jadi ketika diterapkan oleh pribadi kita, pasti ketika berhadapan di tempat-tempat umum, ya ketika membuang sampah, eits, sana ada tempatnya gitu kan. Dengan sendirinya ya spontan kita udah bisa sadar diri dan membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Oke, ngomong-ngomong nih generasi muda saat ini teman perdua ya, kakak Monica sama kakak Merin nih, anak-anak muda juga kadang juga ya mau dibilang iya kakak, ya nanti kita ini, tapi ketika ini, wah, jadi biasanya ya mereka ini perlu harus didampingi terus, diingatkan terus. Ini yang memang menjadi salah satu hal yang pusing juga ya. Tapi ya seperti gitu ya, namanya juga kita harus lebih banyak mengedukasi mereka ya, seperti itu. Jadi ya diingatkan ulang-ulang itu ya, seperti gitu ya. Oke, okay, by the way, menghadapi generasi Z, generasi milenial nih, ya kakak Monica sama kakak Merin sendiri, untuk kepedulian terhadap tempat-tempat wisata sendiri seperti apa tanggapannya untuk generasi-generasi kita yang ada di sini? Apa mereka memang sudah proaktif atau memang masih harus diedukasi lagi atau seperti apa? Oke.
3: Menurut saya sih mungkin ada sebagian orang yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Ada beberapa juga yang memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan. Jadi pentingnya kita sebagai generasi muda untuk saling membimbing satu dengan yang lain.
1: Betul.
3: Menjaga lingkungan secara bersama-sama.
1: Betul sekali, apalagi di desa wisata kan udah ada Puk Darwis tuh. Iya. Kita berharap semoga itu juga digenjot ya, sehingga betul-betul membuat mereka di tempat-tempat itu ya lebih punya andil yang luar biasa, malah mengedukasi yang lainnya gitu, generasi muda di sana gitu. Iya, kalau pembentukan Puk Darwis sendiri, harapan dari Kakak Miriam, Kakak Monica sendiri gimana? Apa memang itu sangat penting atau seperti apa? Dan sejauh ini untuk ke desa wisata yang ada di Kepulauan Kei, apa memang itu sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sesuai dengan pantauan ataupun mungkin sudah sempat lihat-lihat juga, oh Puk Darwis ini ya bagus banget gitu. Nah, memang punya andil luar biasa dan punya kepedulian dan juga mengedukasi masyarakat ya untuk menjaga, melestarikan potensi wisata yang ada di sana ya, seperti gitu. Yang Kakak Miri sendiri lihat seperti apa? Memang sudah jalan seperti biasa yang terbaik atau ada yang mungkin harus dibenahi lagi atau mungkin diperbaiki lagi atau dipermantap lagi, seperti gitu?
3: Kalau menurut saya, beberapa tempat wisata di Kepulauan Kei ini sudah menjalankan program itu dengan sangat baik. Contohnya itu seperti Pantai Berloat. Berkembang salah satu pantai yang sangat berkembang di Kepulauan Kei.
1: Betul.
3: Program ini juga sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi itu, dengan menjaga, memelihara, dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Pentingnya menjaga lingkungan itu sangat penting ya.
1: Oke. Ya, kita bakalan nanti next untuk topik selanjutnya masih bersama di sore ceria. Ya, sebelumnya Kakak Mila sama Kakak Monica nih ada mau promoin apa tadi itu, mau sempat ya dibagikan buat adik-adik teman pro 2 ya. Iya, mungkin yang tertarik juga ya boleh bergabung ya. Supaya seperti Kakak Monica sama Kakak Merlin nih yang sudah punya prestasi yang luar biasa juga dan sudah mengharumkan nama baik ke daerah kita, terlebih juga di Kepulauan Kei ya. Kakak Monica sama Kakak Merlin, siapa nih yang mau promoin duluan nih? Silakan, boleh.
3: Bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau sedang mau memasuki tingkat perkuliahan, mari kita bersama-sama masuk ke dalam Politeknik Perikanan Individual. Karena Politeknik Perikanan Individual merupakan salah satu kampus yang berada di Kepulauan Kei yang terakreditasi baik sekali. Di Politeknik Perikanan Individual kami memiliki 4 jurusan dan 10 program studi. Di antaranya yaitu program studi kami yaitu Agrowisata Bahari. Kemudian di Politeknik Perikanan Individual juga memiliki beberapa UKM yang sangat aktif dan juga bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswa. Ada di antaranya ada kewirausahaan, olahraga, seni, budaya, karate, renang selam, bahasa dan juga jurnalistik. Dan UKM-UKM ini juga akan membantu pengembangan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Seluruh kompetisi yang kami lakukan kemarin seperti KPI kemarin itu juga kami didukung penuh oleh pihak dosen dan juga wakil direktur kami, wakil direktur 3 Pak Saiful Kafid Hamid dan juga kaprodi kami Ibu Melisa Renyaan. Pak Kak Joy, kemarin juga lomba kami itu juga diberikan 2 pendamping, dosen pendamping. Ada juga Ibu Ayuraka Susanti atau Ibu Susan. Beliau merupakan salah satu dosen yang sangat baik di kampus kami. Kemudian ada Ibu
4: Angelina Amor Hoseja. Dan kami juga dibantu oleh dosen bahasa Inggris yaitu Mem Jen Lekaton Pesi.
1: Oke, jadi memang di Politeknik Perikanan Tual sendiri memang punya apa kompetensi luar biasa secara SDM ya, sehingga dukungan dalam KPI kemarin juga memang sangat luar biasa ya, gitu. Iya. Bukan sendirian ya, tapi ya ada. Kita berkolaborasi dan satu untuk Politeknik Ritual dan satu untuk Kepulauan K ya. Akhirnya KPI kemarin ya juara 3 ya.
4: Iya.
1: Wah, luar biasa loh. Dari sekian banyak kampus lah. Iya, kalau tidak salah 61 lebih ya.
4: Iya, betul.
1: Yang terdata kemarin waktu KPI ke-16. Iya, 471 mahasiswa kalau tidak salah ya.
4: Iya.
1: Yang kemarin untuk KPI kemarin. Tapi luar biasa ya. Ini dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada, bahkan juga dari luar negeri ya yang ikut ya. Dalam persaingan tentunya yang sangat ketat, akhirnya iya, Politeknik Ritual menjadi juara 3.
4: Iya.
1: Terbaik loh. Gitu. Tapi sebuah syukuran kamu belum? Iya, harus bangga ya. Bangga bahwa kita sudah berikan sesuatu yang terbaik. Tapi memang

0: ini juga memang dari branding dari tempat potensi wisata yang kita promosikan juga di ajang lomba itu juga memang sangat memukau juga ya. Apalagi Murbuat Beach itu ya luar biasa loh. Iya. Kalau secara ini ya, ya sudah mendunia dan memang kalau masuk dalam kategori lomba ya pasti, wah ini gagal nih, terbaik nih. Ini satu nih, jadi pasti jadi juara nih, pasti nih terbaik nih gitu. Itu ya, itu yang menjadi salah satu hal juga ataupun sebagai pendukung juga ya, sehingga akhirnya ya kita di posisi ketiga ya.
1: Iya.
0: Oke. Berarti ya KPI ke-17 ya bisa naik lagi rankingnya kedua.
1: Amin.
0: Iya, yang pasti teman berdua ya di Maluku. Iya. Dukunglah kita ya di Politeknik Virtual untuk KPI ke-17 ya nantinya ya. Iya. Gitu. Karena keberhasilan kita itu keberhasilan untuk kita semua Maluku loh, gitu ya. Oke. Berarti kita harus bangga ya seperti itu ya. Oke, teman Pro 2, kita masih bersama di Sore Ceria. Iya, untuk Korbitika Nusantara. Kita coba kerang baik lagi barengan sama Kak Monica, sama Kak Mirin. Selepas kita nikmati break untuk lagu berikut dulu ya.

0: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saumlaki, dan Bula.
1: Iya, masih bersama di Sore Ceria berjaringan Korwil 3 Nusantara ya. Iya, bareng Kak Jo dan juga ada Kakak Merlin sama Kakak Monica ya. Oke, kita masih berbagi seputar topik kita di sore ini, penguatan peran generasi muda untuk pariwisata Indonesia ya. Tadi banyak hal sudah dibagikan buat teman perdua dan di sesi terakhir kita bakalan berbagi tips ya buat teman perdua juga untuk bagaimana caranya menyiasati untuk bagaimana kita bisa mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah kita ya. Tadi dari Kakak Mira sama Kakak Monica sendiri sudah banyak hal yang dibagikan sebagai implementasi ilmu yang didapatkan ketika KPI tadi ya, dari tanggal 5 ke tanggal 7 yang berlangsung dan dengan audisi yang ketat juga akhirnya bisa membuahkan hasil yang luar biasa ya. Ya, bahwa Politeknik Negeri Tual menjadi juara 3. Oke. Iya, kita mau ulas lagi tentang KPI ini, Kakak Monica sama Kakak Merindi, ketika ini saat lomba nih pasti wow, ini gimana ya, ini banyak nih, lalu pasti ada deg-degan juga ya. Dua minggu waktunya ya.
2: Untuk mempersiapkan dimulai dari skrip dan juga pengiriman skrip dan itu pun skripnya itu direvisi ulang.
1: Oh gitu ya.
2: Sampai hamin ketiga. Baru ada skrip yang betul-betul untuk dipakai.
1: Begitu. Udah waktu gitu lalu pas lomba ketika hasilnya pasti Kakak Monica sama Kak Merlin bilang, aduh gimana ya, bisa tidak kita dapat juara nih? Ini banyak-banyak nih, gitu ya.
2: Iya, pasti ya. Kita optimis aja ya. Yang pertama, seharusnya tidak terlalu pesimis.
1: Gitulah.
2: Jadi yakin kepada diri sendiri bahwa kita bisa.
3: Betul. Sejujurnya kalau untuk saya pribadi, awal-awalnya agak pesimis karena saingan-saingannya di kampus-kampus besar.
1: Betul sekali.
3: Karena mungkin sebagian orang berpikir tentang kita yang berada di daerah timur itu merupakan masyarakat yang tidak terlalu memiliki pengetahuan yang tinggi. Jadi saya merasa sedikit pesimis tentang hal itu. Namun ketika namun seperti yang tadi dikatakan Monica bahwa lebih meyakinkan diri sendiri bahwa yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa. Jadi saya berusaha meyakinkan diri sendiri.
1: Apa kalau lebih trennya lobat kita ya, masa tuh sih bisa bagaimana?
2: Iya, gitu. Yang lain bisa, masa tuh sih bisa. Oh,
1: itu dia. Oke. Jadi Politeknik Negeri Tual juga menunjukkan bahwa kita juga bisa loh.
2: Iya.
1: Yang terbaik ini 10 besar loh. 3 terbaik nih loh. Begitu ya. 1 2 3. Begitu. Jadi ya kalau mau dibilang untuk KPI-nya juga sekarang untuk KPI ke-17 ya kita juga jadi hitungan juga loh. Begitu ya. Ke depan nih, Politeknik Ritual juga tuh sang juara tuh loh kemarin tuh gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kemarin waktunya 2 minggu ya, press banget nih,
2: 2 minggu
1: press banget untuk persiapannya, persyaratan-persyaratan dikirim lalu gitu-gitu, tapi akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa juga ya. Iya, mungkin kedepannya seperti gimana caranya supaya bisa jangan sampai istilahnya press begitu ya. Apa mungkin kemarin update-nya mungkin terlambat atau seperti apa nih waktu?
2: Iya, kitanya yang dipanggilnya terlambat untuk pendaftaran lombanya.
1: Berarti salahnya bukan dari kita loh.
3: Iya.
1: Iya, harusnya kan dari panitia itu kan sudah memberitahukan ya berapa lama gitu kan, diberikan waktu sehingga kita juga persiapannya ya bisa lebih matang lagi gitu kan. Iya, masih mendingan 2 minggu, kalau cuman seminggu ya kakak
3: ketemu
1: iya kan.
3: Iya.
1: Tapi ya kita yakin bahwa bisa, lalu apalagi ya banyak potensi wisata yang bisa kita andalkan di sini ya, sehingga tidak ribet-ribet juga sih. Yeah. Aduh, ngambil yang mana, yang mana? Kan semuanya bagus nih,
4: bagus,
1: gitu
4: bagus.
1: Kan? Mm-hmm. Jadi tidak pusing-pusing juga sih. Tapi akhirnya dari yang press gitu, yang mepet-mepet gitu, apa istrinya? Aduh, dong ini lah, ayah sebenernya dia baru kasih kabar begini nih. Itu lah kita pusing lah ya. Tapi akhirnya kan bisa juga ya.
4: Iya. Mm-hmm.
1: Berarti di angka jempol loh. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, ketika diumumkan ketika juara nih, itu posisinya kakak Monica sama kakak Mary di mana, di kampus atau di mana?
4: Di rumah, sudah pulang. Jadi pengumumannya itu live di YouTube-nya KPI.
1: Gitu ya. Iya, kirain mungkin saat pengumuman nobar nih di kampus nih, pasti umpan tiga, pasti heboh nih, pada lompat hore gitu ya. Oh, jadi udah di rumah ya?
4: Iya, udah di rumah.
1: Lalu ketika diumumkan, iya, pertama kali dengarnya tuh gimana nih kakak?
4: Senang, tentu saja tidak expert gitu. Kalau kita iya memenangkan kompetisi ini.
1: Betul ya, tak disangka-sangka ya.
4: Iya.
1: Lalu ketika pas dengar pas hasilnya juara tiga, kakak Monica teriak tidak?
3: Kalau saya sih teriak.
1: Ih.
3: Hampir apa itu? Dikira kayak orang gila di rumah.
1: Kira-kira jam berapa tuh?
3: Kira-kira
4: jam 5, iya.
1: Jam 5 subuh ya?
3: 5 sore.
1: Oh, sore ya, masih aman sih. Takutnya kalau jam 5 subuh ya. Oke. Okay.
3: Ya, itu memang.
1: Iya, pada bangun, oke, jalan pagi ayo barengan gitu.
3: Iya.
1: Gitu ya. Iya, tapi ya pastilah. Siapa saja pasti ketika itu pasti tak bisa enggak sangka, pasti teriak-teriak.
4: Iya. Aduh. Itu kan suatu kebanggaan ya buat diri sendiri.
1: Iya, bangga banget sih. Apalagi ya ini persaingan antar daerah ya. Kompetisinya bukan pribadi. Akhirnya kita juga bisa memberikan yang terbaik juga buat Kepulauan K gitu ya.
3: Iya.
1: Kakak Mirya sama kakak Monica ya. Mm-hmm. Kadang yuk bangga banget sih buat adik berdua sih.
4: Gitu. Thank you.
1: Iya, mudah-mudahan ya yang ke-17 ya naik selangkah lagi atau dua langkah lah.
4: Amin.
1: Itulah, itu haruslah gitu ya. Oke, berarti lebih giat lagi nih untuk adik berdua juga di prodinya bagaimana menggalakkan pariwisata di daerah kita ya, gitu. Lalu tugas penting juga buat kakak Milam, kakak Monica juga untuk bagaimana giatnya mengedukasi generasi muda ya di daerah kita untuk bisa lebih peduli kepada potensi wisata kita ya, gitu. Sangat disayangkan kalau cuman ya kita cuman gitu aja. Ah, kita mau ke sana dulu. Tapi ketika gitu-gitu saja ya pasti ya satu waktu juga ya. Ya, kita cuma tahu ya tempat wisata kita ada pasir panjang. Lalu lebih ke dalam lalu bagaimana caranya untuk bisa mengelola tempatnya itu? Ya, pada kita tahu semua gitu ya. Jadi intinya bahwa kita harus lebih giat lagi ya mengedukasi generasi muda ya.
4: Yeah.
1: Apalagi kakak Mirya sama kakak Monica kan udah mengikuti event KPI, berarti kan banyak dibekali dengan ilmu-ilmu ini.

0: bisa lihat Puan. Ini yang punya udah punya Pak Darwis nih, iya. Begitu. Jadi yang namanya Pak Darwis ini udah wajib ada di tempat-tempat yang sudah dinobatkan sebagai desa wisata ya. Oke, mudah-mudahan lebih giat lagi tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita itu semuanya jadi desa wisata dan punya Pak Darwis loh. Iya. Kalau kakak Mia, maka kakak Monica bayangkan sendiri, kalau ketika di semua tempat ada Pak Darwis di tempat-tempat wisata kita, itu kedepannya untuk pariwisata kita gimana? Pasti sangat luar biasa.
1: Iya, pariwisata kita bisa berkelanjutan ya.
0: Betul.
1: Tidak stuck di satu tahun, betul. Dua tahun. Mm-mm. Tapi berkembang terus.
0: Nah, itu dia kan. Jadi ini kan berkelanjutan nih, supaya tidak stagnan, mandek. Ya berarti kan harus seperti gitu ya. Mm-mm. Berarti yang kami dan maka Monica inspirasikan itu seperti itu ya. Harus punya Pak Darwis atau mungkin lebih bagusnya jadi desa wisata ya, sehingga betul-betul terkontrol. Ya bisa ya dilestarikan kepedulian itu lebih giat lagi ya dari masyarakat, kemudian dari para pemuda, generasi muda gitu. Karena kalau tidak ada Pak Darwis berarti sama saja sih, buat apa ya? Jadi kayak biasa-biasa banget, kayak oh gitu saja ya, gitu kan. Tapi kalau ada itu kan pasti kan ya, hari ini kita bersih-bersih ini mau dibuat jadi apa nih tempat ini nih, mungkin mau dibuat apa, stansan apa gitu. Jadi supaya bisa menarik wisatawan ya, gitu ya, lebih bagus lagi. Jadi bagaimana triknya inovasi kreativitas mereka itu bisa dikembangkan ya, gitu. Jadi yang seperti yang tadi yang kakak Monica Makamirin bilang ya, harus ada wadah yang bisa mewadahi mereka ya,
1: iya.
0: Seperti Pak Darwis ini ya, begitu. Iya, tapi kalau dari lingkungan kamu sendiri, dari kakak Monica sama kakak Mirin sendiri gimana nih merespon ini? Apa harus turun tangan langsung atau gimana untuk bisa mengedukasi generasi muda kita mungkin di tempat-tempat wisata yang ada ya, mungkin jalan-jalan adik-adik mungkin kerjasama dengan pemuda-pemuda di sana mungkin ya, kita mau kumpul nih sekalian mau bikin mengedukasi mengenai pariwisata nih dari politik perikanan gitu kan. Apalagi kemarin ilmu kemarin ya, hasil dari kemarin KPI kemarin juga kan jadi sebuah ilmu yang luar biasa yang bisa mengedukasi ya. Iya, kalau bagusnya ya ya kakak Mila sama kakak Monica ya, kita turun ke kampung-kampung nih di desa wisata, kita mau edukasi lebih khusus buat generasi muda ya, karena kita KPI ini kan sasarannya ke generasi muda ya, gitu, supaya dia berkelanjutan tidak putus. Nah, makanya kan harus itu. Jadi sebagai duta wisata juga namanya nih kakak berdua nih, udah kemarin di KPI kemarin kan, jadi punya peran penting juga untuk itu, seperti gitu. Atau memang kakak berdua udah memang sudah mengancang-ancang, iya harus sih, bagaimana ya, apa harus ke dinas pariwisata atau mungkin ke kampung-kampung yang udah punya Pak Darwis, atau di apa ya, pemuda-pemuda Ohoy biasa gitu kan ya, kita mau gini gitu ya dari politik di perikanan. Kebetulan kita kemarin ada ikut event ini ada sesuatu yang ingin dibagikan nih, kalau diresponnya oke lah, kita boleh berbagi ya, gitu ya.
1: Iya,
0: semoga gitu ya kakak Monica ya.
1: Iya.
0: Kalau gua diajak mau kemana-mana, buang suara buat biar kita gabung-gabung ya, siapa tahu bisa bikin liputan seperti apa, berita gitu.
1: Boleh.
0: Oke, supaya kita juga mengedukasi mereka juga ya, gitu, barengan gitu ya. Jadi mitra gitu ya.
1: Iya.
0: Mantap. Oke, teman perdua ya, kita masih bersama, tentunya banyak hal sudah dibagikan dan semoga ini juga menjadi sebuah motivasi yang terbaik juga, terlebih khusus buat teman perdua yang ada di Maluku ya, yang ada di Ambon, Ternate, Bula, Somlaki, untuk bagaimana caranya kita untuk bisa lebih peduli lagi kepada potensi-potensi wisata kita ya. Ya, pasti banyak tempat yang belum terjamah dan itu juga menjadi satu tugas penting juga buat kita untuk bisa mengangkat, ya bisa memunculkan

0: sehingga menampakkannya, sehingga banyak yang melihat yang ternyata masih ada juga ya, begitu ya. Jadi yang nampak belum nampak kita kasih nampak, apa surga tersembunyi kita munculkan, sehingga betul-betul bahwa orang tahu bahwa tempat lain, bahwa wow, ternyata di Kepulauan K itu punya potensi wisata yang sangat banyak dan sangat luar biasa dan indah ya, gitu ya. Ini belum yang air terjun,
1: belum yang lain-lain, yang di besar ya. Masih banyak.
0: Belum juga yang untuk tempat-tempat wisata, wisata budaya, wisata rohani, banyak tempat-tempat yang belum terjamah ya, terjangkau ya. Iya. Karena memang karena lokasinya, jangkauannya yang mungkin masih jauh, yang sudah dijangkau ya, mungkin seperti itu. Tapi ya kita punya banyak ya,
1: iya,
0: kita punya banyak tempat loh gitu. Yang tadi yang kakak Mirina sama kak Monica maunya ya, kalau semuanya dijadikan sebagai desa wisata ya, ada Pok Darwis mungkin lebih bagus lagi ya.
1: Iya.
0: Sehingga tidak perlu harus kita jauh-jauh juga, ini kan untuk ajang promosi nih,
1: iya,
0: gitu kan. Jadi ya lebih bagus juga seperti gitu ya. Itu yang terbaik bagi kita semua. Dan iya, kakak Monica Magamerin, kita udah kurang 13 menit ya.
1: Iya.
0: Kita punya waktu nih, mungkin ada sesuatu yang pengen dibagikan untuk menyuarakan bagaimana kiat-kiat kita untuk peduli kepada tempat wisata kita, dan bagaimana mengedukasi kita semua, terlebih khusus sebagai generasi muda, untuk kedepannya jangan pernah kita tidak peduli terhadap tempat alam potensi kita yang luar biasa, dan bagaimana cara kita untuk mengawal, melestarikan, menjaga itu sehingga tetap lestari dan tetap hadir sebagai yang terbaik, sebagai tempat yang indah di mata dunia ya, seperti gitu. Siapa yang duluan nih, kakak Mirin atau kakak Monica?
1: Jadi untuk generasi muda, sebenarnya kita bisa membantu pariwisata Indonesia. Kita bisa mulai dari hal yang paling sederhana seperti menjaga kebersihan tempat wisata, dan kita bisa mempromosikan daerah kita melalui media sosial.
2: Selanjutnya juga kalau untuk wisatawan, mari kita menjadi wisatawan yang bertanggung jawab, yang bisa menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik yang pastinya, kemudian menghargai budaya lokal dan menjaga alam saat juga saat berwisata ke tempat wisata mungkin itu.
1: Oke, dan yang terakhir untuk generasi muda, jangan malu mencintai dan memperkenalkan daerah kita sendiri, karena pariwisata bisa berkembang jika generasi muda seperti kita peduli terhadap potensi-potensi pariwisata.
3: Ya, betul sekali Monica. Kemudian untuk teman-teman generasi muda, jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru, karena walaupun kita masih muda, kita tetap bisa berkarya dan membawa dampak positif bagi daerah kita sendiri dan juga bagi Indonesia.
0: Oke, sangat luar biasa ya kakak Monica sama kak Merlin ya, dengan motivasi yang terbaik di sore ini buat kita semua, terlebih khusus bagaimana peduli kita terhadap potensi alam kita, terlebih khusus untuk ke pariwisata ya. Oke. Mudah-mudahan ini juga menjadi respon terbaik juga, bisa didengar oleh dinas terkait juga ya, sehingga betul-betul kita bersama-sama menjadi satu menuju kepada saran kita ya, untuk membawa Kepulauan K ini menjadi tempat wisata yang luar biasa dan juga brandnya luar biasa dan bisa menarik banyak wisatawan yang datang untuk menyukseskan program RCP Ligo 2045 gitu ya. Oke. Ya, kakak Merlin sama kakak Monica, yang makasih banyak sudah bersama Pro 2 di sore ini. Dan kita didengar ya barengan sama teman-teman Pro 2 yang ada di Ambon, Ternate, Bula, Somlaki ya. Iya, makasih banyak buat semuanya, dan semoga ini menginspirasi kita semua ya di sore ini teman Pro 2 ya. Dan jangan lupa, jangan pernah lalai dan selalu menjaga alam kita, yang merawat potensi wisata yang ada dan menjadi sesuatu yang terindah di mata kita, dan juga menjadi yang terbaik untuk banyak orang, dan juga bisa memberikan tempat yang nyaman ya. ketika mereka berkunjung membuat mereka lebih senang lagi karena memang tempatnya indah dan luar biasa gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Ya, sebelum pamit Kakak Merlina sama Kakak Monica yang mau salam pamit dulu silakan sebelum kita go home. Iya, tadi motivasinya udah selesai udah ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Iya, Kakak Monica maka Merlina mau pamit nih teman berdua. Oke. Okay. Masa Kak Jo yang suruh yang pamit sih? Oke, nanti Kak Merlina sama Kakak Monica sendiri ya yang mau pamit dulu. Kakak Jo kan masih sampai jam 7.
3: Oke, jadi saya Merlin
1: dan saya Monica, kami pamit undur diri.
2: Sampai jumpa di siaran selanjutnya mungkin.
0: Oke, terima kasih banyak buat Kakak Monica sama Kakak Merlin yang sudah bergabung bersama kita ya, sudah menyempatkan waktu dengan Pro 2 Korwi 3 Nusantara di Sore Ceria Berjaringan untuk edisi hari ini. Dan teman Pro 2, sampai di sini kita bersama di Sore Ceria Berjaringan Korwi 3 Nusantara. Thanks banget dan semoga apa yang sudah bagikan menjadi inspirasi buat kita, motivasi yang terbaik dan selalu menjadi generasi muda yang terbaik ke depan ya, dalam mendukung program-program terbaik pemerintah terlebih khusus dalam asa cita program presiden dan juga wakil presiden kita ya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di Sore Ceria Berjaringan selanjutnya. Bye bye.
4: Demikianlah acara Sore Ceria, siaran berjaringan.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu semuanya yang tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon. Senang banget Vali menemani ruang dengar kamu di day part yang ketiga ini, teman-teman Pro 2. Setelah tadi kita sudah mengikuti sore ceria siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 langsung dari Tual. Dan selanjutnya informasi-informasi terupdate akan Vali infokan untuk teman Pro 2 hingga nanti kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya yang akan jatuh pada pukul 18.25 waktu Indonesia Timur. Untuk itu tetap di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Informabun, teman terbaik kamu, teman pro 2. Informasi yang ingin Vali share untuk teman pro 2 terkait dengan dua warga negara Singapura pendaki Gunung Dukono. Ini ditemukan meninggal berpelukan terhimpit batu besar. Informasi ini lagi viral-viralnya teman pro 2 karena tim SAR gabungan ini menemukan dua warga negara asing pendaki Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang akibat erupsi gunung tersebut. Dan teman pro 2, dikatakan Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani, ia menjelaskan kedua korban ditemukan dalam satu titik yang sama dengan kondisi tubuh sudah tidak utuh akibat tertimpa batu besar saat terjadi erupsi. Informasi terupdate lainnya akan kami infokan lagi untuk teman pro 2. Dan sebagai informasi untuk teman pro 2 semuanya bahwa untuk terestrial pro 2 sudah kembali mengudara, kamu bisa mendengarkan lewat 98.4 MHz FM 98.4 MHz. Dan untuk teman pro 2 yang pengen request lagu juga udah boleh ya. Langsung aja di nomor WhatsApp-nya pro 2 seperti biasa di 0813-5624-5884. Tetap di pro 2 FM Embun, teman terbaik kamu.

0: Toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Ya Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo 2. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk teman Prodo 2 semuanya yang sudah melaksanakan sholat maghrib. Dan informasi lainnya Fali masih akan hadirkan untuk teman Prodo 2 dalam informasi terupdate hingga nanti di jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Timur.
1: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Prodo FM Ambon teman terbaik kamu, teman Prodo 2 selama sore menjelang malam ya untuk teman Prodo 2 semuanya. Senang sekali paling masih menemani kamu dengan informasi terupdate kali ini teman Prodo 2. Informasi kali ini terkait dengan BMKG yang mengingatkan potensi cuaca buruk sepekan ke depan. Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca buruk di wilayah Maluku pada periode 11 hingga 17 Mei 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon, Kamari, menjelaskan kondisi atmosfer saat ini mendukung terbentuknya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang sesaat di sejumlah wilayah Maluku. Teman Pro 2, BMKG mencatat beberapa faktor pemicu cuaca signifikan, diantaranya adanya silikon tropis Hagupit di wilayah Laut Filipina, Papua Barat, yang menyebabkan belokan angin dan konvergensi di Maluku. Selain itu, teman Pro 2, suhu muka laut di Laut Banda yang hangat berkisar 29 hingga 31 derajat Celcius turut meningkatkan massa uap air yang mendukung pertumbuhan awan hujan. Nah, informasi ini teman Pro 2 dapat kamu akses selengkapnya di situs resmi kami rri.co.id.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya Info Pro 2 edisi hari ini Senin 11 Mei 2026 bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, Sami Sapulete SHMH resmi dipromosi sebagai Koordinator Kejaksaan Tinggi Maluku. Tugas kejabatannya sebagai koordinator tentu sebagai bagian dari perpanjangan tangan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam mengelola dan mengawasi teknis penanganan perkara, serta memastikan tindakan hukum berjalan sesuai dengan peraturan. Informasi lainnya, upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur hukum kembali ditegaskan melalui pelaksanaan pembukaan penilaian kompetensi bagi jabatan fungsional analis hukum dan penyuluh hukum di lingkungan Kementerian Hukum tahun 2026, Senin 11 Mei 2026. Informasi terakhir, teman Pro 2, Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB Alvin L. Tuasun akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan surat perintah perjalanan dinas fiktif senilai 5,2 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Dalam klarifikasinya kepada awak media, Sekda menegaskan informasi yang berkembang telah menimbulkan persepsi keliru seolah-olah terdapat perjalanan dinas fiktif. Padahal, seluruh kegiatan disebut benar-benar dilaksanakan. Untuk keseluruhan informasinya atau informasi lengkapnya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian Info Pro 2 di saat ini bersama saya, Fali Tanikwele.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau apa sih?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan ente berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman Perdua, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Radio FM teman-teman terbaik kamu teman berdua. Saatnya untuk informasi-informasi yang membuat kamu tambah semangat lagi di malam hari ini, bakalan kami infokan untuk kamu. Bagi kamu teman berdua pencinta drama Korea atau drakor, nah pasti bakalan gak asing lagi dengan nama dari Cho Yong-woo. Menimbulkan pertanyaan teman berdua, aktor Korea Cho Yong-woo ini tampil sebagai pembawa acara Baek Sang World dalam keadaan sakit mata. Nah, dikutip dari Sompi, reklama agensi Cho Yong-woo ini telah menanggapi cedera matanya setelah penampilannya di Baek Sang Arts Award. Pada tanggal 8 Mei tahun 2022, Cho Yong-woo ini tampil sebagai presenter di Baek Sang Arts Award ke-62 sambil mengenakan perban yang ditempel dengan plester medis di salah satu matanya. Nah, keesokan paginya, agensi Cho Yong-woo ini teman berdua G White Company menjelaskan ia mengalami cedera ringan pada matanya saat berolahraga. Nah, lebih lanjut lagi, agensi menjelaskan tetapi tidak ada masalah besar dengan kesehatannya. Ia berencana untuk menjalankan jadwalnya sejauh tidak menimbulkan tekanan yang berlebihan. Diketahui teman berdua, Cho Yong-woo ini lahir 5 Juni 1999 yang berprofesi sebagai seorang aktor Korea Selatan, dan ia juga melejit lewat The Tale of Lady Okay di tahun 2024 hingga 2025. Di drama tersebut nomor 2, Taeyong bertemu dengan Chun Song-wi, seorang pendongeng keliling yang diperankan oleh Cho Yong-woo tersebut. Nah, Song-wi ini yang menjalani negara, menjelajahi negara sambil membaca novel jatuh cinta pada Taeyong pada pandangan pertama. Nah, meskipun akhirnya mengetahui identitas asli, ia terus mendukungnya. Tidak hanya itu, ia membuktikan aktingnya melalui drama hits dan disukai penggemar, The Drama Code Heroes on Call di 2025. Kemudian ia juga dan Head Over Heels di 2025 yang menghadirkan kisah seru namanya pun terus melejit di dunia acting. Kali masih akan balik lagi teman berdua dengan informasi-informasi yang terupdate pokoknya malam hari ini. So we don't go anywhere on Stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih dengan informasi terupdate lainnya tahun 2022.
1: Seri.
0: Kali ini terkait dengan pernikahan anak Soima, Aksa Uyun dan Dana Naja. Ini dengan kekasihnya Yoshika Ayumi. Dihadiri banyak tamu undangan, sejumlah selebriti turut hadir juga di acara pernikahan mereka. Mereka adalah Raffi Ahmad dan Irfan Hakim, Ivan Gunawan, Nasar, King Nasar, dan masih banyak lagi selebriti lainnya. Menariknya, teman-teman berdua, Raffi Ahmad ini sempat bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 di acara pernikahan anak Soimah. Momen itu kemudian dimanfaatkan Raffi untuk bersalaman sekaligus bertegur sapa dengan beliau. Masih ingat informasi-informasi terupdate lainnya, tetap di Pro 2 FM, teman-teman, terbaik kamu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado, selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Prado FM, teman-teman terbaik kamu. Dan kali ini teman-teman Prado, kita sudah berada di jam 8 malam, hanya untuk informasi-informasi terkait dengan cerita penutup hari. Di malam hari ini akan Vali infokan untuk teman-teman Prado dengan informasi-informasi yang mungkin belum kamu ketahui. Untuk itu jangan kemana-mana teman-teman Prado, selamat malam aja untuk kamu yang mungkin lagi menikmati hidangan makan malam. Semoga asupan bergizi yang dinikmati dapat memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Selamat malam, tetap di Prado FM Ambon, teman terbaik kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Zahri.
1: Prodo FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Prodo, selamat malam untuk kamu. Dan kali ini Fali punya informasi terupdate terkait dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai penguatan sumber daya manusia di sektor ekonomi kreatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu pilar dalam membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing global. Indonesia Emas 2045 dapat terwujud apabila ekonomi kreatif menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Ia juga mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi ekosistem ketenagakerjaan nasional melalui sejumlah program prioritas pada 2026. Dan langkah tersebut diarahkan untuk menjawab perubahan dunia kerja dan kesenjangan kompetensi akibat perkembangan teknologi. Informasi lainnya akan hadir lagi untuk kamu teman Pro 2. So don't go anywhere, on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Make it funky.
2: Tak perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

0: reggae.
1: Broadway FM, teman-teman Broadway, kamu teman Broadway. Informasi lainnya terkait dengan hantavirus kembali menjadi perhatian publik setelah dikaitkan dengan kasus kesehatan yang menimpa kru kapal pesiar beberapa waktu terakhir. Meski ramai dibahas belakangan ini, teman Broadway, virus tersebut sebenarnya bukan penyakit baru di Indonesia maupun dunia. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya seperti celurut. Virus dari genus Orthoantavirus itu diketahui dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga kerusakan ginjal serius. Gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, nyeri otot, mual, hingga rasa kelelahan berlebihan. Pada kondisi tertentu, infeksi dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan maupun sindrom gagal ginjal berbahaya. Teman Pro 2, penelitian terkait hantavirus ini sebenarnya sudah dimulai sejak era 1950-an setelah berakhirnya Perang Korea. Mengutip jurnal Clean Lab Med karya Muhammad Mir, penelitian ilmiah dilakukan setelah ribuan tentara mengalami gejala demam berdarah misterius. Untuk informasi ini selengkapnya juga dapat kamu akses di situs resmi kami, teman Pro 2, rri.co.id. Make it funky.
2: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan

program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Teh, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Produ FM membantu teman-teman baik kamu, teman Produ, selamat malam untuk kamu semuanya. Saatnya untuk kita bergabung bersama Produ Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat untuk edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Tetap di Produ FM membantu dan kita bergabung bersama Produ Jakarta.
1: Kamu bilang itu kemana?

0: selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat
1: bareng sama Angga dan juga Edit.
0: Yoi.
1: Sampai 1 jam ke depan kita bakalan pastinya ngobrol sama musisi.
0: Benar. Malam hari ini spesial membuka minggu ini ya. Hari Senin ya, mungkin bisa dibilang minggu ini akan jadi minggu yang pendek ya.
1: Karena bakalan ada yang namanya long weekend lagi.
0: Long weekend lagi, betul. Gelombang kedua kali ini.
1: Sampai 3 kalau enggak salah ya.
0: Iya, sampai 3. Nanti di minggu depan juga ada lagi. Wah, gokil sih.
1: Jadi hari ini untuk mengawali hari Senin,
0: yes,
1: kita bakalan ngobrol sama seorang solois.
0: Yoi, seorang solois pria.
1: Pria
0: yang kemarin juga sebenarnya udah main kesini.
1: Udah sempat datang ya?
0: Udah sempat datang, tapi kali ini hadir dengan single terbarunya lagi. Waduh.
1: Apakah dia akan membawa mic merahnya?
0: Ayy, karena identiknya sama itu tuh. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nanda Prima. Pokoknya buat lu semua teman Pro 2 yang pengen ikut keseruannya, bisa stay tune terus di MLC di Pro 2 FM favorit kamu. Dan buat yang pengen bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Di situ bisa tanya-tanya atau bisa WhatsApp 0811-800-105 ya.
0: Betul, jadi pastiin buat stay tune terus karena kita bakal balik setelah yang satu ini.
1: Tetap di MLC.

0: OC Music Live Chat. Dan sekarang gue sama Angga udah gak sendirian karena kita udah ditemani dengan sang pemilik mic merah, Nanda Priwa. Halo, halo. What's up, bro? Apa kabar? Ini ribet banget ya.
1: Bunyi gue. Lu lanjut aja lanjut.
0: Oh iya, oke. Ini balik lagi setelah berarti bulan apa waktu itu ya? Kita ngobrol ya.
2: Tahun lalu
0: ya? Ke 2025 ya? Enggak nyampe ya? Tahun ini berarti.
2: Iya, tahun ini.
0: Tahun ini ya, awal tahun ya.
2: Maret.
0: Oh, Maret. Maret bahkan. Maret berarti 2 bulan kurang lebih ya.
2: Produktif kan?
0: Produktif sekali nih kayaknya nih. Bener.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Bagus, bener.
2: Angga masih produktif kan?
1: Jadi fun fact-nya nih, kita tuh sama-sama salah satu alumni dari satu ajang kompetisi.
2: Iya. Mm-hmm.
1: Kalau sekarang kan ada kompetisi band tuh,
0: yang
1: di TV tuh ya. Mm-hmm. Wah, zaman gue dulu bareng sama Doi ya.
0: Mm-hmm.
1: Kita tuh sampai ada namanya Wanted.
0: Oke.
1: Okay. Gue nggak nyebutin depannya karena nama merek ya.
0: Iya.
1: Brand. Udah brand itu sebenarnya brand terlarang lagi. Untuk dionerin.
0: Iya.
1: Ya dia tuh Wanted tahun gue 2009. Gue 2009.
2: Berarti lu atas gue senior gue berarti.
0: Iya. Senior.
1: Senior tuh tua bro.
0: Senior.
1: Lu 2000 bro. Lu bareng sama TBL ya.
2: Lagi.
1: Yang menang TBL atau Magnet TBL atau Friday?
2: Friday
1: sama okay. The Deno ya.
2: Yes.
0: Alright.
1: Jadi kita sama-sama anak band. Mm-mm. Dulu sempat manggung di Soundrenalin tuh.
0: Yes.
1: Itu aja itu ibaratnya dulu goalsnya anak band lah ya.
0: Oke.
1: Bisa manggung di Soundrenalin keren loh.
0: Yes. Gitu. Betul.
2: Kalau udah menginjakan kaki di stage itu lu udah keren.
1: Udah keren. Padahal lu tampil di depan pembuka. Ya nonton lagi sedikit, tapi bisa, dulu kita bisa pasang status sosmed ya, dulu
0: bener-bener.
1: Facebook doang ya.
0: Karena bergengsi banget kan itu kan?
1: Gengsi banget kalau sekarang.
2: Era itu Instagram juga belum.
1: Belum ada.
2: Belum ada.
0: Oh, belum
1: ada bahkan.
0: Wow.
1: Belum banget kan berarti kita.
2: Ketahuan dong ya.
0: Berarti Facebook, pakai Facebook.
2: Iya.
0: Facebook,
1: nah, bener. Gue juga kaget sih tadi pas lihat, gue kayak pernah lihat konten lu yang pakai mic merah itu kan.
2: Ya
1: jadi emang tuh kan jadi ciri khas lu ya. Padahal gue juga dulu mic merah lo. Serius. Tapi kan ada sponsor.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Sponsor itu waktu itu harus.
2: Gue kalau nggak salah lu waktu itu di stage make outfit hitam putih.
1: Bener. Masih inget lu.
0: Gokil.
1: Aduh,
2: udah jangan.
1: Dan ternyata akhirnya Nanda udah nggak ngeband lagi, sekarang jadi soloist
0: sekarang.
1: Gue nggak ngikut. Waktu tadi gue sempat cerita sama Edit kan. Gue udah pernah interview waktu itu sekali. Waktu itu nggak ketemu sama gue soalnya.
0: Iya benar.
1: Jadi akhirnya sekarang soloist. Gimana rasanya akhirnya tidak harus berbagi?
0: Full nih dapat ini.
2: Nggak gitu sih. Ya lebih enak sih.
1: Lebih enak. Atur sendiri musik lagu terserah gue mau gimana gitu kan.
2: Mau gue meliuk-liuk di sini terserah gue. Mau high note-nya gue rockin terserah. Semau gue.
1: Tapi emang right. Asli Padang.
2: Padang.
1: Asli Padang ya.
2: Tapi nggak kelihatan Padang ya.
1: Kelihatannya Sumatera Barat.
2: Sama aja.
1: Jadi abis itu langsung udah kayak gue harus mungkin apa ya passionnya teman-teman yang lain agak-agak belok.
0: Mm-hmm.
1: Jadinya lu yang tetap di musik
2: ya gitu. Karena masih kalau dibilang belok ke belok banget ya masih ada entertainmentnya masih ada kayak fotografi kan itu masih
1: masih ada seni-seninya gitu.
2: Terus ya masih ada juga yang masih main tapi reguler. Terus ada yang sudah terjun ke politik juga.
1: Wih, gokil.
2: Dan salah satunya teman gue yang sempat ngajakin gue konser off air di Padang.
1: Dia apa? Waktu itu kampanye.
2: Kampanye. kampanye. Lo harus nyanyi. Gue nggak mau tahu. Lo harus ngisi di sini. jangan mahal-mahal ya.
1: tapi sesuatu yang harus bisa gue highlight ya. Nanda ini kan berarti ya nggak jauh-jauh beda dari angkatannya gue kan.
0: Oke.
2: Berarti dia lebih tuan.
1: Gue iya gitu. Gak
2: mau dibilang. Gak
0: mau dibilang punya.
1: Salah satu privilege yang dimiliki musisi pada saat itu, tuh udah ngalamin banyak sekali media yang berbeda gitu.
0: Yeah. Yes.
1: Mm-mm. Pasti zaman itu nyamanin yang namanya RBT.
0: Yoi.
1: Nyamanin dari kaset ke CD.
0: Yes.
1: Dari CD jadi ke streaming.
0: Betul.
1: Itu kan itu jadi ngerasain gitu. Dan ketika lu akhirnya masih sampai sekarang produktif, gue termasuk yang happy sih.
0: Yes.
1: Berarti survive, terus juga lebih apa tetap apa ya konsisten gitu.
0: Iya.
1: Okay. Dan akhirnya nih di kalau dari lu sendiri jadi single keberapa nih udah nih?
2: Ini single ketiga di album pertama gue.
1: Oke.
0: Okay. Wow.
1: Single. Tapi masih dalam album yang kemarin berarti yang
2: masih di okay. Album yang sama.
0: Oke.
1: Dan tuh salah satu yang membedakan adalah masih berani bikin album.
0: Iya lagi. Iya lagi.
2: Ada statement netizen lah ya. Dia bilang, lo siapa sih? Udah bikin album aja. Emang sih terkenal apa? Oke, nggak apa-apa.
0: Iya,
1: padahal bukan itu.
0: Bukan itu.
1: Tapi ketika punya album kan berarti kalau menurut lo apa? Yang lo mau kasih dinanya apa?
2: Bahwasanya kalau gue sudah punya album dan udah milikin album berarti gue masih mencintai yang gue jalanin saat ini dari dulu dan gue masih ada keinginan untuk berpeluang di dalam industri ini. Nah setidaknya gue masih ada di industri musik Indonesia.
1: Betul.
2: Meskipun gue belum jadi siapa-siapa, tapi insya Allah nantinya akan menjadi sesuatu.
0: Amin.
1: Menurut gue bukti keseriusan.
0: Yes.
1: Gue.
0: Ya.
1: Ketika single kan mungkin gue coba deh. Gue coba. Kalau album tuh butuh keseriusan banget maksud gue.
0: Betul. Di era yang sekarang mungkin kayaknya orang juga jarang ya negeri satu album full tuh jarang. Kayaknya.
2: Udah jarang banget.
1: Hampir nggak ada siapa sih.
0: Iya benar.
2: Tapi setelah adanya album ini yang kembali ngerilis album, tapi jangan salah di bulan depan itu banyak yang rilis album.
1: Nah.
2: Bocoran, langsung kasih bocoran.
1: Tapi gue mau highlight soal yang mic merah itu deh. Itu dari kapan tuh mulai?
2: Itu gue mulainya itu dari After Married dulu.
0: Okay.
2: Ya, ini kelihatan gue lebih muda dari lu sih.
1: Iyalah gue udah ada dua.
2: Jadi ini saat gue married di 2022. Nah saat itu gue nyanyi di salah satu klub ya, klub di Indonesia yang cukup namanya cukup besar. Nah saat itu gue
1: inisialnya H ya.
2: Yes. Yes lagi. Tapi thank you loh buat inisial H itu yang udah membesarkan nama gue. Jadi gue dikenal sama orang-orang jadi vokalis Mike Merah berkat panggung-panggungan di sana.
0: Alright.
2: Terus itu mic merah itu memang benar-benar dipilih sama istri gue agar beda dari yang lain. Sebenarnya kan lu dari dulu udah pakai merah.
1: Tapi bedanya, gue nggak bisa kasih tau bedanya.
0: Oke, apa tuh?
1: Kalau gue merah beneran.
0: Oke.
1: Kalau gue buat tempelin ini loh.
0: Tempelin stiker.
1: Spotlight.
0: Oh, oke.
1: Ujung-ujungnya gue semprot banget. Padahal pasti biasa
0: DIY ya.
1: Terus video lo gak sih itu?
2: Awalnya gue pengennya putih karena kan solois kan ya banyak yang putih, silver, pasti itu tiga warna itu kan.
1: Merah nggak ada.
2: Merah nggak ada nih. Ya udah kamu kayaknya jadi coba deh mic merah ini kamu pakai untuk jadi identitimu. Karena belum ada nih. Meskipun udah banyak yang pakai saat itu, mungkin sebelum gue udah banyak banget yang pakai mic merah. Tapi ya udah istri bikinin vokalis mic merah. Dan terus
1: ya itu di TikTok tuh ya.
2: Di TikTok. Dan alhamdulillah gongnya ya benar-benar 2 tahun yang lalu ya sayang ya. 2 tahun yang lalu itu
1: sayangnya udah. Sayangnya mana gitu.
2: 2 tahun yang lalu itu gue sempat viral di beberapa konten yang
1: itu ada di FYP gue juga sempat. Cuman gue enggak ada dulu, bro.
0: Sumpah. Udah enggak notis ya. Parah banget lu.
2: Enggak apa-apa.
0: Parah banget. Maaf ya umur.
2: Tapi emang kita belum sempat ngobrol-ngobrol.
0: Oke. Okay.
2: Sebenernya kalian gak sempet ngobrol terus di konser 7 ruang waktu
1: itu. Gak ketemu ya?
2: Gak ketemu.
0: Okay.
2: Padahal gue jadi backing vokal. Gue.
1: Gue shift satu.
0: Ada shift simpan ya? Ada shift simpan.
1: Malah gue ngebalik kan. Okay.
2: Terus. Terus ya udah gue pakai mic itu dan alhamdulillah sampai sekarang menjadi identity gue.
1: Menurut gue itu sesuatu yang apa ya,
2: brandingnya.
1: Gak semua orang juga bisa berhasil.
0: Yes.
1: Dan ketika itu works, menurut gue sih itu menurut gue harus pertahanin terus tuh. Mm-hmm. Biar jangan sampai nanti jadi ijo gitu. Harus setia dengan merahnya.
0: Ijo jalan kemana ntarnya?
2: Dan FYI, gue akan pakai mic merah ini sampai sampai nanti.
1: Saya pensiun.
2: Sampai gue pensiun.
0: Nah, betul sekali.
2: Gak akan gue ganti warnanya sih, tapi kecuali
1: kalau ada yang endorse dan dibayar.
2: Tapi mic merah ini yang sekarang gue pakai itu gue jadi brand ambassador nih.
1: Oh, dari mic tersebut okay. Ya. Oke.
0: Gokil.
1: Dan hari ini kita bakalan ngobrolin juga lagu terbarunya dari Nanda Ejuli, Monolog Dengan Bayangan.
0: Yes, menarik nih buat dibahas. Jadi pastiin buat lo semua teman Pro 2 yang ingin bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga dan juga Ade, dan tentunya masih bareng sama
0: Nanda Prima.
1: Aduh, tadi kita udah sempat teasing sedikit ya.
0: Yes.
1: Kalau monolog dengan bayangan.
0: Betul.
1: Waduh. Dari album ini single yang ketiga.
2: Single ketiga.
1: Kenapa lo akhirnya memilih ini menjadi single ketiga?
2: Lebih relate sih sama kebanyakan orang-orang saat ini.
1: Kisah. Kayaknya lagi banyak orang rasain ya. Hmm. Monolog dengan bayangan, maksudnya itu ngomong sendiri.
2: Ngomong sendiri. Bayangannya, lo
0: ngapain? Wow. Berarti kayak apa ya, kayak pergulatan batin gitu ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke menahan apa namanya ya, perdebatan batin antara masih sayang atau enggak gitu.
0: Hmm. Oh, oke okay, oke.
2: Okay. Lebih baik daripada guanya nelen sakit sendiri. Hmm. Ya udah, mending dilepas aja deh.
0: Oke okay, oke. Okay. Konteksnya berarti apa ini maksudnya? Di lagu ini.
2: Konteks.
0: Tadi kan
1: berarti emang ada satu hubungan.
2: Satu hubungan yang
1: tidak berjalan dengan baik.
2: Ya mungkin ada dalam perselingkuhan.
0: Okay.
2: Perselingkuhan diam-diam. Atau udah mau married depan tapi masih main belakang sama
1: cowok mantannya.
2: Sama mantan.
1: Memberikan jatah mantan. Ada istilah mantan kandung, bro.
0: Iya sih. Iya lagi. Bro. Sekarang muncul kata-kata itu lagi. Gak tau dari mana itu.
1: Aduh.
2: Mantan kandung.
1: Jadi terus. Kenapa ngomongin mantan kandung? Terus. Jadi ya, lo di sini lo apa ya, kayak ya udahlah, lo akhirnya kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Kalau kayaknya
2: lebih ke muasabah sih gue.
1: Muasabah. Kenapa jilid bukan
2: muasabah cinta?
1: itu kata-kata yang agak ada lama.
0: Iya udah lama lagi itu kata-kata lama itu muasabah itu.
2: Puitis lo kita dulu itu.
1: Iya benar.
2: Kita harus sesuai dengan sajak AA.
1: Rima.
0: Bener.
1: Rima. Tapi lo percaya gak sih kalau ternyata tuh, kalau gue lihat dari monolog dengan bayangan ya, katanya tuh orang yang justru sering ngomong sama diri sendiri itu justru orang yang lebih sehat ketimbang lo gak pernah ngomong sama hati nurani lo sendiri.
2: Kalau menurut gue, untuk ngomong sama diri sendiri itu ada beberapa faktor ya.
0: Oke.
2: Untuk mungkin mengapresiasi diri. Kayak sebelum tidur lu udah capek menjalani aktivitas harian. Makasih ya udah
1: berjuang,
2: udah berusaha bertahan keras sampai sekarang. Ada juga yang mungkin dalam lagu ini juga seperti itu. Kayak ya mantan kandung kadir. Mantan kandung meskipun udah menjalani buang-buang waktu dengan si pasangan ini. Tapi lu tetap cinta, tapi lu harus meninggalkan harus meninggalkan biar gak toksik nih hubungan.
1: Itu ya, kadang-kadang meyakinkan diri sendiri dan juga akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu kadang-kadang susah.
0: Betul, apalagi mungkin kayak misal kayak hubungannya udah lama gitu kan, terus kayak ada rasa kayak ah gak bisa nih,
2: udah mulai menghilang tuh rasanya.
0: Iya, benar-benar
2: kayak es teh manis sih.
0: Kenapa tuh? Gimana tuh?
1: Tadinya manis awalnya.
0: Terus lama-lama ini hambar.
2: Tawar. Cepet gitu.
1: Gara-gara kena esnya ya.
0: Esnya mencair.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini cerita lo sendiri?
2: Enggak sih.
1: Ini cerita siapa nih?
2: Robby.
1: Gokil. Wow. Tuh kan, dia anak-anak wanted juga. Wanted juga. Lu gak minta lagu sama gue? Gue banyak lagu loh.
2: Atau kita cover to master tuh lah.
1: Ke Lumajang juga mau. Siapa tahu kan ya.
0: Bisa.
1: Soalnya kan chemistry-nya udah dapet dari mic merah.
0: Betul.
1: Mic gue belum merah bro.
0: Sama-sama mic merah dah.
2: Meskipun
1: Spotlight.
0: DIY.
2: Saat itu belum ada DIY leh.
1: Belum ada.
0: Belum ada.
1: Gue bener-bener gue nyuruh kru gue. Tolong dong, Dinin. Sampai gue bikin stand mic itu yang bisa nyala, bro.
0: Bener-bener.
1: Niat banget dulu. Karena memang zaman itu tuh gimmick itu penting banget gitu.
2: Kreatif kita di emang bener-bener di push gitu loh. Kalau dulu itu karena promo sekarang itu ya, jujur ya, promo sekarang di media. Kalau dulu itu door to door.
0: Oke. Iya.
2: Kalau dibilang gampang dulu, enggak juga. Mm-hmm. Dibilang gampang sekarang,
3: enggak juga.
2: Enggak juga.
1: Semuanya susah sih memang.
0: Semuanya susah. Benar-benar.
1: Nah, ini lo bisa, ini lagu pertama yang dibikin sama Robby atau hampir semuanya dibikin sama Robby?
2: Oh, untuk album ini, untuk album pertama gue, itu semua tulisan dari Robby.
1: Oke, okay. Wow. 1-2 kemarin tuh Robby semua tuh?
2: Robby semua. Wih, 8 lagu dari Robby.
1: Oke.
0: Diborong ya.
1: Jangan-jangan yang itunya Robby juga ya? Yang PT-nya Robby sama Robby itu ya?
2: Iya.
1: Oke. Gue pasti ngene sama dia.
0: Benar.
1: Oke. Dan apa ya? Menurut lo ini adalah nanda bukan? Maksud gue, oh, ini emang musik yang gue pengen bikin dari dulu nih.
2: Album. Banyak kan sih orang-orang yang udah sering denger gua nyanyi, ini ada yang bilang ya 50-50 lah ya. Gak semua orang juga kita paksa untuk menyukai karya kita. Dan tidak semua orang juga yang gak suka dengan karya kita gitu. Jadi orang yang biasa denger gua nyanyi di klub ataupun di tempat-tempat biasa.
1: Oh iya, iya. Karena lo membawakan lagu-lagu orang lain juga iya. Kan ya.
2: Jadi karakternya mungkin mereka yang sudah terpatri sama mereka mungkin, oh, nanda bukan begini nih caranya. Tapi di POV kita itu pasti berbeda dengan POV penonton.
0: Yes.
2: Apalagi POV kita pastinya berbeda dengan produser. Karena produser mencari warna yang terbaru, bukan yang sudah ada di industri ini.
1: Gitu. Itu yang paling penting sih.
2: Makanya gue dengan statement ini sih, gue lebih menyerahkan kepada yang ahlinya.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Trust with the apa? Bahasa Inggrisnya?
0: Ya, expert. Benar. Tapi apa yang sulit nih untuk di single ini?
2: Sulit.
0: Yang sulitan.
2: Sulitannya waktu itu mungkin ketika mixing doang sih.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Ada sempat beberapa yang enggak cocok, jadi kita pindah ke mixing ke orang yang lain.
0: Oke, berarti sempat ya apa istilahnya kayak ganti orang lah.
2: Ganti orang ya.
0: Wow. Berarti emang sebenarnya seperfeksionis itu ya.
2: Wow.
0: Dalam bermusik ya.
1: Iyalah pasti. Ya lu tahu sendiri.
4: Orlam, bro.
1: Ibaratnya Nanda udah punya basic dulu seperti itu, ketemu Robby juga yang lo tahu sendiri karya-karyanya juga gila.
0: Bener sih. Bener.
1: Dan kita denger dulu deh, kemudian dulu nih monolog dengan bayangan.
0: Ya, kita bakal langsung dengerin. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan ini dia monolog dengan bayangan by Nanda Priba.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yeah. Aduh, gokil. Lagunya itu kalau menurut gue kayak ada fusion antara Robby, cuman yes, warnanya nada Nanda tuh kenceng banget gitu.
0: Bener sih, bener-bener ada kayak apa ya, sedikit R&B-nya, walaupun pop ballad deh.
1: Bener-bener, jadi warnanya gak bisa dibilang ini kayak ciptaannya Robby banget
0: bener
1: gitu.
0: Bener, jadi
1: rada beda, dan menurut gue jadi warna tersendiri buat Nanda ya. Dan di mana lu akhirnya apa ya, workshop sama Robby tuh apa yang akhirnya apa ketemu gitu? Oh, titik tengahnya kayak di sini nih gitu.
2: Saat itu kita workshop berapa hari ya? Seminggu ya, kurang lebih seminggu lah.
1: Kalau album kan berarti berapa lagu tuh? 10?
2: 8.
1: 8, oke.
2: Jadi saat itu sebenarnya kita saat itu bikinnya ada 9 lagu. Cuman kita satu lagu mungkin gak cocok dengan label dan tidak cocok, mungkin kurang cocok juga dengan si karakternya Nanda Prima ini. Jadi kita hold dulu, atau nanti misalkan masih bisa dipakai atau enggaknya nanti.
1: Jadi dikit dulu lah ya.
2: Ini benar-benar materinya dari nol. Enggak ada materi sama sekali. Sebelum kita workshop itu cuman ada pementahnya doang. Pementah kayak guide-nya doang. Nah, saat itu kita workshop dan alhamdulillahnya selesai sih di 6 hari itu album.
1: Ah, wow. Maksud gue itu workshop, workshopnya doang kan?
2: Workshopnya doang.
0: Oh, workshopnya doang. Gue kaget. Udah jadi satu.

0: Dan ya semuanya dari GSI lah, label tercinta gue.
1: Oke. Okay.
2: Siapa nama sama nama itu ya?
0: Nama eksekutif produser Mas Yuski Hamdan.
2: Mas Yuski.
1: Mas Yuski.
2: Okay, Mas Yuski ya. Dan apa yang lu coba ya dengan perjalanan lu dulu sebagai anak band, bahkan lu juga kalau misalnya manggung di reguleran juga itu sama anak band gitu. Mm-hmm. Apa yang ngebedain lu menjadi seorang solois ini?
0: Nggak jauh berbeda sih, karena pastinya kalau untuk nanti di off air pasti masih pakai band kan. Nggak jauh beda, hanya saja positioningnya itu gue udah sendiri. Udah. Kalau untuk perbedaan dari teknisnya nggak ada
2: ya. Jadi ya udah tetap menjadi lu sebagai nanda prima gitu ya. Oke.
0: Ya kayak lu lah bang.
2: Kenapa ke gue? Jadi presenter.
1: Pin gak ketemu jejaknya katanya.
0: Kita bounce back berdua.
2: Iya. Kamar-kamaran. Ya siapa tahu kan.
1: Iya.
2: Udah rumah loh, ini udah rumah.
1: Betul.
2: Oke, kita mau main games?
1: Boleh.
2: Kita main games apa nih bro?
1: Kita main games jawatan.
2: Jawatan ya. Oke. Namanya jawatan alias jawab cepetan.
1: Yoi.
2: Kita ada pertanyaan yang bakal kita kasih ke Nanda yang harus jawab dengan cepat. Tidak boleh mikir. Harus asbun.
1: Bener, secepat mungkin lah ya. Secepat mungkin. Alright, kita mulai jawatan bareng sama Nanda Prima.
2: Let's go.
1: Alright, kita mulai dari yang simple dulu kali ya. Ini tentang makanan nih. Bubur diaduk atau tidak diaduk?
0: Tidak diaduk.
2: Kalau weekend mendingan jalan-jalan atau di rumah aja?
0: Jalan-jalan.
1: Oke. Mending chat duluan atau nunggu di chat?
0: Chat duluan.
1: Oh, chat duluan.
2: Benar. Sukanya di ghosting atau ngeghosting?
0: Di ghosting.
1: Oke.
2: Terus?
1: Lagu galau atau lagu upbeat?
0: Galau.
1: Oh, galau.
2: Oke. Okay. Konser intimate atau konser festival?
0: Festival.
1: Kenro. Jiwanya ketawa.
0: Masih ketawa dong.
1: Ya, lanjut. Lirik favorit di lagu monolog dalam bayangan.
0: Firasat hati kecilku, buang waktu hidup denganmu.
2: Abis ini mau bikin album lagi atau mau bikin single aja?
0: Single dulu deh.
2: Kita bahas. Tadi yang pertama itu adalah
1: bubur diaduk, gak diaduk.
2: Apa lu tuh jawabannya tadi?
1: Gak diaduk.
2: Lu tau gak sih kalau katanya Panji Pragiwaksono, orang yang buburnya gak diaduk itu psikopat bro.
1: Enggak sih.
2: Lu gak diaduk ya?
1: Gak diaduk gue.
0: Ini kalau kata TP begini ya.
1: Aduh. Ada lagi nih.
0: Lu Panji nih.
1: Boleh. Boleh.
2: Kenapa harus gak diaduk?
0: Ya. Buburku ya bubur. Buburku.
2: Lakum ninuk umpani aja.
1: Bener. Iya sih. Iya. Bener ya. Gimana suka-suka gue mau makan gimana?
2: Skip bubur.
1: Iya juga sih. Bener sih.
2: Terus lanjut. Tapi pertanyaan gue apa ya? Weekend jalan-jalan atau di rumah aja?
0: Jalan-jalan.
2: Lu suka traveling gitu ya?
0: Suka banget ya. Karena kalau di rumah aja gue suntuk
2: ya.
0: Gue lebih suka ngelihat alam, meskipun gue jalan doang, mobil buka kaca, terus ngelihat hijau-hijau atau ngelihat pantai, ngelihat yang aroma yang berbeda lah dari di rumah, ibu kota.
2: Benar.
0: Yang penting seger-seger lah.
1: Ngelihat alam ya. Ada badut.
2: Bukan.
1: Itu masa bukan jendela. Ada.
2: Dan juga ya Gen Z ngerti itu alam dah.
1: Iya juga sih. Bener.
0: By the way, gue Gen Z banget ya. Gen Z.
1: Klarifikasi lagi guys. Oke lanjut.
2: Terus tadi di ghosting atau ngeghosting jawabannya?
1: Di ghosting. Oh, kenapa enggak mau ngeghosting?
2: Jahat ya kalau ghosting ya.
0: Kayak enggak ada kerjaan yang.
2: Chat okay. Duluan atau nunggu di chat?
0: Chat duluan.
1: Alright.
2: Ya, sangat ini ya,
1: bener.
2: Aktif.
1: Benar. Nyerang duluan.
2: Inisiatif. Konser intimate atau festival?
0: Festival.

0: Konser yang kalau lu kan kita udah kecapean tuh. Lu sekarang ini pengen manggung di mana, bro? Jadi afirmasi deh. Coachella, Coachella.
1: Aduh, Coachella.
2: Mas Ucup,
0: Pestapora ya?
2: Pestapora ya? Boleh nih line up tahun depan.
1: Bisa.
0: Bareng sama Aldi Gallagher.
1: So silly can wait. Oke lanjut.
0: Tadi
1: lagu favorit, galau. Oh, lagu galau, lagu upbeat. Galau ya?
2: Galau
1: ya. Tapi emang belum kepikiran kah untuk lagu upbeat?
2: Sebenarnya di album gue sudah ada dua lagu upbeat.
1: Mm-mm.
2: Tapi karena jiwanya gue ini dengan tampang gue.
0: tampang tersakiti ya.
1: Aduh.
2: Kalian tahu sakitnya aku gitu. Gue suka lebih suka lagu galau karena gue mengikuti taste-nya Indonesia.
1: Benar.
0: Dan dengan lirik favorit tadi apa?
2: Firasat hati kecilku buang waktu hidup denganmu.
0: Itu tuh dalam ya.
1: Benar.
0: Itu kata-kata ajaib sih kalimat
2: kan ajaib. Biasanya wanita-wanita bilang kalau laki-laki itu enggak punya firasat kan.
0: Padahal enggak,
2: ih kamu enggak peka.
1: Itu dia.
0: Iya. Karena kita kan bukan AC yang ada pekanya ya.
1: PK. Aduh, ini jokesnya kayak tadi.
0: Enggak mau ngomong apa ya.
2: Jokesnya tuh.
1: Jokesnya senior.
2: Tahun banget loh, kelahiran tahun berapa gitu ya.
0: Aduh, sama lagi tadi terakhir.
1: Alright,
0: album single aja deh. Ada yang ngerasa capek kayaknya ternyata. Gue kira tadi memang, waduh keseriusan gitu ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak gak apa-apa sih.
2: Seproduktif ini gue dari November sampai sekarang itu udah 3 single yang gue kelilingin ya? Guys. Cuman, ya alhamdulillah hasil positifnya ada.
0: Yes.
2: And thank you buat teman-teman yang sudah dengerin.
0: Oke. Dan ternyata nih tadi fun fact juga kalau Nanda itu ternyata dulunya pernah ke Benar Radio juga kan.
1: Betul.
0: Waktu zamannya Anmes ya di Jayapura 15 besar. Oke. Itu bukti Bintang Radio.
1: Yo.
0: Outputnya selalu oke, bro.
1: Melahirkan bintang-bintang ya. Alright.
0: Nyanyi enggak? Kasih lagu nyanyi sedikit.
1: Dikit
0: aja rap itu lo. Rapnya lagu monolog coba.
2: Oke.
0: Ditantang Mas Senior.
1: Harus. Oke siap.
2: Kalau Mas Senior. Oke siap.
1: Siap bang.
2: Yang penting gratis. Master tuh gas.
0: Bisa. Gas. Gas. Coba lo nyanyiin lagu lo tuh.
2: Gak pakai musik ya.
0: Gak usah.
2: Oke.

0: Itu yang lu rasain tuh sama sama band-band yang kayak orang Nanda ya. Dia ketika lu dengerin live-nya itu akan lebih
1: Iya, benar.
0: Sama ya yang dibikin secara di recording bagus.
1: Betul.
0: Tapi di kalau bisa secara live itu pasti nyawanya tuh.
1: Yes.
0: Oke itu. Tepuk tangan sekali buat. Dan ini sudah bisa, video klip sudah ada, Bro?
2: Video klip sudah ada.
0: Gimana bisa kita lihat?
2: Di YouTube-nya GSI Entertainment.
0: Alright. Langsung cek aja di sana. Dan lu bisa jadiin sound di TikTok, lu bisa jadiin sound di Instagram.
2: Hari ini sudah
0: berapa
2: sekitar
0: juta?
2: Belum sih, belum.
0: 100 juta. Ribu.
2: Masih ribuan.
0: Ribuan ya?
1: Ribuan.
0: Yang pakai videonya,
2: pakai audio,
0: sound-nya,
2: Udah ada template-nya juga.
0: Oke. Okay.
2: Banyak buat teman-teman yang mungkin berawal dari iseng, lagu ini menjadi sesuatu, mudah-mudahan lebih besar lagi nanti.
1: Amin. Amin. Gokil.
0: Gak kerasa tuh kalau emang ngobrolnya enak tuh,
1: iya,
0: cepet
1: bener.
0: Banget udah mau jam 9 tuh ya kan?
1: Iya,
2: lebih ke reuni.
1: Reuni ya. Alright, thank you so much buat Nanda Prima.
0: Thank you banget ya.
1: Sukses selalu.
0: Gua tungguin pokoknya lu single 8 kali ke sini harus manis.
1: Aduh, ini perlu tukeran nomor enggak? Perlu tukeran nomor.
0: Harus itu.
2: Harus. Mana tahu nanti kan gue ada intimate.
0: Iya. Gue
2: mau.
0: Abis ini dia lagu gue diambil. Abis ini. Afirmasi aja dulu.
1: Alright. Thank you sekali lagi buat Nanda, sukses untuk albumnya dan juga single-singlenya.
2: Amin.
1: Terima kasih juga buat teman Bro 2 sudah mendengarkan kita reuni. Satu jam terakhir di MLC Music Live Chat.
0: Abis ini kamu bakal dengerin penyiar-penyiar terbaik di daerah kamu ya.
1: Ya iya, betul sekali. Jangan lupa buat selalu dengerin lagunya Nanda Prima di semua DSP.
0: Dan juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit.
0: Saya Kangga.
1: Dan
2: Nanda Prima.
0: Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produk FM Ambon, teman-teman, kamu teman-teman Produk. Selamat malam dan selamat malam untuk kamu semuanya yang masih tetap setia di Produk FM Ambon bareng Fali di malam hari ini untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Dan nah, tadi kita sudah bergabung bersama Produk Jakarta untuk mengikuti music live chat bersama dengan Kak Angga ya, dan juga Kak Edit dengan narasumber di malam hari ini, Nanda Prima. Fali kembali menemani ruang dengar kamu, teman-teman berdua, dengan beberapa informasi malam hari ini untuk menemani ruang tidur kamu ya, yang sudah memilih untuk lebih beristirahat lebih awal agar besok hari dapat beraktivitas lagi seperti biasanya dengan penuh semangat selama beristirahat. Kemudian yang masih sibuk dengan tugasnya seperti saya, semangat aja teman-teman berdua, karena apapun yang kita lakukan ini juga berdampak untuk diri kita sendiri. Baik, selamat malam untuk semuanya dan tetap di Produk FM Ambon, teman-teman.

0: Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih, Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending bali yang pasti-pasti, sah. Daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulai sih, Yusi bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo sih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, Ose ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau kah sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Hei dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak sing?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi semakin meningkat akibat pola hidup yang tidak sehat. Kurang olahraga, konsumsi makanan berlemak berlebihan, serta kurang istirahat menjadi pemicu utama. Mulailah dengan langkah sederhana, konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, rutin berolahraga minimal 30 menit setiap hari, serta cukup tidur. Jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Hidup sehat bukan pilihan, tapi kebutuhan. Sayangi tubuhmu, jaga kesehatanmu.

Produk FM Abang, teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat malam untuk kamu yang masih tetap stay tune di Produk FM Abang. Selamat malam, dan yang pastinya yang lagi aktivitas juga malam hari ini ya, tetap semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Semoga apa yang kamu kerjakan memberikan hasil yang terbaik juga untuk teman Produa. Paling ingatkan lagi untuk kamu teman Produa yang ingin mendengarkan Produa FM Abang, kamu dapat mendengarkan langsung di radio-radio kamu lewat FM 98.4 MHz. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang masih pengen request lagu-lagu di malam hari ini, kami masih buka di nomor WhatsApp-nya Produa RRI Ambon. Kamu bisa langsung aja WhatsApp di nomor telepon kami 081363 6359 2356. Untuk teman Produa semuanya yang masih tetap stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu requestan dari teman Produa.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar,

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman perdua, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Kalimantan Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

same. Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

0: lain.
1: Mau tanya apa lain, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih, sing ramah di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pong-pong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Oh boy.

Cuman, setelah menyadari bahwa sebagian besar wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, mari kita siaga gempa. Gempa kadang terjadi pada saat kita sedang tidur. Maka, penting sekali untuk mengatur kamar tidur Anda agar tetap aman dari gempa. Misalnya, jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Kemampuan dua dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siaran Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siaran 12 Mei 2026 pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Valita Nikulia penyiar kamu, teman-teman operator pemancar studio Gunung maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini tanggal 12 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: kebaikan.
1: Tahun 2, selamat pagi. Selamat mengikuti siaran kami ya. Tio Nugroho kembali hadir di frekuensi kita yang tercinta yaitu 98,4 MHz. Dan tahun 2, selamat aku ucapkan selamat pagi. Selamat melaksanakan aktivitas hari ini ya di hari Selasa tanggal 12 Mei. Aku nanti bakal nemenin kamu sampai pukul 11 siang dan hari ini ya untuk sejam ke depan kita bakalan ngedengerin musik-musik ya jamming bareng buat kamu juga kalau sama request boleh banget di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Ambon Pro2 Ambon ya, atau mungkin juga kalian bisa tulis di kolom chat kita di RRI Digital, nanti aku bakal puterin lagu yang kalian request. Dan untuk membuka kali ini kita akan mendengarkan bersama lagunya Alam Zulkarnain dengan Manusia Terkuat di Bumi. So

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih yang banyak biar tidak

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru,

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tom Pro 2 kembali kita update informasi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Tom Pro 2 Wali Kota Ambon Bre Winwati Mena mengingatkan seluruh kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap siswa guna mencegah terjadinya tawuran pelajar. Menurutnya sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk menimba ilmu, tapi juga wadah pembentukan karakter, moral, generasi muda. Oleh karena itu, kepala sekolah harus benar-benar mengawasi dan juga membina siswanya. Informasi kedua, teman, Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Maluku, Levinus Kariu, menegaskan bahwa ajang Pekan Olahraga Nasional 2028 akan menjadi target utama dalam program pembinaan atlet saat ini. Fokus utama organisasi justru diarahkan pada pembinaan jangka panjang dan pembentukan fondasi atlet muda yang kuat di Maluku. Informasi ketiga, teman, Pro 2, upaya banding yang diajukan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam perkara korupsi penyertaan modal PT Tanimbar Energi membuka babak baru dalam pertarungan hukum kasus yang menyita perhatian publik Maluku. Bagi kejaksaan, perkara ini bukan sekedar soal kerugian negara atau prosedur administrasi yang bermasalah, melainkan tentang siapa sosok yang paling bertanggung jawab di balik lahirnya kebijakan yang juga menyeret uang negara ke dalam pusaran tindak pidana korupsi. Informasi selengkapnya, teman, dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Produk, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho. Dan pagi ini ya sudah ada beberapa yang tergabung di kolom live chat ya. Tadi ada Maudie, request lagunya Begin Again by Taylor Swift. Terus juga ada satu lagi tadi siapa ya namanya ya, Rifsyah mau request lagunya Tell Me How dari band Snazzle namanya, asal Bali katanya. Oke. Langsung aja kita play lagunya Begin Again maksudnya. Dan dilanjutkan sama Tell Me How, spesial buat kamu yang pagi ini sedang mendengarkan Produk dari Ambon.

0: kita ini apa sih sebenarnya?
1: Emang kamu anggapnya apa?
0: Ya, aku anggapnya kita lebih dari teman.
1: Gak bisa, kita gak bisa lebih dari ini.
0: Ya, tapi kenapa?

Teman Perdua, kalian masih dengerin Perdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan pagi hari ini ya, yang cukup, semoga hari ini cerah ya cuacanya ya. Aku bakal nge-spill juga informasi terkait dengan cuaca hari ini ya. Tapi sebelum itu, aku juga mau menginformasikan kalau misalkan sekarang ini nih, mulai dari kemarin deh kayaknya deh ya, mulai dari kemarin tuh terestrial dari RRI Pro 2 Ambon itu sudah menyala kembali. Yeay. Jadi kalian sekarang sudah bisa mendengarkan radio lewat perangkat apa ya, perangkat analog kalian ya, perangkat radio analog. Misalkan kalian ada di mobil atau mungkin kalian punya radio-radio di rumah ya, itu bisa dipakai lagi. Bisa didengar, bisa mendengar Pro 2 RRI Ambon lagi gitu. Dan buat pagi ini teman Pro 2, aku bakal nge-spill dulu informasi terkait dengan bagaimana cuaca di perakiraan cuaca ya di Kota Ambon pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Nah, jadi cuaca kali ini itu menunjukkan kondisi yang cenderung berawan dan berpotensi hujan ringan sedang, rinciannya seperti ini ya. Nanti pagi itu di suhu sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan 85 sampai 95%, dengan kondisi berawan atau mungkin hujan ringan ya, berpotensi hujan ringan juga. Siangnya nanti 29 derajat sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai 80%, dengan kondisi diperkirakan akan berawan dan juga ada potensi badai petir gitu teman. Nah, terus sore nanti hujan ringan ya, 27 derajat sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan 85 sampai 90% ya. Diperkirakan kondisinya akan terjadi hujan ringan saat sore nanti. Dan malam hari nanti di suhu 25 sampai 26 derajat Celcius dengan kelembapan 90 sampai 98% dengan perakiraan akan berawan dan hujan singkat gitu. Terus secara umum ya teman berdua, kondisi angin ya nanti akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 5 sampai 15 km per jam. Kelembapan cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 98 derajat Celcius pada 98% pada malam hari ini, yang membuat udara terasa cukup lembab. Dan peringatan dini juga tetap waspada terhadap potensi hujan yang mendadak atau badai petir lokal, terutama dari siang hingga sore nanti ya teman. Terus juga kondisi cuaca Ambon ini memang sering berubah-berubah cepat. Jadi ada baiknya juga buat kamu untuk terus memantau perkembangan terbaru di website resminya BMKG sebelum beraktivitas di luar ruangan. Dan juga pastikan untuk selalu membawa mengantisipasi ya, membawa payung ataupun mantel agar kegiatan kita di luar ruangan itu juga tetap nyaman gitu. Well teman, pokoknya lancar-lancar aktivitasnya hari ini. Aku masih bakal tetap menemani kamu sampai nanti pukul 11 siang ya. Pokoknya tetap semangat ya, hati-hati di jalan nanti buat kamu yang mau ke kantor atau ke sekolah atau ke kampus. Aku abis ini bakalan play lagunya. Oh, sudah ada yang masuk juga, sesi potret dari Febrian Patawala ya. Febrian Patawala nih kayaknya orang Ambon deh ya. Dan buat kamu teman Pro 2, aku juga mau menginfokan kalau misalkan kalian juga bisa request lagu ya. Di sini tulis aja di kolom chat kita, nanti bakal aku play lagu yang kalian request. Oke. Okay? Jadi tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ish, buka-buka IG doh. Astaga, dong komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Hi, astaga ini lai. Jang inga makang sa, sukaya pong barengan. Ala dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalian masih sama Tio Nugroho di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita masih ada di jam buat update terkait dengan info-info yang paling faktual, yang paling aktual ya, dan juga viral gitu di jagat raya ini. Asik. Nah, teman aku bakal nge-spill ini, ada salah satu film ya film Iran sih sebenarnya, cuman dia ini itu judulnya adalah film Children of Heaven, garapan Iran yang raih nominasi Oscar tahun 1998 ya. Ini bakalan diadaptasi ke dalam versi Indonesia. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Dan teman karya legendaris asal Iran ini itu bakal hadir dalam versi adaptasi Indonesia. Film ini juga sendiri sudah cukup familiar bagi penonton Indonesia karena sering juga tayang di televisi, dengan kisah menyentuh tentang dua kakak adik ya, namanya Ali sama Zahra, yang harus berbagi sepasang sepatu di tengah keterbatasan hidup. Oh, astaga, aku pernah nonton filmnya ini. Sumpah, aku pernah nonton, cuman kayaknya it's been a long time ago, jadi agak-agak lupa gitu ya. Dan adaptasi Indonesia ini resmi diperkenalkan lewat trailer dan juga poster perdana yang dirilis oleh MD Entertainment. Film ini bakal dibintangi sama Jared Ali sebagai Ali dan Humaira Zahra sebagai Zahra, dengan Hanung Bramantyo yang duduk di kursi sutradara. Waduh, ini kayaknya bakal jadi film yang sangat-sangat epic sih ya. Apalagi sutradaranya adalah Mas Hanung. Oh my god. Dan di bawah arahan Hanung, cerita versi Indonesia ini akan mengambil latar akhir tahun 1980-an di Pulau Jawa. Meski tetap mempertahankan inti cerita asli, adaptasi ini menghadirkan nuansa budaya dan juga realitas sosial yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat di Indonesia, teman. Terus juga kisahnya ini tetap berfokus pada perjuangan Ali dan juga Zahra yang hidup dalam kondisi ekonomi sulit. Saat sepatu Zahra hilang, keduanya memilih untuk menyembunyikan kejadian itu dari orang tua mereka yang sedang kesulitan finansial gitu katanya. Terus juga film latar kampung sederhana dan juga dinamika keluarga yang realistis ini, film ini juga akan menampilkan potret perjuangan anak-anak Indonesia yang tetap tegar di tengah keterbatasan. Hanung juga sempat mengemas cerita ini dengan pendekatan emosional yang hangat tanpa menghilangkan pesan utama tentang kejujuran, ketulusan dan juga cinta dalam kesederhanaan. Dan teman, for your information, kalau misalkan film Children of Heaven ini versi Indonesia itu bakal tayang di bioskop mulai tanggal 27 Mei 2026. Wow, sangat-sangat ini ya, ternyata udah mau tayang gitu. Kirain bakalan ini baru mau kayak rilisnya mungkin 3 bulan lagi kah, tapi ternyata bulan ini bakalan rilis, teman. Aduh, kayaknya kita harus berbondong-bondong datang ke bioskop ya buat nonton film Children of Heaven ini. Jangan lupa bawa tisu kali ya.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Lo berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

Teman Pro 2, kalian masih sama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi udah aku puterin lagunya I'd Like to Watch You Sleeping by Sal Priyadi. Ini special request dari kakak Pia yang sudah join di live chatnya kita ya teman. Dan buat kamu pokoknya kalau misalnya kamu mau request lagu masih bisa banget ya. Pokoknya aku tungguin deh sampai nanti pukul berapa? Pukul 11 ya, 11, 11 siang. Well, teman berdua, aku bakal ngasih satu informasi lagi yang mungkin sekarang juga lagi happening juga ya. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan ini sebenarnya informasinya ini berasal dari wilayah yang nggak jauh-jauh juga dari Maluku, alias Maluku Utara. Iya. Jadi teman sempat apa ya mencuat, bukan mencuat tapi sempat viral juga di sosial media kalau misalkan anggaran kesehatan dan juga tata rias dari Gubernur Maluku Utara itu belum terpakai sepeser pun gitu katanya. Dan otomatis ini jadi kayak memicu komentar dan juga reaksi daripada netizen ya yang tidak habis-habisnya terkagum-kagum gitu sama ibu gubernur yang cantik ini ya dari Maluku Utara ini, di mana operasional gubernur dan juga wakil gubernur itu sudah sesuaikan dengan kebutuhan tugas pemerintahan termasuk juga pemeriksaan kesehatan, tata rias untuk agenda kenegaraan. Namun hingga saat ini ya setelah mungkin hampir 2 tahun gak sih menjabat sebagai gubernur, 1 tahun lebih lah ya. Gubernur Maluku Utara, Shirley Choande ini disebutkan belum pernah memakai anggaran tersebut. Nah, kalau menurut kalian gimana, teman? Ini jadi kalau misalkan kalau kita lihat ya, komentar-komentar netizen ini malah membandingkan dari provinsi-provinsi yang lain gitu. Contohnya adalah Kalimantan Timur. Tapi teman, menurutku ini juga jadi salah satu hal yang keren dan patut juga ditiru oleh gubernur-gubernur lainnya supaya apa ya? Ya, kita tahu uang rakyat agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Sih. Aku mengapresiasi, sangat mengapresiasi sekali gubernur Maluku Utara ini. Dan kayaknya ini gubernur favorit seluruh rakyat Indonesia nggak sih, teman? Oke. Dan nanti aku bakal balik lagi jam 7 dengan topik hari ini ya. Pokoknya hari nanti kita bakal have fun bareng, so buat kamu tetap stay tune terus aja di sini.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Jo, sih tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sih tau gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.

Di ujung minggu by Mesahira teman pro 2 ya. Tadi lagu yang beberapa waktu yang lalu juga sempat banyak sekali yang merequestnya. Dan teman hari ini ya, di pagi hari ini kita balik lagi di santuy, saatnya update topic pengin happy. Dan buat kamu pagi hari ini ya, aku mau ngucapin dulu selamat pagi yang baru bergabung, yang baru saja mulai aktivitas ya, tapi kayaknya ini udah hampir jam setengah delapan. Aku yakin kalian juga udah well prepare banget nih buat kerja, atau mungkin ke sekolah, atau mungkin kalian mau berangkat ke kuliah, atau mungkin kalian hari ini libur juga masih leha-leha di kasur juga. Aku ucapkan selamat pagi juga dan selamat bergabung juga di Pro 2 RRI Ambon teman. Oke, dan di santuy kali ini aku bakalan

Aku jadi tahu teman berdua, kalian harus tahu. Semalam tuh aku scrolling Instagram ya, dan aku nemu sebuah artikel atau sebuah postingan tuh bilang katanya ya, studi itu mengatakan kalau misalkan tertawa ngakak ya atau tertawa terbahak-bahak gitu ya, selama 20 menit itu bikin jantung kita itu jadi lebih sehat. Wow. Apakah itu benar ya? Cuman jadi di sini juga disebutin juga penelitiannya, tapi nanti aku bakal keep dulu buat yang nanti ya. Tapi gini, menurut kalian gini. Kita berpikir secara logika aja nih, asik. Coba kita berpikir dulu, kira-kira nih, apakah benar ya ketawa selama 20 menit itu bikin jantung kita itu jadi lebih sehat? Bukan cuman lebih sehat, tapi jauh lebih sehat gitu katanya artikel ini. Kalau misalnya kalian setuju ya, aku bakalan bikin polling di Instagram. Nanti kalian tinggal pilih setuju atau tidak setuju aja. Dan pollingnya aku buka sampai nanti pukul berapa ya? Pukul 8. Habis nanti kita bakal bacain lagi hasil polling dari kalian. So buat kamu pokoknya tetap stay tune terus aja di sini, karena kita bakalan happy-happy ya pagi hari ini ya, di Selasa ini. Habis ini bakalan ada lagunya Feby Putri dengan Bernaung, teman. So tetap stay tune terus aja di Brodo FM, teman.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Brodo, kalian masih sama Tim Nugroho di Spada dan teman. Jadi kita masih dengan topik yang sama ya, yaitu terkait dengan ngakak selama 20 menit itu bikin jantung kita jadi jauh lebih sehat. Nah, jadi ini tuh ada sebuah penelitian sih sebenarnya ya dari Brazil ya. Yang mana dipresentasikan dalam penemuan European Society of Cardiology gitu. Yang mana ya penemuannya ini tuh menemukan penelitian ini tuh menemukan bahwa tertawa itu dapat membantu menyehatkan jantung dengan memperbaiki fungsi sistem kardiovaskular. Okay. Membantu melebarkan pembuluh darah dan juga meningkatkan aliran darah aliran oksigen ke tubuh gitu. Nah, penelitian dari Universitas Advent Indonesia juga menemukan bahwa terapi tertawa selama 20 menit itu dapat menurunkan tekanan darah sistolik secara signifikan gitu katanya. Terus juga sementara studi di Universitas Aisyah Surakarta. Wow, Surakarta. Asik. Sebagai warga Solo ya. cukup bangga gitu. Terhadap penderita hipertensi itu menunjukkan tekanan darah peserta menurun setelah rutin menjalani terapi tertawa. Wow. Jadi kita harus sering-sering tertawa teman. Supaya apa? Supaya sehat badan kita, jantung kita ya. Dan peneliti juga menjelaskan bahwa saat tertawa tubuh itu melepaskan hormon endorfin dan menurunkan hormon stres seperti kortisol gitu. Sehingga membantu pembuluh darah kita itu jauh lebih rileks dan juga kerja jantung itu tentu saja jauh lebih ringan. Nah, ini menurut kalian tadi kan udah based on science experience gitu. Tapi kalau based on your thoughts gimana teman berdua ya? Langsung aja kalian pilih di Instagram kita, sudah aku bikinin polling di situ, jadi kalian langsung choose, pilih-pilih aja di situ ya.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Timbang, timbang, maju dia, maju dia.
1: Dan ambil minuman nih, Parti.
0: Gak ngintin, Mel. Betul minum makan, Cue.
1: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan Kak Riki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar, gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima.

0: Terima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Pro 2, kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 dari Ambon. Dan kita juga masih ada di sesi santuy ya, saatnya update in topik bikin happy. Dan tadi teman kita udah ngebahas terkait sedikit tentang tertawa itu bisa meningkatkan ya, membuat jantung kita itu jauh lebih sehat. Dan kalau aku lihat di sini udah ada beberapa yang gabung, nanti bakal kita bacain hasil pollingnya ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku juga mau ngingetin buat kamu, jangan lupa untuk tertawa hari ini, karena ya, karena tertawa itu adalah tertawa itu bisa membantu meningkatkan kesehatan jantung kita. Tadi udah disebutkan juga gimana studinya ya, dari penelitian di Brazil, terus diterbitkan lewat European Society of Cardiology, kemudian juga dari Universitas Advent Indonesia sama Universitas Aisyah Surakarta juga sudah ikut meneliti gitu, bahwasanya tertawa selama 20 menit ini tuh bisa bikin jantung kita lebih sehat. Jadi makanya teman, aku pagi hari ini mau ngingetin kamu buat jangan lupa untuk tertawa hari ini ya. Oke. Nah, pokoknya teman stay tune terus aja di Pro 2 FM ya, karena nanti aku bakal bacain hasil pollingnya dan juga komentar-komentar dari kalian.
1: Kamu sadar tidak? Si Dinda tuh suka banget kepo urusan orang.
2: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
1: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
2: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
1: Betul, kalau terlalu kepo bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
2: Iya. Jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintai berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kali masih sama Tio di Sepada kali ini ya. Dan teman, aku bakal nge-spill sedikit nih ya terkait dengan beberapa komentar yang sudah masuk dari tadi ya terkait dengan studi ngakak selama 20 menit itu bisa bikin jantung lebih sehat gitu katanya. Nah, kalau misalnya kita lihat komentarnya itu lebih kayak beragam ya, sangat variatif ya. Aku coba scroll dulu. Oh, ini ada dari cg.men_ ya. Saatnya nonton komedi show dan talk show di YouTube katanya. Oke, setuju. Setuju sih ya, karena kalau misalnya kita lihat komedi show gitu ya, atau mungkin komedi lawakan-lawakan yang biasa ada di YouTube, itu bikin kita ngakak juga ya, ikutan ngakak juga ya. Cuman menurutku ya teman berdua ya, kalau 20 menit itu kayak lama gitu. Ini juga ada yang setuju, ada juga yang sependapat sama aku, namanya Gina Candesu. Gina Candesu bilang katanya lama amat 20 menit, ya kan? Kalau menurutku 20 menit tuh giginya tuh kayak kering gak sih? Astaga, 1 menit aja gigi udah kering kan, apalagi 2 menit coba bayangin, 20 menit. Bukan lagi 1 menit, 2 menit, 20 menit. Oke. Terus ini namanya Lydia Alfian juga bilang katanya gak salah kita sering ngakak kalau lagi cerita supaya sehat. Betul, betul sekali. Jadi kalau kita cerita sesuatu tuh harus sambil ketawa gitu kali ya. Atau mungkin kita ketawanya sambil cerita. Itu hampir mirip sih ya. Oke, terus ada yang ngetag dua temennya. Sehat lo ternyata. Masih mereka berdua yang di tag ini adalah orang-orang yang suka ketawa. Terus apalagi ini dari Yurani Delight. Tanya ternyata kita normal katanya. Next harus 30 menit tapi di jeda-jeda. Oke. Dia juga ngetag temennya. Dia kayaknya adalah orang-orang yang punya selera humor yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya ketemu tuh kayak ngakak gitu. Terus lanjut lagi. Nah, ini dia namanya Arin _. Alhamdulillah tiap hari ketawa mulu sampai dimarahin atasan. Tidak seburuk itu ya. Betul, betul. Meskipun dimarahin atasan ya, at least jantung kita jauh lebih sehat gitu. Enggak apa-apa dimarahin atasan mah. Atasan mah ya, nanti juga kalau dia capek berhenti sendiri. Tapi kalau untuk jantung, nah itu kan kita punya sendiri kan ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi sih teman. Kalau misalnya kita lihat komentar-komentar netizen di sini ya, ya kita jeda dulu kali aja kali ya. Nanti habis itu terakhir nanti jam berapa? 8.40 atau 8.50 gitu, baru aku bacain polling yang sudah masuk di story Instagramnya RRI Pro 2 Ambo. Jadi pokoknya kamu tetap stay tune terus aja dan jangan lupa buat ikutan vote ya, ikutan vote. Apakah kamu setuju ataukah kamu enggak setuju, atau mungkin kamu malah mikir kayaknya giginya bakal kering deh kalau kelamaan 20 menit ya enggak sih. Oke teman, stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman berdua kalian masih ditemenin sama Tio di Spada. Dan teman masih dengan topik yang sama, yaitu adalah tertawa bisa bikin jantung kita lebih sehat. Tapi ternyata teman, di balik itu ya, selain selain bikin jantung kita lebih sehat yang sudah terbukti tadi dengan penelitian-penelitian, ternyata tertawa itu juga punya fakta-fakta lainnya gitu. Aku di sini bakal nge-spill beberapa ya tentang fakta dari tertawa, yaitu yang pertama, tertawa itu melibatkan banyak otot teman. Jadi saat kita tertawa, tubuh kita itu menggunakan lebih dari 15 otot wajah dan beberapa otot tubuh lainnya. Jadi secara tidak langsung kalau misalnya kita tertawa, kita juga ikut melatih otot tubuh kita gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, tertawa itu tuh bisa mengurangi stres. Tertawa itu membantu menurunkan hormon stres seperti kortisol dan meningkatkan hormon kebahagiaan seperti endorfin. Kayak tadi juga ya, masih inline juga sama yang disampaikan di artikel yang aku baca di awal tadi terkait dengan penelitiannya dan lain-lain. Terus yang ketiga, tertawa itu menular seperti menguap. Nah, mendengarkan orang tertawa sering membuat kita ikutan tertawa bahkan tanpa tahu alasannya kenapa. Oke. Jadi pantas ya kalau misalkan lihat orang ketawa tuh kita bawaannya juga pengen ketawa gitu. Even though we don't know the context, ya enggak? We don't know the jokes. Terus yang keempat, selanjutnya fakta kalau misalkan bayi itu ternyata udah bisa tertawa sejak usia beberapa bulan gitu. Wow, aku baru tahu ya kalau misalkan bayi bisa ketawa. Maksudnya literally bayi gitu. Dan biasanya itu dia mulai tertawa itu antara umur 3 sampai 4 bulan sebagai bagian dari perkembangan sosialnya gitu. Oke, jadi memang wow, keren ya. Berarti ya aku baru tahu deh. Aku 5 tahun kerja di baby shop tapi aku baru tahu kalau misalkan ternyata bayi itu tuh udah bisa ketawa sejak dia umur 3 bulan. Biasanya kalau 3 bulan itu kan kayak kita udah masuk ke menu 6 bulan deh, masih masih fokus sama ASI aja ya, ASI terus gitu. Well, oke deh teman, pokoknya kamu ya jangan lupa tertawa hari ini. Aku nanti bakal balik lagi buat menyajikan spesial hiburan buat kamu. So tetap stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata dilulu. Tahukah kamu, dilulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Masih bersama Nugroho Tio ya, teman Pro 2. Aku bakal ngelanjutin tadi yang sempat terputus ya. Ternyata ada terapi tertawa ya. Jadi ada beberapa komunitas itu menggunakan laughter therapy atau terapi tertawa, yang mana ini tuh membantu untuk membantu kesehatan mental dan juga relaksasi, teman, katanya seperti itu. Dan tadi juga sempat ada juga ya yang dari Universitas Surakarta, Aisyah Surakarta tadi juga meneliti tentang si terapi tertawa ini gitu. Nah, selanjutnya ada tertawa bisa membakar kalori. Jadi walaupun sedikit ya kalori yang terbakar saat tertawa, tertawa selama 10 sampai 15 menit itu bisa membakar beberapa kalori gitu. Makanya sering-sering tertawa. Kalau misalnya kalian diet, itu tuh kalian harus rajin-rajin tertawa. Yang ke selanjutnya adalah otak tetap sehat saat tertawa. Nah, tertawa itu melibatkan banyak bagian otak sekaligus, teman Pro 2, termasuk juga area emosi dan juga area sosial. Makanya kalau misalnya kita tertawa, otak kita itu juga ikutan sehat karena ikutan dilibatkan, ikutan berpikir gitu. The next one, ada tertawa mempererat hubungan. Oke. Jadi orang itu kan bisa merasa atau cenderung lebih dekat atau nyaman ya sama orang yang sering tertawa bersama mereka gitu katanya. Jadi kalau misalkan kita dekat sama orang yang sering ketawa, itu kayak rasanya tuh kayak happy aja terus gitu ya. Dan kalau misalnya kita happy itu kan pasti ya stres kita juga lupa, utangnya juga lupa, ya nggak sih ya. Oke. Dan oh ya, ini karena udah hampir jam berapa, jam 9 ya, jadi aku mau nggak mau harus bacain dulu beberapa tadi yang sudah masuk terkait dengan polling yang sudah aku bikin di sosial media ya, di Instagramnya @riperdua. Amun ya, sebentar. Tadi kayaknya aku lihat ada satu orang deh yang masuk deh, atau dua ya. Oh, dua guys, ternyata guys. Yang pertama itu dari nala.ltg. Dan Mala, sorry

0: sorry. Malah ini bilang katanya setuju kalau misalkan tertawa itu bisa membuat jantung itu bisa lebih sehat. Terus yang kedua ada Sinta.kal. Sinta.kal ngevote katanya kalau ketawa 20 menit keburu gigi kering katanya. Tapi menurutku kalau ketawa 20 menit itu bukan cuman gigi yang kering sih, teman. Tapi tenggorokan juga enggak sih? Nanti pokoknya kita bakal happy-happy terus ya sampai nanti pukul 11. So tetap stay tune aja di Perdu FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.